0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Setiap sumbangan adalah sinar. Setiap kehadiran adalah harapan. Nasional FM ambil tahu, kongsi kasih sempena kunjungan ke Rumah Kasih Harmoni di Paijara Selangor 9 Mei 2026 Sabtu. Kasih itu untuk diraih, bukan sekadar diketahui. Nasional FM ambil tahu, kita ada, kita kongsi.
2: Okey, kita ada kita kongsi. Kita nak bersama-sama dengan rakan sahabat-sahabat saya Sonic dan juga Nazri sempena dengan Nasional FM ambil tahu kongsi kasih di Rumah Kasih Harmoni Paijaras Selangor. Silakan.
3: Ya, jadi terima kasih kepada Ezel yang semestinya telah pun bersiaran bermula 6 pagi tadi dan yeah. Alhamdulillah Nazri.
4: Baik.
3: Saya dan juga Nazri sekarang ini kita sedang berada di Rumah Kasih Harmoni Paijaras untuk satu program yang semestinya sangat luar biasa ni Nazri .
4: Sebenarnya satu tempat yang cukup menarik, teringat kita di kampung halaman.
3: Allahu Akbar.
4: Betul. Desa tercinta Sonic.
3: Alhamdulillah. Jadi apabila saya sampai je dekat sini tadi Nazri kan, masya-Allah suasananya sangat segar dengan cuaca yang sangat indah menyambut kedatangan kita pada hari ini.
4: Betul.
3: Dan juga dikabarkan memang ramai warga RTM berkampung di sini. Ini satu program yang semestinya telah pun menyantunilah ya ke semua penghuni Rumah Kasih Harmoni Paijaras yang akan terus saja kita bawakan bersama-sama dengan anda secara langsung di radio dan juga di kaca TV sebenarnya .
4: Betul. Jadi anda semua boleh tonton juga di TV1 Menteri Sabah Bahagian Malaysia bersiaran secara langsung di Rumah Kasih Harmoni Paijaras pada hari ini. Dan sebenarnya kami di sini semua berkampung di sini untuk menyentuni bagi penghuni di Rumah Kasih ini.
3: Ya, dan untuk makluman semuanya, aktiviti sebelah pagi ini Nazri, tadi saya dah tengok
4: apa nama
3: senam aerobik.
4: Ya.
3: Allah yang melibatkan anak-anak penghuni sini, saya dah jumpa mereka sekecil-kecilnya sebesar-besarnya.
4: Ya Allah.
3: Allah, saya dah bercakap dengan mereka. Allah, mereka sangat teruja apabila RTM datang ke sini. Dan semestinya pelbagai aktiviti yang akan terus saja dibawakan untuk menyantuni anak-anak ini bersama dengan 18 penaja.
4: Betul.
3: Yang semestinya menyumbang sesuatu ya untuk Rumah Kasih Harmoni Paijaras ni Nazri.
4: Dan sebenarnya juga bukan saja kita bersama dengan Rumah Kasih Harmoni Paijaras tapi juga dengan penduduk kampung yang ada di sini juga.
3: Betul.
4: Mereka hadir di sini juga bersama-sama dengan kita dengan seluruh kru RTM berkampung di sini untuk menyantuni dan juga untuk memberikan bantuan dan juga untuk memberikan impak yang terbaik lah.
3: Ya betul, ini antara aktiviti-aktiviti yang terus saja kita bawakan di sini.
4: Baik.
3: Dan pastinya juga nanti sebenarnya rakan-rakan kita RTM ni nanti mereka akan menyantuni ke rumah-rumah pula tau. Rumah asnaf yang berada di sekeliling ni. Jadi nanti akan diadakan dua sesi sebelah pagi dan juga sebelah petang di mana akan diadakan sumbangan. Jadi ini adalah antara aktiviti dan juga sebenarnya sesuatu yang kita lakukan khususnya RTM untuk menyantuni orang kata mereka yang mungkin selama ni pernah menonton dan juga ia mendengar RTM sebenarnya .
4: Dan sebenarnya juga kita di sini di National FM berada di sini, insya-Allah kita juga akan menyantuni petugas-petugas RTM bersama juga dengan penaja-penaja yang sebenarnya bersama dengan kita untuk menjayakan program kita pada pagi ini.
3: Ya betul. Jadi kepada semua pendengar Nasional FM, kalau anda nak ikuti perkembangan kami, jangan lupa tau. Anda boleh terus saja tengok sekarang ni live di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Hai.
4: Yeah.
3: Memang ramai dah menonton kita. Jadi untuk makluman semuanya, kami akan terus saja bawakan apa-apa aktiviti yang berlaku di sini. Sambil itu juga kita akan terus saja bawakan suara kami. Jadi Radio Nasional FM sentiasa di hati.
4: Jadi anda semua kena tonton TikTok kami untuk anda dapatkan gambaran lebih jelas lagi bersama dengan rakan media kita.
3: Ya betul.
4: Bersama dengan AJ, Azura, bersama dengan Mac lagi.
3: Ya betul. Dan juga Hanim. Kita ada Mira, Hanim dan juga Fiza.
4: Fiza.
3: Dan juga rakan-rakan kita, tim teknikal radio kita yang semestinya bersama-sama dengan semuanya lah.
4: InsyaAllah. Okay.
3: Sambil itu juga mungkin ada di kalangan anda sekarang ni juga sedang menonton Selamat Pagi Malaysia juga. Jadi dibawakan istimewa tadi kalau kita tengok openingnya, pembukaannya ada tiga pengacara yang kita cungkil bakat mereka juga melalui program ini dan juga bersama dengan tiga lagi ya pengacara Selamat Pagi Malaysia.
4: Betul, sebab pada program ini juga ada selebriti RTM yang turun dari program Selamat Pagi Malaysia.
3: Betul.
4: Ada program daripada Best Berita pun turun juga bersama kita di radio, bersama-sama kita untuk memeriahkan hari ini. Kita akan bersama dan juga bersama dengan pelajar-pelajar sekolah.
3: Ya betul.
4: Dari IKBN di Pertak.
3: Sebenarnya juga ada sukarelawan yang bersama-sama. Tadi saya ada tengok rakan-rakan kita yang mengikuti jurusan kulinari tau. Jadi sebenarnya mereka juga bersama-sama menyediakan orang kata masakan dan juga mungkin orang kata sedikit jamuan lah untuk semua yang terlibat sempena dengan program kita semestinya pada hari ini. Dan istimewanya juga untuk pendengar kami di Nasional FM, kita juga nanti akan terus saja bersama dengan penaja-penaja kita yang semestinya terus saja menjayakan program kita yang semestinya sangat hebat, sangat luar biasa.
4: Betul.
3: Dan juga pasti kita tampilkan mereka juga di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
4: Jadi anda semua boleh untuk bersama dengan kami, nantikan segalanya perkembangan yang kami laporkan di Nasional FM.
3: Betul.
4: Dan juga kita untuk kami terus di TikTok.
3: Baik. Jadi macam biasa kita akan terus saja serahkan ya kepada Ezel yang berada di konti Nasional FM, dan dari masa ke masa kita akan terus saja bersiaran di sinilah.
4: InsyaAllah.
3: Okey Ezel. Okay. Silakan Ezel.
2: Baik, terima kasih Sonic dan juga Nazri. Mereka akan kembali lagi pada pukul 8.20 minit pagi nanti untuk Nasional FM Ambil Tahu Kongsi Kasih di Rumah Kasih Harmoni Paya Jaras, Selangor. Terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM.

0: Okey, baik. Kita nak sekali lagi bersama-sama dengan rakan-rakan sahabat-sahabat saya Sonic dan juga Nazri untuk Nasional FM Ambil Tahu Kongsi Kasih di Rumah Kasih Harmoni Paya Jaras Selangor. Silakan Sonic dan Nazri.
1: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk Ezel yang terus saja bersama-sama dengan anda dan juga semestinya kepada anda terus saja menonton kami live di TikTok.
2: Betul.
1: Sebenarnya Nazri, kita dah ada tetamu istimewa yang pastinya akan terus saja kongsikan sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita hari ini.
2: Betul tu. Dan bersama dengan saya pada hari ini, kita ada tiga orang penaja kita.
1: Ya, betul.
2: Dan kita bersama yang pertamanya Puan Eve lah, ataupun Puan Eve dari Pusat Pakaian Hari-Hari. Assalamualaikum Puan.
3: Salam.
1: Okey, baik. Dan juga ya, kita juga ada daripada penaja adabi kita, iaitu Encik Roshidi bin Zabidi, iaitu pengurus promosi jenama dan media Adabi Consumer Industry Sdn Bhd. Selamat datang.
4: Terima kasih.
1: Okey, nyanyi sikit. Adabi.
4: Adabi melazakan.
1: Allah. Okey, okay, baik. Dan juga si cantik ni sangat cantik tau.
2: Wow.
1: Jadi anda boleh terus saja tengok kita bersama dengan Miss Ainah kita. Daripada Jasmine, Head of Marketing Jasmine Food Corporation. Selamat datang.
3: Thank you.
1: Okey, baik. Jadi Nazri, kita pun nak bertanya apa yang sebenarnya dibawakan oleh mereka.
2: Okey, kita dah bersama dengan Puan Eve. Jadi Puan Eve, untuk hari ini program CSR kita sudah maklum. Jadi bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh pihak Pakaian Hari-Hari untuk program kali ini?
3: Okey, saya daripada Pusat Pakaian Hari. So untuk program kali ini, kami menyumbangkan sedikit sebanyaklah untuk anak-anak yang ada di Rumah Kasih Harmoni Paya Jaras dan rumah yang lainlah. So program ni kita untuk menunjukkan dan membantu masyarakat untuk menunjukkan tanggungjawab kepada sosial syarikat serta membina imej yang positif untuk Pusat Pakaian Hari-Hari. Okey, itu saja.
1: Okey, baik. Jadi terima kasih juga kepada Pusat Pakaian Hari-Hari tau.
2: Terima kasih.
1: Sebab mereka lah menaja t-shirt kita tau.
2: Ya.
1: Lama ni, Masya Allah.
2: Pakaian kita pakai sekarang ni, Sonic.
1: Ya.
2: Dari Pakaian Hari-Hari.
1: Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik. Saya nak bercakap tentang Adabi. Okey, baik. Encik Roshidi bin Zabidi, apa yang dibawakan oleh Adabi untuk menyumbangkan sesuatu sempena dengan program kita menyantuni semua pada hari ini?
4: Okey, untuk program kali ini, apa yang kami sumbangkan, actually ini bukan kali pertama kami bersama dengan TM untuk kongsi rezeki bersama dengan SPM kali ini. Kami turut serta untuk program ini, kami menyediakan makan tengah hari untuk lebih kurang 400 orang pada hari ini. And then itu disediakan oleh chef yang kita bawa khas daripada Adabi, iaitu Chef Irwan. Dan ada menu-menu istimewa kita. Of course, kita ada menu-menu. Of course, semua produk-produk menggunakan produk-produk Adabi. Dan dalam pada masa yang sama juga, bukan hanya kita menyediakan untuk makanan tengah hari, malah kita juga menyumbangkan untuk 14 ke 15 rumah anak yatim pada hari ini akan kita turut serta bersama-sama dengan tim-tim yang akan kita pergi ke satu-satu rumah yang akan kita bagikan. Dan tidak terhenti di situ, malah di sini juga kita akan menjalankan berbagai-bagai aktiviti untuk semua yang hadir pada hari ini.
2: Wow, ya. Kita sedia maklum juga kerana hari ini juga nanti insyaAllah akan berlangsung yang pelepasan basket Oh Happiness. Ziarah luar, ada 7 lokasi yang akan dipergi.
1: Ya, betul. Jadi kita akan pergi ke rumah-rumah senapi yang terpilih. Jadi ini antara pengisian menarik yang terus saja kita bawakan untuk semuanya lah. Okey, baik. Penglipatan juga Jasmine kita pada hari ini, Cik Ainah, mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan untuk semua pendengar Nasional FM dan juga mungkin ada yang terus saja menonton. Apa yang menarik untuk Jasmine hari ini?
5: Yang hari ini Jasmine akan menyumbang penaja beras Jasmine kepada memasak rewang dengan anak-anak yatim. Bukan sahaja itu, kita juga menyumbang beras kepada keluarga Asnaf.
2: Baik.
5: So supaya kita boleh membawa sedikit kegembiraan dan meringankan beban untuk komuniti di penghuni di sini juga.
2: Oh,
5: ini adalah budaya peranan kita kerja dekat Jasmine Food.
1: Alhamdulillah. Jadi terima kasih sebenarnya kepada penaja-penaja ni yang terus saja bersama-sama kita dan semestinya terus saja menjayakan. Saya percaya setiap daripada kita yang hadir ya pada hari ini semestinya sangat bersyukur sebab penaja-penaja ni turun padang juga untuk menceriakan hari kita.
2: Okey, itu juga daripada wakil daripada Pakaian Hari-Hari untuk hari ini juga melihat program yang ada kali ini. Pastinya ini bukan kali pertama terlibat dalam program kali ini. Jadi mungkin boleh kongsikan juga lagi sedikit.
3: Untuk program yang kali ini, untuk kali pertama, untuk anda yatim tu saya kali pertama lah datang. Sebab sebelum ni program anda outlet kan. So dia macam saya excited sikit sebab tengok ramai, lepas tu banyak aktiviti. Sebelum ni macam saya tak pernah terlibat dalam secara langsung dekat dalam macam ni lah. Okay, so perasaan tu macam, oh macam ni rupanya excited nak tengok. Lepas tu tak pernah pergi kan tengok rumah anak yatim pun tak pernah. Sebenarnya rumah orang tua saja.
1: Ya, betul.
3: So macam dia punya feeling tu, oh tak sabar nak tengok apa lagi aktiviti yang akan berlaku dalam ini.
1: Wow, jadi itulah dia sebenarnya apa yang kita bawakan untuk semuanya penaja-penaja dan kita bersatu pada hari ini untuk menyantuni mereka yang memerlukan. Dan juga saya nak bertanya pula dengan pihak Adabi juga. Adabi, okay, apa harapan untuk program kita pada hari ini? Sebenarnya Adabi ni jenama yang saya kata memang dikenali ni Adabi.
4: Okey, alhamdulillah. Seperti mana yang kita tahu, Adabi adalah produk daripada Bumi Putra sendiri. And then untuk harapan kami daripada Adabi sendiri adalah untuk meneruskan delegasi apa yang diminta oleh our chairman sendiri untuk meneruskan program-program CSR sebegini untuk mendekatkan lagi Adabi dengan masyarakat. Khususnya orang kata aktiviti seperti apa yang kita lihat pada hari ini itu CSR. Orang kata kita sama-sama berganding untuk berkongsi rezeki untuk bukan untuk hari ini, untuk hari ini dan selama-lamanya insyaAllah.
1: Sampai bila-bila lah.
2: Itu dia. Itu yang kita, Adabi memang cukup terkenal. Adabi.
1: Cuba nyanyi dan cubalah nyanyi.
2: Adabi.
1: Okey, baik. Kita ada Adabi.
2: Baik.
1: Seperti Jasmine juga ya. Jadi ini pertama kali ke bersama menyertai program RTM?
3: Ya.
1: Okey, jadi apa perasaannya dapat bersama-sama kita dan juga semestinya harapan akan datang untuk ya kita menyantuni bagi pihak mereka yang memerlukan ni.
6: Yeah. So hari ni kita pertama kali kita join activity ni, I think it's really meriah.
1: Yeah.
6: And it's really good that we get close dengan masyarakat community di sini. And saya berharap, kami berharap pihak Jasmine boleh jadi inspirasi kepada lebih pihak untuk bersama-sama berkongsi rezeki dengan community yang memerlukan.
1: Okey, baik. Jadi semestinya kita mendoakan agar perjalanan program kita pada hari ini lancar.
2: InsyaAllah.
1: Dan juga segala apa yang kita hajati akan tercapai dan semestinya mengembirakan bagi mereka yang memerlukan.
2: Betul tu. Dan kita sudah maklum program yang berlangsung pada hari ini juga cukup meriah bersama dengan pihak kita, pihak BEST RTM dan kami di National FM turun pandang bersama-sama juga untuk memeriahkan program pada hari ini.
1: Ya betul. Yeah. Jadi kepada mereka terus saja mendengar kami, semestinya anda boleh juga tonton di TikTok dan juga nanti kita akan tengok gambaran sebenar apa yang berlaku di sini dan kabarnya siapa-siapa nak cuci rambut pun, nak potong rambut pun ada juga Nazir.
2: Disediakan.
1: Banyaklah aktivitinya. Kejap lagi nanti kami akan kongsikan terus saja bersama-sama dengan anda dan juga semestinya kita kembalikan siaran kita bersama dengan Ezel di Konti Nasional FM. Silakan Ezel.
0: Baik, terima kasih Sonic dan juga Nazri yang berada di Rumah Kasih Harmoni Paya Jara Selangor sempena dengan Nasional FM. Ambil tahu, kongsi kasih, saya akan bawakan lagi pendengaran anda sekali lagi bersama-sama dengan mereka pada pukul 8.40 pagi nanti. Jadi, seperti biasa, terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM.

Di sebalik setiap kejayaan, tersalah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah, kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.

Setiap sumbangan adalah sinar. Setiap kehadiran adalah harapan. Nasional FM ambil tahu, kongsi kasih sempena kunjungan ke Rumah Kasih Harmoni di Paijara Selangor 9 Mei 2026 Sabtu. Kasih itu untuk diraih, bukan sekadar diketahui. Nasional FM ambil tahu, kita ada, kita kongsi.

0: Okey, baik. Sekali lagi kita nak bersama-sama dengan Sonic dan juga Nazri sebenarnya dengan Nasional FM Ambil Tahu Kongsi Kasih di Rumah Kasih Harmoni Paya Jaras Selangor. Silakan.
1: Okey, baik. Jadi baik. Terima kasih banyak-banyak untuk Ezel. Masya Allah, Nazri. Sangat luar biasa suasananya pada hari ini dengan keadaan cuaca yang sangat indah menyambut kedatangan kita semestinya pada hari ini.
2: Betul. Pada waktu ini juga untuk maklumat semua yang mungkin berada di sekitar Paya Jaras, anda boleh datang ke sini di lokasinya Rumah Kasih Harmoni. Yang mana sekarang ini, ya Allah, Tuhanku, jalan pun nampaknya dah pun mula sesak.
1: Ya, betul.
2: Ramai dah pun mula berada di kawasan di sini, Sonic.
1: Dan istimewanya juga, ya, sambil itu juga anda boleh terus saja menonton kami live di TikTok Nasional FM dan juga anda, ia berpeluang

0: untuk kita dengarkan rakan-rakan penaja kita yang pastinya akan juga bersama langsung untuk terus saja bersama dengan kita. Kalau tadi kita bersama dengan tiga penaja ni, sekarang kita ada dua pula Nazri.
1: Dua-duanya lelaki sini.
0: Ya betul. Hari orang hebat ni sebenarnya Nazri yang sebenarnya turut mencahayakan program kita pada hari ini.
1: Baik, untuk yang pertamanya kita nak ucapkan selamat datang dan terima kasih Encik Kumaran Chandra Sigaran selaku pengurus besar Himalaya Wellness. Selamat datang, selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Apa khabar hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Okey, baik. Itu penaja yang pertama untuk sesi kita. Dan juga saya bersama dengan insan luar biasa ni. Tengok ya, auranya. Baik. Memang sedapat rasa di sini, Tau Nazri. Jadi kita nak ucapkan selamat datang kepada Encik Zulhisam Zailan, iaitu Ketua Bahagian Perbankan Konsumer daripada Agrobank. Selamat datang ke National FM.
3: Terima kasih, Sonic.
0: Alhamdulillah, ya, dah makan dah tadi?
3: Alhamdulillah, dah makan sikit. Berdebar rasanya.
0: Allah, kalau berdebar tu maksudnya jatuh cinta tu.
3: Jatuh cinta.
0: Allahu Akbar.
3: Aura okay. Sonic pun bukan main lagi.
0: Okey, baik Nazri.
1: Okey, untuk yang pertama, kita sedia maklumlah dari pihak Himalaya sendiri untuk hari pada hari ini. Jadi ini merupakan program CSR juga bersama dengan RTM. Jadi bagaimana harapan daripada pihak Himalaya sendiri?
2: Ini program kedua dengan RTM. Yang first one kita masuk program Jelajah Ramadan sebelum ni. And then hari ini kita meneruskan inisiatif community. Kali ini ke Payajaras pula. Right? Untuk menyantuni pelajar-pelajar di rumah Kasih Harmoni. Penglibatan kami untuk untuk memupuk kesedaran untuk bagaimana untuk penjagaan rambut. Yang pentingnya penjagaan rambut menggunakan bahan semula jadi. Produk Himalaya ni semua bahan semula jadi. Itu yang paling penting tu.
1: Penjagaan rambut, Sony.
0: Yes, saya.
1: Kita dapat lihat sendiri daripada rambut yang ada Encik Kumar ini. Ya Allah, cukup rapi.
0: Sebenarnya Nazri, saya nak beritahu tau. Saya memang menggunakan produk Himalaya tau.
2: Oh, terima kasih.
0: Nanti kita berbincang lebih lanjut lagi.
2: Thank you for your support.
0: Okey, baik. Kita pasti juga bersama dengan Agrobank. Antara orang kata pihak yang sentiasa turun padang melakukan CSR dan mungkin bersama dengan kami RTM. Jadi apa yang menarik apabila bersama-sama menyertai program yang kita bawakan pada hari ini, Encik Zul?
3: Okey, kita bila part program CSR ni, kita memang banyak dah buat sama-sama dengan pihak RTM dan pihak media-media yang lain. Bila kita menyantuni program CSR ni, kita tahu yang kita nak bantu orang lain kan. Jadi DNA dalam warga kerja Agrobank ni semuanya jadi insan yang bermanfaat dengan orang lain. Sebab kita Agrobank, kita bantu petani, nelayan, apa itu semua untuk sediakan makanan untuk kita semua. Jadi memang kita dekat di hatilah yang kita kata program CSR ni. Itu sebab kita namakan Agrobank kita sentiasa di sisi anda.
0: Oh, macam kamilah sentiasa di hati.
3: Oh, ya. Yeah.
0: Masya-Allah, bolehlah selepas ni kita bekerjasama pula lah.
3: InsyaAllah.
0: Jadi antara program yang menarik juga hari ini, pastinya akan banyaklah pengisiannya yang dibawakan oleh Agrobank jugalah.
3: Ya, sebentar lagi nanti banyak lagi yang kita nak kongsi. Kita pun macam program yang kita buat CSR dekat sekolah-sekolah. Kita ada ajar macam banyak student ni nak ternak ikan. Jadi jadi kita bagi dia orang satu bioflok tu yang boleh isi 3,000-4,000 ekor ikan. Jadi kita tengok dalam masa 3-4 bulan sekolah tu boleh dapat hasilkan dan dia boleh jual benda tu. Sebab kalau tengok kat sekolah sekarang ni, kalau student ditanya nak jadi apa bila besar, nak jadi doktor, nak jadi pilot, nak jadi macam-macam yang bagus. Tapi tak ada pun orang kata nak jadi petani. Tapi sebenarnya petani ni kalau dengan program yang betul, dapat hasil yang lebih-lebih lumayan.
0: Okay. Jadi, kita boleh jadi petani tu, Nazri.
1: Setuju.
0: Agrobank kan ada kan? Ya.
1: Baik, sentiasa. Jadi, nak bertanya kepada Wakil Pihak Himalaya sendiri, kita sedia maklum ada program yang dianjurkan juga, iaitu mana program bersama dengan kanak-kanak, anak-anak di sini, membasuh rambut. Mungkin boleh kongsikan sedikit.
2: Yang penting ni, kita nak matlamat utama kami ni actually untuk memupuk kesedaran untuk penjagaan diri adalah asas kepada keyakinan diri. Baik. Sebab kita semua ni bila kita grow up dari remaja, baik, kita punya self confidence kena tinggi. So selalunya kita gunakan produk yang actually memupuk keyakinan diri kita tinggi. And then produk Himalaya ni dia bahan dia punya produk dia daripada bahan semula jadi. And then shampoo dia ni selalunya boleh actually mengekang masalah seperti kelulumur, berbau atau rambut gugur yang nampak kecil. tapi dia punya impact kepada emosi dan keyakinan diri adalah terlalu tinggi. So kita nak memupuk keyakinan diri itu. So pihak kami mengambil inisiatif untuk berkongsi cara penjagaan rambut dan kulit kepala yang betul. Kita mahu rasa lebih segar supaya mereka tampil lebih yakin. Dan daripada pelajaran dan also daripada aktiviti seharian diorang.
1: Apatah lagi Himalaya juga, kita sejak malam menggunakan bahan-bahan semula jadi. Ya? Itu Sonic untuk program-program yang dianjur bersama dengan pihak Himalaya.
0: Sorry. Wow, sangat luar biasa. Jadi terima kasih kepada Encik Kumaran yang terus saja kongsikan satu yang sangat luar biasa untuk kita pada hari inilah. Okey, baik. Kita dah ada Himalaya dan juga Agrobank. Juga kita ada rakan penaja kita yang bersama-sama kita cantiknya orangnya, Masya Allah. Saya rasakan macam artis tau tadi Nazri. Tapi inilah dia penaja yang semestinya bersama dengan kita daripada IPSB iaitu Puan Mardiah Nasir. Iaitu pengarah urusan IPSB Teknologi.
4: Ya, saya. Apa khabar? Sihat. Terima kasih. Hello, blushing kita. Hello.
1: Dan ini seorang lagi Sonic yang cukup handsome. Kacak bergaya pada hari ini. Kita bersama dengan Encik Derek Jin Zihui, pengarah urusan Hisense Malaysia.
0: How are you today?
5: Very good, perfect. Thank you. Good morning.
0: Okay, a very good morning. Okay, baik. Jadi macam biasalah kita nak tanya untuk IPSB kita, apa yang sebenarnya yang menarik hari ini untuk ditawarkan kepada mereka sebenarnya program kita pada hari ini sebenarnya?
4: So hari ini IPSB Teknologi bekerjasama dengan Hisense untuk bawa dua TV untuk budak-budak dekat sini.
0: Allahuakbar.
4: Ya, so kita tahu dia pun nak tengok RTM Click. Dia nak dengar National FM. Kan. So kita akan bagi mereka Hisense because dalam Hisense ada apps RTM Click. So bila awak beli Hisense, awak dapat RTM Click secara percuma. Betul-betul percuma. Because dalam Hisense, you taklah nak download-download dah. Okay. Because dia auto-load with RTM Click punya apps.
0: Wow.
4: Bukan calang-calang tak.
0: That
4: kalau
0: is so
4: ni,
0: amazing. Oh my god.
4: Kalau awak download, apa ni kalau awak yang lain-lain lah kan, awak kena download lah, tu lah. With Hisense, you tak payah. You terus dapat apps RTM Click load automatically bila awak beli Hisense TV.
0: Okay, Mr. Derek, what do you think about our programs today? Your contributions for this event, actually?
5: I think this kind of event, this kind of charity means a lot for Hisense because this is one of our company's core value. As an international brand, we entered this market for years, actually more than 15 years, 16 years, and we believe ESG and social responsibility is one of the most important things we have to contribute back to the society. So I think today's event is very important and very special for us, and we are really happy to join this.
0: So is it your first time to join these programs? Or
5: Not really. We do this for years already. We contributed before also in other schools and child house and this kind of stuff.
0: Wow.
1: Okay. Saya difahamkan juga kali ini yang mana dua buah TV yang diberikan bersaiz 75 inci.
4: 75 inci.
1: Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit.
4: Sebab kita tahu pelajar-pelajar di sini lebih kurang 80 orang. Kita tak boleh bagi yang kecil-kecil. Kita kena yang besar. So 75 inci dua, so tak gaduh. Kan satu nanti kan nak tengok bola. Satu nak tengok National FM. Macam mana kan? Kat situ kita nak bagi untuk student-student untuk tengok dan upcoming pun RTM adalah penyiar rasmi untuk World Cup. So kita nak pelajar-pelajar tu boleh tengok and inspired by how dia boleh secara dari segi sukan dan sebagainya. So kat RTM Click semua benda ada.
1: Betul. Wow. Apatah lagi Hisense juga antara official sponsor for the World Cup.
4: Global sponsor.
0: That is so amazing because you are join us for this event today. Thank you very much.
5: Thank you.
0: Okay, baik. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Puan Mardiah Nasir iaitu pengarah urusan IPSB Technology. Thank you very much.
4: Terima kasih.
0: Cowok putih pula saya.
4: Boleh.
0: Mr. Derek, thank you very much.
5: Thank you.
0: Okay, baik. Jadi macam biasalah kepada semuanya, anda boleh terus saja tonton di TikTok National FM. Banyak sangat aktiviti menarik pada hari ini.
1: Betul tu. Jadi anda semua jangan ketinggalan untuk bersama kami. Kita akan live sepanjang masa untuk anda saksikan apa yang berlaku pada hari ini. InsyaAllah.
0: Saya nak tengok TV lah Nazri.
1: Boleh, jom.
0: Tapi sebelum tu kita kembalikan semula saran kita bersama dengan Nazri.
1: Silakan.
6: Okey, baik. Terima kasih Sonic dan juga Nazri. Meriah nampaknya mereka di Rumah Kasih Harmoni Payajara Selangor sebenarnya dengan National FM Ambil Tahu. Kongsi kasih mereka akan kembali lagi selepas ini pada pukul 9:15 pagi nanti. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, National FM.
7: Setiap sumbangan adalah sinar. Setiap kehadiran adalah harapan. Nasional FM ambil tahu, kongsi kasih sempena kunjungan ke Rumah Kasih Harmoni di Paijara Selangor 9 Mei 2026 Sabtu. Kasih itu untuk diraih, bukan sekadar diketahui. Nasional FM ambil tahu, kita ada, kita kongsi.

0: Di sebalik setiap kejayaan, tersalah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah, kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
0: Setiap sumbangan adalah sinar. Setiap kehadiran adalah harapan. Nasional FM ambil tahu, kongsi kasih sempena kunjungan ke Rumah Kasih Harmoni di Paijara, Selangor, 9 Mei 2026, Sabtu. Kasih itu untuk diraih, bukan sekadar diketahui. Nasional FM ambil tahu, kita ada, kita kongsi.
2: Okey, baik, di jam yang keempat ini Ezra masih lagi teman anda dan sekali lagi kita nak bersama-sama dengan Sonic dan juga Nazri sebenarnya dengan Nasional FM ambil tahu kongsi kasih di Rumah Kasih Harmoni Paijara, Selangor. Silakan.
3: Okey, baik. Okay. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk Ezel dan juga kepada anda terus saja bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati jam ini.
4: Ya, saya.
3: Allahu Akbar, Nazri, sangat luar biasa, sangat meriah bersama kita ni.
4: Semakin lama semakin meriah, semakin lama semakin rancak. Kalau nak tengok, boleh pergi ke TikTok kami sekarang, Sonic.
3: Ya, betul.
4: Tengok nanti Ali akan bawa pusing satu kawasan ini nanti.
3: Dan istimewa ni juga, ya, sambil kita kongsikan pelbagai info menarik untuk anda, kita juga akan hadirkan rakan-rakan penaja kita yang pastinya akan terus saja kita dengar suara. Dan siapa-siapa nak tengok wajah handsome mereka, anda kena ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati, Nazri.
4: Betul. Okey, untuk hari ini bersama saya pada hari ini, iaitu kita bersama dengan Encik Ismail Seman selaku pengurusi Klub KKS dan juga pengarah bahagian pusat siaran dan kawalan rangkaian multi channel Jabatan PR Malaysia. Assalamualaikum tuan.
5: Salam.
3: Alhamdulillah. Jadi itu tetamu pertama kita. Dah baru je tadi muncul dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita terus tarik untuk bersiaran bersama kita di Nasional FM. Jadi terima kasih kepada selamat datang kepada Encik Nur Fazli bin Hassan, iaitu pengarah bahagian pembangunan industri padi Lembaga Pertubuhan Peladang. Terima kasih bersama dengan kami di Nasional FM.
6: Terima kasih, sama-sama.
3: Jadi nervousnya dah hilang dah?
6: Hilang dah, Alhamdulillah. Radio ni kurang sikit nervous.
3: Dah popular lah tadi dah, Alhamdulillah. Dah popular dah orangnya. Okay. Baik Nazri, kita ada anak muda, semangat luar biasa kita ni.
4: Betul tu. Anak muda kita hebat pada hari ini. Kita nak bersama dengan Muhammad Alif bin Ahmad yang merupakan pelajar Kolej Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia Kampus Shah Alam Agtech, JTM Kampus Shah Alam.
7: Yeah, saya, Alhamdulillah.
3: Alif, terima kasih Alif. Eh.
7: Sama-sama. Macam
3: mana hari ini, okey Alif?
7: Okey, Alhamdulillah.
3: Okey, berapa orang datang hari ini?
7: Hari ini 12 orang dan 3 pengajar.
3: Oh, 13 orang, 3 pengajar.
7: 3 pengajar.
3: Okey, okay. Maksudnya ada 16 orang.
7: 16 orang.
3: Keseluruhannya. Okey, baik. Okay, baik. Encik Ismail Seman kita merupakan pengerusi Kelab Kebajikan dan Sukan kita. Apa sebenarnya sumbangan yang diberikan untuk terus saja kita jayakan program kita semestinya pada hari ini?
8: Okey, pada program siaran kita pada pagi ini, pihak kelab akan menyumbang sebanyak 13 kalkulator saintifik kepada 13 pelajar di Rumah Kasih Harmoni ini. Dengan sumbangan ini, kami berharap ia dapat meringankan sedikit beban mereka lah untuk menghadapi peperiksaan SPM yang akan menjelang tiba pada tahun inilah. Selain daripada itu, pihak kelab juga akan menyumbang sejumlah wang tunai kepada mereka-mereka di sini, itu seramai lebih kurang 15 orang isi rumah yang akan menerima sumbangan wang tunai daripada kami. Jadi kami sebagai kelab KKS amat berbesar hatilah kerana dapat menurut serta dalam program kita pada kali ini.
4: Okey. Yang pastinya ini juga bukan kali pertama KKS bersama dengan program sebegini tuan.
8: Sebelum ini kita banyak juga kita pergi kepada SCR, kita macam contohnya kepada Batu Banjir. Kami Batu Banjir macam tahun lepas kita di Perlis. Sebab kita dapati Perlis ini ada bencana banjir yang teruk. Jadi kami pergi. Sebelum tu kami pergi ke RTI Kelantan. Kami menyebabkan banyaklah program-program yang kami sertai.
3: Nah, wow, jadi antara dia. Program yang sangat luar biasa.
5: Betul.
3: Dan semestinya anak-anak ini sangat gembiralah nanti ya. Baik. Terus saja menerima sesuatu yang kita bawakanlah eh.
4: Okey. Baik, kita nak bersama dengan Encik Noor Fazli bin Hassan selaku pengarah bahagian pembangunan industri dan lembaga pertubuhan peladang. Jadi tuan,
5: ya saya.
4: Yang pertamanya kami akan mengucapkan terima kasih kerana sudi untuk bersama-sama kita pada petang ini.
5: Program
4: pada hari ini tuan.
5: Ya, terima kasih.
4: Ya, jadi untuk bagaimana tuan melihat program berlangsung pada hari ini?
5: Alhamdulillah, bila kita dapat tawaran untuk bersama-sama program pada pagi ini, kita terus bersetuju. Dan dalam masa yang sama, saya sebenarnya ada dua topi pada hari ini.
3: Okay.
5: Bila Sonic maklumkan tadi sebagai pengarah pembangunan industri padi, sudah tentu kita akan sumbangkan beberapa kampit beras lah yang berkaitan dengan padi.
3: Ya.
5: Kita proses, kita ada ladang-ladang kita sendiri, kita proses padi tersebut dijadikan beras dan hari ini insyaAllah kita akan memberi sumbangan beberapa kampit beras.
3: Baik.
5: Dalam masa yang sama kita juga turut sumbangkan bakul makanan. Dalam bakul makanan tu antara lainnya ada mihun, ada sardin, ada santan, ada minyak yang kesemuanya adalah keluaran produk pertubuhan peladang. Produk tempatan lah. Dan program ini sangat baik. Saya datang atas kapasiti pengurusi akrab Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Betul. Akrab ini memang tidak lari daripada program-program CSR.
3: Betul.
5: Macam hari ini kita turut sama dengan di rumah Kasih Harmoni. Dan sebelum ini juga sama macam tuan sebutkan tadi, kita juga bersama-sama turut terlibat membantu mangsa-mangsa banjir. Kita juga ada CSR bersama masyarakat orang asli, masyarakat anak-anak nelayan dan sebagainya. Dan pada bila-bila masa macam saya nyatakan tadi dengan Shu tadi, 24/7 kita boleh bersiap siaga bukan saja dari segi konteks barangan, produk-produk pertubuhan peladang. Dalam masa yang sama kita mempromosikan produk-produk pertubuhan peladang itulah.
3: Betul.
5: Dan kita juga pada bila-bila masa boleh membantu dari segi tenaga kerja, kudrat kita untuk sama-sama berkongsi aura positif kepada komuniti setempat lah. Itu hasrat kita dan tahniah kepada pihak RTM dan saya harap perkara ini, program ini akan terus dilaksanakan dan jemputlah kami sama.
3: InsyaAllah.
5: Pada bila-bila masa kita boleh
3: bekerjasama. Bolehkan 24 jam tak berhenti insyaAllah.
5: Ya boleh.
3: Nanti kami akan hubungi bila-bila saja.
5: Cuba. Ya, saya akan jawab.
3: Boleh, boleh. Okey baik.
5: Terima kasih.
3: Kita juga ada jiwa anak muda yang sangat luar biasa. Ini adalah Muhammad Alif bin Ahmad, iaitu pelajar Kolej Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia Kampus Shah Alam EDEC IT JTM Kampus Shah Alam.
5: Yeah,
3: hadirnya pada hari ini untuk makluman semuanya, mereka sebenarnya berusaha untuk orang kata memperbetulkan penghawa dingin di sini. Betul.
5: Selanggara, selanggara.
3: Mungkin boleh kongsikan untuk semuanya pada hari ini.
9: Okey, alhamdulillah EDEC Shah Alam telah terpilih untuk menyertai CSR di Rumah Harmoni, Kampung Paya Jaras, Sungai Buloh.
3: Betul.
9: Okey, untuk maklumat, kami seramai 12 orang pelajar telah ditugaskan untuk menyelenggara ekon-ekon yang berada di rumah anak yatim di Kampung Paya Jaras ni. Di samping itu, kami juga dapat membuat macam mana? Kata memberi kepada masyarakat tentang bahawa kami boleh tunjuk kami bantu diorang dari segi tenaga kami, kembairan-kembairan kami lah,
3: turun-turun sama. Kembairan itu yang kembairan ingin diberikan
9: betul.
3: Ya, untuk anak-anak keselesaan
9: mereka, betul.
3: Itu paling utama
9: betul.
3: Sekali.
9: Betul.
3: Jadi ada lagi ke Alif nak kata? Kalau kami ajak lagi untuk next program, Alif nak
9: boleh
3: ikut tak?
9: Alhamdulillah boleh, insyaAllah.
3: Rumah saya ada satu tau ekornya. Yalah, okay, ya, teruskan Alif untuk akan datang.
9: Okey, untuk akan datang, kalau diberi peluang, insyaAllah hubungi saja Encik Shah Alam. InsyaAllah kami akan bantulah di mana yang perlu. Macam tu.
4: Okey.
3: Okey.
4: Baik-baik. Okey. Encik Isman nak tanya sikit. Encik Isman. Bila kita sudah maklum KKS, Kelab Kebajikan Sukan Atlet ni, sebenarnya selalu terlibat dengan program-program sebegini. Jadi mungkin selepas ini ada program-program lagi yang akan menyusul. Mungkin boleh kita kongsikan.
8: InsyaAllah. Mungkin pada bulan Julai nanti kami akan dah siap pula rangka program. Kami akan buatlah siasat di penjara Kajar. Dan kita juga akan mengadakan sukan pickleball pada 23 bulan ni bersama dengan warga RTM dan juga pelajar-pelajar lah.
4: Maknanya kami National FM dijemput tuan eh?
8: InsyaAllah. Bila jemput pickleball jadi berhubung dengan tim kami.
3: Boleh insyaAllah eh. Dan juga Encik Fazli sendiri mungkin harapan untuk seterusnya.
5: Sebenarnya saya nak ambil peluang dekat sinilah Suani dengan Azri. keberadaan kita di sini kalau tidak kerana sokongan pengurusan tertinggi, kita tak sampai dekat sini. Untuk kita bantu bersama-sama, kongsi rezeki, kongsi kasih sayang, saya nak ambil kesempatan sini mengucapkan banyak terima kasih dan setinggi penghargaanlah kepada penaung akrab Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang bagi Datuk Seri KSU kita, Datuk Seri Syam Ishak, dan tidak lupa juga kepada Ketua Pengarah Lembaga Pertuan Peladang, Cik Amir bin Matamin. Tanpa mereka, kita tidak berada di sini. Kita akan terus bekerjasama, way forwardnya untuk kita laksanakan program-program CSR, bukan sahaja dalam konteks membimbing anggota dan pegawai di dalam jabatan di agensi, tetapi kita meluaskan lagi skop kita untuk bersama-sama dengan komuniti. Saya menawarkan dirilah untuk turut serta bersama-sama dengan Penjara Kajang itu sebab Sonik, kita ada kerjasama. Lembaga Pertuan Peladang ni memang ada kerjasama bersama dengan Jabatan Penjara. Pada bila masa kita boleh turut serta, insyaAllah.
3: Okay, maksudnya sama. Sah.
5: Ya.
3: Asah lah ya. Okey, baik. Okey, Alif, mungkin ada sesuatu yang dikatakan kedatangan Alif dan juga rakan-rakan di sini.
9: Alhamdulillah, saya harap dengan adanya CSR ni, mungkin lepas ni ada lagi CSR seterusnya agar kami Tok Syalam dapat menyertailah program CSR ni, dapat membantu masyarakat di sini. InsyaAllah.
3: Terima kasih semuanya, insan-insan hebat yang berhati mulia terpilih untuk terus hadir bersama dengan kita semasa pada hari ini, Nazri.
4: Baik, Alhamdulillah. Jadi program ini masih lagi berlangsung.
3: Baik.
4: Anda boleh bersama kami untuk kami wawarkan lagi banyak lagi acara-acara yang sedang berlangsung.
3: Saya nak cuci rambut lepas ni.
4: Saya nak gunting rambut.
3: Saya nak buat kuku pula. Ada juga kuku. Tau Nazri dekat sini. Saya nak cantikkan kuku saya. Tapi seketika kita rehat, kita akan bersama dengan Ezel yang sebenarnya sekarang ini berada di National FM di studio. Silakan Ezel.
2: Baik, terima kasih Sonic dan juga Nazri di Rumah Kasih Harmoni Paya Jara Selangor sebenarnya dengan National FM. Ambil tahu kongsi kasih, kita akan bersama-sama dengan mereka lagi pada pukul 10.05 pagi nanti. Jadi seperti biasalah, terus kekal bersama-sama dengan kami. Ini dia terbaru dari Datuk Sri Siti Nurhaliza, pesanan buat diri untuk anda semua, National FM.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Ibu. Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu dari saya, Siti Nurhaliza, untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Okey, kembali lagi waktu ini 9.38 minit pagi. Harapan saya semoga anda terhibur hendaknya dengan lagu-lagu setakat ini yang saya kudarakan menerusi Nasional Hujung Minggu dan juga perkongsian di lokasi bersama dengan sahabat-sahabat Nazri dan juga Sonic dan juga tim Nasional FM yang berada di Rumah Kasih Harmoni Paya Jaras Selangor. Sebenarnya dengan Nasional FM, ambil tahu kongsi kasih. Mereka akan kembali lagi pada pukul 10.05 minit pagi nanti untuk perkongsian yang seterusnya. Okey, baiklah, saya nak menyapa kembali rakan-rakan kita di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada Nenek Ani. Kita ada juga Ita Chot, katanya selamat berhujung minggu dan selamat bertugas di Radio Nasional FM, sentiasa di hati. Ipoh Mali hadir, katanya. Terima kasih. Juga kita ada Nosi Moses, Mari Nawati, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kepada semua sahabat setia pendengar Nasional FM, semoga dipermudahkan segala-galanya urusan kita hari ini, diberi kesihatan yang baik-baik dan dalam lindungan rahmat kasih sayangnya. Layan Nasional Hujung Minggu dan dengan info yang sahih dan juga lagu-lagu yang terbaik dari Ezel. Terima kasih Mari Nawati. Juga kita ada tidak ketinggalan Pak Cik Aziz Man, ada juga Muhammad Muhaimin. Tidak ketinggalan kita ada Tantari dan Mas Mira, Ana Morni, juga Mas Yah Rasul Timbul Tawau, katanya dari Rumah Tawau mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada juga Husin Arsad, Raja Tun Dr. Philip Maling, Roslan Duan Yu. Juga kita ada Liana Ardi, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam Liana, selamat bertugas, semoga sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Salam sejahtera juga buat semua warga dan pendengar setia Radio Nasional FM, sentiasa di hati. Salam ceria selalu, katanya. Okey, kita ada juga siapa lagi ni? Zainab Hussein, Abang Gemas, Abang JJ Gemas, Ibra Mat Akib seperti biasa dari Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Kita ada juga Ramli Lee dari Sibu, Sarawak.

Facebook rasmi kami Nasional FM. Sentiasa di hati, insyaAllah kalau ada ruang dan kesempatan, saya akan bacakan satu persatu. Okey, teruskan menghantarkan komen dan kita meriahkan lagi hujung minggu untuk anda semua. Terus kekal dan terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kasih guys.
1: Kami di Selamat Pagi Malaysia Kongsi Kasih sempena program CSR di Rumah Kasih Harmoni Payudara pada Sabtu 9 Mei 2026.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Okey, baik. Seketika nanti tepat pukul 10 pagi, kita akan ikuti dunia dari pusat berita RTM. Dan selepas itu nanti, kita akan juga kembali bersama-sama dengan rakan-rakan kita di Rumah Kasih Harmoni Paya Jara Selangor. Sempena dengan National FM Ambil Tahu Kongsi Kasih. Okey, seketika nanti bersama dengan Sonic dan juga Nazri di sana. Okey, dan hari ini juga hari Sabtu, semoga hari ini membawa semangat yang baru, rezeki yang baik untuk anda semua, dan semoga langkah anda pada hari ini dipenuhi dengan perkara-perkara yang indah-indah sahaja. Okey, dan saya akan terus teman anda menerusi Nasional Hujung Minggu.

Setiap sumbangan adalah sinar. Setiap kehadiran adalah harapan. Nasional FM ambil tahu, kongsi kasih. Sempena kunjungan ke rumah kasih harmoni di Paijara Selangor, 9 Mei 2026, Sabtu. Kasih itu untuk diraih, bukan sekadar diketahui. Nasional FM ambil tahu, kita ada, kita kongsi.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Jadikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Baik, kembali di jam ini 10.11 minit pagi dan saya masih lagi menemani anda menerusi Nasional Hujung Minggu dan pastinya kita akan bersama-sama kejap lagi. Kita masih menantikan isyarat rakan-rakan saya di Rumah Kasih Harmoni Paya Jaran Selangor untuk Nasional FM Ambil Tahu Kongsi Kasih. Okey, dan pastinya saya nak menyapa kembalilah rakan-rakan kita di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada Richard Joseph dari Tuaran Kota Kinabalu, Sabah. Kita ada juga Sunflowers, juga Noriwi, Izizi dan juga siapa lagi? Nurul Hanan. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada anda. Katanya Assalamualaikum DJ Ezra. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat bertugas di Konti Nasional FM hujung minggu. Selamat mendengar kepada semua pendengar setia Nasional FM bersama DJ Ezra. Okey, terima kasih. Dan Nuriwi ada kongsikan gambar roti bakar. Oh, kopi O, sedap tu. Lapar pula kita. Okey, terima kasih juga kepada Marsa Saleh, juga ada Soleh Hadin, Agustina Agon, Ana Morni, Muhammad Yusof dan ramai lagi yang turut memeriahkan ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, dan kita akan terus berhibur. Kita dah masuk di ruangan segmen lagu-lagu retro. Okey, lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga lagu-lagu tahun 2000 menanti anda. Dan kita nak buka waktu ini, jam ini untuk anda semua dengan lagu ini untukmu, khas untuk anda, Feminine Nasional FM.

0: Okey, baik. Seketika kita nak kembali lagi ke Rumah Kasih Harmoni Paya Jaras Selangor bersama dengan Sonic dan juga Nazri untuk Nasional FM Ambil Tahu Kongsi Kasih. Silakan.
1: Ya, betul. Yeah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk Ezel. Ezel, awak tahu tak? Kami di sini menyanyi tau, Nazri, kan?
2: Oh, yeah, lagu tadi dari Kumpulan Elite.
1: Ya.
0: Feminin.
2: Feminin. Salah. Elite pula.
1: Ya, yeah, feminin. Okay. Jadi anda juga boleh tonton kami live di TikTok Nasional FM. Okay. Terima kasih, Ezel. Okey, baik. Jadi macam biasalah kepada semua yang terus saja bersama kami. Awal pagi tadi, kita telah pun bersama dengan penaja-penaja. Mm-hmm. Jadi pada hari ini, kita juga akan bersama dengan mereka yang sebenarnya mempunyai jiwa yang sangat luar biasa ni, Nazri.
2: Betul. Dua jejaka yang ada kat sini. Satu yang akan pakai topi tinggi.
1: Ya, betul.
2: Satu lagi tidak bertopi.
1: Ya, sebab kedua-duanya punya bakat yang luar biasa. Kalau saya, saya memang mementingkan penampilan rambut saya, Nazri.
2: Samalah. Kita rambut nombor satu.
1: Ya, betul. Dan juga bagaimana cara pemakanan kita juga kita ambil kira. Makanya pada hari ini kita akan terus saja bawakan dua orang pelajar kita ni yang akan bersama semestinya, Nazri.
2: Okey, untuk yang pertamanya kita bersama dengan Muhammad Nur Fidri Hassani bin Muhammad Razi, pereka gaya rambut Jabatan Kosmetologi IKBN Pertak.
3: Ya,
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Okey, nak panggil apa? Fik.
3: Boleh panggil saya Fizi.
1: Oh, Fizi. Masya-Allah, Fizi luar biasa orangnya lah, kan?
2: Okay.
1: Dan juga kita juga bersama dengan pelajar Kolej Vokasional Sultan Abdul Samad Banting Culinary Amirul Hafiz bin Muhammad Zainuri. Amirul, apa khabar Amirul?
4: Baik, alhamdulillah.
1: Seorang penyanyi katanya, ya.
4: DKV je lah.
1: Oh, alhamdulillah bersama dengan kita semasa pada hari ini.
2: Hebat. Masing-masing ni, mereka berdua ni cukup hebat dalam bidang masing-masing.
1: Mempunyai bakat luar biasa.
2: Fizi
1: datang di sini, khabarnya tadi, telah pun membantu orang kata untuk orang kata kecantikan rambut. Jadi mungkin boleh kongsikan kepada semua pendengar Nasional FM dan juga yang menonton di TikTok ni.
3: Ya, hari ni saya datang sini untuk buat perkhidmatan potongan saya percuma lah kepada adik-adik kita hari ni.
1: Baik.
3: Lebih kepada kita buat main basic haircut untuk dorang. Biar dorang nampak kemas, handsome dan biar dorang yakin sikit dengan diri dorang dengan haircut-haircut baru yang kami bagi.
1: Okey, tadi ada berapa orang yang membantu? Maksudnya yang memotong rambutnya ni?
3: Untuk bahagian lelaki, kami ada 9 orang pelajar. Wow. Dengan perempuan pun sama 9 juga pelajar.
1: Oh, perempuan 9 lelaki.
2: Jadi perempuan pun sama juga untuk gunting rambut perempuan ke macam mana?
3: Ya, betul. Untuk perempuan kita bagi muslimah area lah.
1: Jadi itulah yang ditawarkan semuanya pada hari ini lah, kan?
2: Okey, untuk Amirul ni?
4: Ya, saya.
2: Okey, Amirul, hari ini datang berapa ramai?
4: Daripada Kolej Vokasional Sultan Abdul Samad, kami seramai 20 orang pelajar kulinari.
2: Kulinari. Okey, mungkin boleh kongsikan sikit lah kulinari tu apa sebenarnya dan apa tujuan datang ke sini?
4: Dalam kulinari tu bukan saja memasak lah semestinya. Dalam kulinari tu ada kita uruskan macam catering, ada masakan, ada juga kadang kita ada style juga untuk catering lah. Dan hari ini kami daripada pelajar seni kulinari Kolej Vokasional Sultan Abdul Samad membuat perkhidmatan menyediakan masakan seperti contoh kami ada menyediakan kari ayam.
1: Allah, saya suka kari ayam.
4: Kita ada sayur campur, kita ada kari sardin dan juga nasi biryani.
2: Wow. Kayaknya dah siap masak semua?
4: Masih lagi dalam masakan tapi hampir siap lah.
2: Hampir siap.
1: Okey, baik. Fizi, tadi kami dah berada di sini. Mungkin kami tidak berada di kawasan tempat memotong ataupun memutih rambut tadi. Macam mana sambutan daripada adik-adik kita yang berada di sini?
3: Alhamdulillah, sambutan diorang sangat meriah. Diorang datang dengan senyum meriah diorang tu. Dapat rambut potongan free.
1: Lepas tu ada tak mereka kata nak fashion macam mana? Macam saya ada ke tak ada?
3: Macam-macam fashion. Burst fit, mulut semua mentaknya.
2: Mulut.
1: Apa tu Nazri saya?
2: Mulut ni macam saya kan?
3: Betul.
2: Macam saya. Dia belakang dia macam pendek sikit.
1: Oh, kalau saya ni apa?
3: Dia pada high fit lah.
1: Oh ya, itulah saya tau. Berbangga saya. Yelah. Okey, baik. Jadi macam mana rasa dapat orang kata ia memberi perkhidmatan secara percuma untuk anak-anak ataupun adik-adik kita ni?
3: Saya rasa gembira lah. Bila tengok mereka gembira, saya lagi gembira dengan haircut-haircut yang mereka dapat kan. So, lebih kepada macam bila diorang datang, diorang minta ke saya, saya rasa sangat-sangat gembira lah. Lepas tu dapat pula bagi apa yang diorang nak.
1: Ya betul lah eh. Alhamdulillah gembira mereka eh.
2: Okey, macam Amir sendiri dalam kos kulinari ni berapa lama untuk sambung belajar lagi ke? Jadi sepanjang ni macam mana perjalanan dia?
4: Kalau saya, saya sekarang sedang melanjutkan pelajaran pada peringkat diploma dalam setahun lebih lagi.
2: Okey. Jadi selepas ini apa lagi diploma lepas tu?
4: Selepas ini saya selalunya akan menyambung pelajaran ataupun ada pelajar diploma lain. Baik. Akan menyambungkan seperti membuat perniagaan seperti itu.
2: Okey, sebut nama kawan-kawan yang hadir kat sini. Siapa dia?
4: Hari ini kita ada Hadira, ada Miza, ada Amira, ada juga kawan lelaki saya, ada Arif, ada Daniel, ada Ryan dan pelajar-pelajar lain lah.
1: Okey, maaf cakap. Takkanlah Fizi tak ada kawan kan? Okey, Fizi mesti awak ada kawan-kawan dekat sana busy. Kan? Tengok sebut kawan busy. Awak. Dia kena ada. Sebut nama saya, sebut nama saya.
3: Okay. Nama orang ada Hakimi, ada Aiman, Acap tengah potong, Josiah tengah potong juga. Okay. Betul yang paling penting sekali puan saya lah. Okay. Yang paling cantik hari ni ada kat sini. Dia,
1: betul, sangat cantik tau harimau bajunya. Allah, cantik luar biasa. Hebat. Jadi terima kasih banyak-banyak. Terima kasih ini antara mereka yang turun padang juga untuk bersama dengan kita. Ya, sambil kita menghiburkan semuanya, ada sesuatu yang kita akan berikan kepada mereka sebagai kenangan terindah untuk anak-anak inilah Nazri.
2: Itu semestinya bila dapat buta rambut percuma, dapat rasa masakan pula. Dan akan bagi inspirasi pada mereka lah untuk sambil belajar.
1: Dan saya dengar khabar Zura pun nak potong rambut. Ya, jangan Allah risau sebab dia juga ada yang muslimah juga untuk 9 pelajar. Ada. Dan juga untuk lelaki 9 juga ya.
2: Okey, dan cuci rambut pakai pula produk Himalaya.
1: Ya, ya betul, Himalaya pun ada. Ramai penaja yang terus saja bersama kita semestinya pada waktu ini eh. Okey, baik. Jadi untuk makluman semua yang terus saja bersama kami, kita pastinya akan ada lagi. Baik. Ya, orang kata tetamu kehormat kita yang akan bersiaran bersama kita di sini dan semestinya ya kita kembalikan siaran kita. Ya, bersama dengan Aza.
0: 5 minit lagi saya akan kembalikan siaran ini kepada awak berdua pula eh. Okey, terima kasih Sonic dan juga Nazri yang bersama-sama di Rumah Kasih Harmoni Paya Jara Selangor untuk Nasional FM Ambil Tahu Kongsi Kasih. Seketika nanti kita akan kembali lagi di Rumah Kasih Harmoni. Teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami Nasional FM.

0: Okey, baik, kita nak kembali lagi bersama-sama dengan sahabat-sahabat saya Sonic dan juga Nazri di Rumah Kasih Harmoni Paya Jara Selangor sebenarnya dengan Nasional FM Ambil Tahu Kongsi Kasih. Silakan Sonic dan juga Nazri.
1: Ya, betul. Yeah. Jadi, terima kasih banyak-banyak Hazel. Masya-Allah, awak telah pun ke udara bermula 6 pagi tadi. Ya, awak bagi ruang kepada kami di Nasional FM. Ini satu yang sangat luar biasa sebab kita nak kongsikan ya kepada pendengar kita dan juga bagi anda terus saja menonton kami di TikTok. Terima kasih banyak-banyak untuk anda eh.
2: Masya-Allah Nazri. Senang kerja Hazel lagi ni eh.
1: Ya.
2: Yeah. Ya Allah, Allah Akbar.
1: Okey, baik. Okey. Jadi untuk maklumat semuanya, hari ini kita ada tetamu yang sangat-sangat istimewa. Jadi apabila kita bercakap tentang RTM, kita bercakap tentang apa yang kita lakukan, inilah insannya, Nazri.
2: Okey, baik.
1: Ya. Ya, ya, ya.
2: Ya.
1: Dan untuk maklumat semuanya, anda boleh ke TikTok tau untuk anda saksikan apa yang sedang berlaku di lokasi kita pada hari ini. Eh.
2: Okey, bersama kita ada dua orang tamu yang cukup istimewa. Yang pertamanya, terima kasih kerana sudi untuk menjemput kita seluruh kru warga RTM untuk berada di sini. Iaitu kita bersama dengan pengurus Rumah Kasih Harmoni Paya Jaras, Encik Jamaluddin Wahab. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuan rumah kita hari ini.
4: Harus, ya, betul. Harus diraih.
2: Ya, betul.
1: Tuan rumah kita. Dan juga, ya, tepuklah untuk Encik Azwan Ismail. Kita itu ketua pengarah penyiaran RTM kita.
4: Kita tepuk untuk Encik
1: Yang Jamaluddin. Sangat hebat. Luar biasa. Tadi dah naik motor dah, Nazri.
2: Alhamdulillah.
1: Dia dah pusing-pusing dah.
4: Dah.
1: Bos, dah pusing-pusing dah.
2: Mengimbau kenangan lama katanya.
1: Oh, ya ke?
4: Apa, KLMJ?
1: Okey, baik. Jadi, mungkin kita nak bertanya tentang program kita yang berada di Rumah Kasih Harmoni, Paya Jaras. Ini RTM bawakan sesuatu yang sangat luar biasa dengan menampilkan penaja yang sangat banyak ni. 18 penaja keseluruhannya bergabung untuk kita hasilkan program ni. Mungkin bos kita mungkin boleh katakan sesuatu untuk ya hari yang sangat indah buat kita di sini.
5: Saya rasa pertama sekali saya ucap jutaan terima kasih kepada Cik Jamal dan juga kepada semua penaja kita yang ada di Rumah Kasih ni. Ini adalah apa dipanggil sebagai refleksi ataupun cerminan apa yang kita lakukan untuk pastikan kita sentiasa berada di lapangan dan membantu dan memahami setiap denyut nadi masyarakat itu sendiri. Seperti mana yang usaha yang dilakukan oleh Cik Jamal setiap masa. Apa yang Cik Jamal lakukan ini, itulah dekat di hati ke semua 18 penaja yang kita ada. Okay? Sebabnya, terlalu macam mana, mereka adalah insan-insan yang memahami apa yang diperlukan di sekarang ni, di lapangan ini. Terutamanya, bukan sekadar bantuan, tetapi mereka juga adalah anak-anak di Rumah Kasih ini adalah masa depan. Yang tu yang difahami dan ditekankan oleh semua penaja kita dan mewakili warga kerja RTM. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penaja yang sudi bersama dalam segala usaha yang dilakukan. Ini bukan hari ini saja. Semua 18 penaja dengan kita ni dah lama.
1: Betul. Ya. Jadi okay. Alhamdulillah lah.
2: Alhamdulillah. Okey, Cik Jamal, hari ini jelas kehadiran seluruh kru RTM di sini memberikan suasana di Rumah Kasih Harmoni Paya Jaras. Anak-anak di sini cukup gembira, Cik Jamal.
6: Alhamdulillah, saya lihat di wajah mereka juga keriangan dengan sambutan yang luar biasa hari ini. Terima kasih RTM, bos kepada dan tim-tim kru-kru RTM yang hadir pada hari ini. Saya pun agak terperanjat juga dengan ramainya orang yang berkongsi kasih. Betul. Di Rumah Kasih Harmoni Paya Jaras ini dan melihat juga anak-anak wajah-wajah mereka yang diwarnakan jelas juga keceriaannya main slide tu apa nama tu?
1: Betul.
6: Okey, dengan bersenam, dimulakan dengan senaman tadi apa semua dan alhamdulillah juga dengan adanya Rumah Kasih dan program kongsi kasih yang dibawakan oleh RTM ni dapat ditempiaskan, dikongsikan juga dengan masyarakat setempat. Itu yang satu yang luar biasa dan amat-amat dihargailah.
1: Ya betul. Jadi apabila kita tengok di sinilah simbolik kedatangan kita juga diluahkan Encik Jamal melalui pakaiannya.
2: Betul.
1: Penuh dengan warna-warni. Itu yang sebenarnya kita datang pada hari ini untuk kita warnai apa yang kita saksikan ya ketika inilah Jadi 19 tahun masa yang bukan singkat untuk kita membentuk satu lokasi yang sangat luar biasa ni. Encik Jamal sih, mungkin apa yang Encik Jamal ingin katakan kepada mereka terus saja mendengar kita. Ada di kalangan orang kata yang pernah menetap di sini telah pun berjaya. Masya Allah, luar biasa. Sedengar tadi agak sebab juga ni, Cik Jamal. Mungkin kongsikan sedikit untuk pendengar kita.
6: Okay, alhamdulillah, selama 19 tahun kami mula beroperasi dengan 20 orang anak-anak dan kini seramai 120 orang terdiri daripada anak-anak lelaki dan perempuan dengan jaringan komuniti itu kami tidak kesorangan. So, jadi tanggungjawab dan amanah yang dipikul untuk menjaga anak-anak ini bukan saya dan staff-staff juga tetapi dengan komuniti setempat, yeah. Dengan ketua-ketua masyarakat, pimpin masyarakat dan terlibat juga dengan syarikat-syarikat, yeah. Seperti macam RTM juga, macam kerajaan JKM dan sebagainya yang membuatkan kami berasa tidak bersendirian dan sentiasa membantu anak-anak yang daripada awalnya ada yang tidak ada dokumen dan akhirnya ada dokumen, boleh sambung belajar, boleh dapat hak mereka untuk survival, untuk protection, untuk development diorang. Akhirnya hari ini ada juga yang berjaya, alhamdulillah, yang bekerja di LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ada juga yang bekerja juga oil and gas, terlibat dengan construction, dan ada yang juga jadi imam, bekerja di pejabat agama daerah.
2: Sedikit JS, kalau kita lihat sini bukan saja menyentuni Rumah Kasih Harmoni tapi juga penglibatan semua kaki tangan RTM bersama dengan pelajar. Ibarat macam satu program Hari Keluarga pula untuk RTM.
1: Ya, betul.
5: Yang tu yang seronoknya. Sebab kita, saya tertarik dengan cerita sebab sepanjang 19 tahun ni Cik Jamal dan tim, dia tak habis gitu saja. Dia monitor progress. Dia pantau perkembangan anak-anak Rumah Kasih ini sepanjang 19 tahun yang lepas. Jadi yang itu saya rasa perkara yang sangat penting. Sesuatu yang kita lakukan ini kena dia monitor progress je. Dia nak kena pantau perkembangan sesuatu, bukan saja program. Ini cerita orang.
2: Betul.
5: Dia membesar di sini dan kemudiannya melangkah masuk ke alam kerjaya atau alam kerja. So yang tu kita ucapkan tahniah kepada Cik Jamal.
1: Ya, betul. Tahniah. Juga ya, tahniah kepada BEST juga, bahagian ehwal semasa kita yang menganjurkan bos air kita juga di sini dan juga bersama dengan rakan syarik penaja juga ya, National FM ya.
2: Betul.
1: Puan Salbiah, kita orang kata macam sebab pula nak bercakap benda ni kan. Betul, sebab saya tak ada keluarga tapi apabila datang sini tiba-tiba ada keluarga. Yeah. Jadi ini sebenarnya yang sebenarnya sisi lain yang sebenarnya terus saja merapatkan kita bersama dengan komuniti yang selama ini menyokong kita. Betul kan bos kan?
5: Betul.
1: Bos kena setuju tak?
5: Takkan, tak setuju. Betul lah, terus setuju.
1: Setuju lah ya. Okey baik. Nanti apabila kita tengok ada motosikal tadi, ya bukan saja kita berada di sini tapi kita juga ada program Jalin Kasih ya. What we call that box of happiness in English. Itu box yang akan diedarkan. Mungkin kita boleh kongsikan, ceritakan.
5: It's not just the box but also the basket of happiness.
1: Oh my god. Yeah, okay. That's so amazing. Yes, basket. Yes. Yeah. It's not box. It is basket, yeah. Okay yeah. Mungkin kita boleh ceritakan.
5: Okay, kita sebab penumpuan kita kat sini adalah ia bersifat community. Walaupun kita tahu dia punya ini adalah jantungnya, Rumah Kasih adalah jantungnya dan kita nak pergi keliling masyarakat sekeliling yang memerlukan bantuan, yang memerlukan sokongan dan dukungan daripada pihak kerajaan dan itu kita selaku jentera kerajaan ni turun untuk membantu mereka yang memerlukan dan kita bukan sekadar bantu dari pihak kerajaan, turut bersama dengan syarikat-syarikat swasta, 18 penaja kita untuk memberi bantuan dan sokongan kepada semua masyarakat yang memerlukan dan juga atas keprihatinan dan juga bantuan oleh Cik Jamal. Cik Jamal ni bukan dari kedai rumah ni, dia kedai keliling-keliling ni. Tu tarik daripada kampung Payajaran, kampung Kubu Gajah, pi Merbau Sempak, ni semua ni dia dah faham komuniti ni. Faham tak?
2: Faham.
5: Okey.
2: Sebab Cik Jamal tadi bagi tahu kami tadi bahawa Cik Jamal juga antara orang kuat yang mana mencari ni ke semua-semua mana mereka yang memerlukan Cik Jamal.
1: Cik Jamal faham tak? Okey, baik. Inilah dia Cik Jamal kita yang sebenarnya bersama-sama dengan kami semestinya pada waktu inilah. Jadi alhamdulillah, Semak Pagi Malaysia telah bersiaran tadi. Maksudnya kita gabungkan medium platform kita terbaik untuk terus saja kita perkenalkan.
5: Kita nak mengucapkan tahniah kepada tim kita. Bukan sahaja berita ehwal semasa BEST tapi seluruh unit dan bahagian RTM yang turut sama memastikan program ini berjaya dan masyarakat setempat dan anak-anak di rumah kasih ini dibantu, disokong dan didokong.
2: Alhamdulillah.
5: Faham ya? Harap memahami ya? Okey.
1: Sampai
5: alhamdulillah
1: ya. Cik Jamal, jadi pastinya memahami. Ya, kepada semuanya kita akan bawakan lagi sekejap je lagi nanti. Kita bawa Ezel lah. Takkan Ezel duduk je. Faham tak Ezel? Ezel dekat kontis kan ni eh?
4: Oh, Ezel.
1: Faham Ezel?
5: Dia senang buat kerja ya Ezel ni.
2: Alhamdulillah.
5: Senang buat duit ah hari ni Ezel.
1: Okey, silakan Ezel.
2: Okey, Ezel silakan.
0: Baik, terima kasih meriah nampaknya di Rumah Kasih Harmoni Payudara Selangor. Bersama dengan Nasional FM Ambil Tahu Kongsi Kasih untuk hari ini. Jadi saya akan bawakan kembali sekali lagi pendengaran anda semua di sana seketika nanti. Kita berhibur dulu seketika dengan lagu ini. Persembahan daripada Liza Aziz, Bermula Cerita. Untuk anda semua, Nasional FM.

0: Luar biasa
1: Allahu
0: sekarang
1: Akbar
0: nih
1: Sony.
0: Najwi, kita dah pun bersama di sini.
1: Yeah.
0: Suasananya macam biasa, sangat meriah dengan aura positif.
1: Betul.
0: Yang terus saja kita dapat sebab rakan-rakan yang berada sekeliling kita ni semuanya hebat ni Najwi.
1: Hebat-hebat belaka dan mereka masih lagi ceria, masih lagi bersemangat Sony.
0: Yeah.
1: Ada banyak lagi program-program berlangsung sekarang ni, mereka pun terlibat sekali.
0: Ya, yeah, betul. Alhamdulillah.
1: Yeah.
0: Dan
1: Alhamdulillah.
0: Untuk maklumat semuanya, hari ini pelbagai aktiviti menarik akan terus saja bersama-sama dengan anda. Dan istimewanya awal pagi tadi, kita dah pun maklumkan tadi, ada lah orang kata perkhidmatan percuma untuk gunting rambut, potong rambut, cuci rambut dan juga kuku pun ada juga. Dan untuk anak-anak kita pun ada juga. Tapi yang istimewa juga Nazri.
1: Okay.
0: Kalau kita sakit, kita jumpa siapa?
1: Jumpa doktor.
0: Bayangkan anda, program ni semuanya ada.
1: Betul.
0: Semuanya percuma. Macam RTM Klik, semuanya percuma.
1: Semuanya ada dekat sini. Jadi penduduk kat sini pun datang ke sini pun ada buat pembersihan kesihatan.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, baik. Kita nak perkenalkan kepada semuanya. Anda boleh terus saja menonton kami live di TikTok untuk anda tengok kecantikan doktor kita ni, Nazri.
1: Baik.
0: Daripada pagi tadi saya tengok, Allah cantiknya dia. Ni cantiknya.
1: Hebat.
0: Rupanya seorang doktor, Nazri.
1: Hebat doktor.
0: Jadi
1: tau,
0: saya akan perkenalkan kepada anda. Selamat datang kepada Dr. Sharifah Sharin, iaitu Naib Presiden Kesihatan Malaysia Healthcare Travel Council.
2: Ya, betul.
0: Selamat datang, welcome.
2: Wow, terima kasih.
0: Putih pula saya. Terima kasih banyak-banyak.
2: Terima kasih.
0: Jadi macam mana seharian di sini?
2: Alhamdulillah, actually it's been very very nice.
0: Ya.
2: Ya, alhamdulillah. Kita
0: alhamdulillah
2: tengok.
0: Alhamdulillah lah.
2: Ya.
0: Baik.
1: Okey.
0: Itu seorang doktor.
1: Okay.
0: Kita takkan satu seorang je, kita akan bagi banyak lagi doktor.
1: Ada
0: ni,
1: seorang lagi doktor ni Sonic.
0: Ah, betul.
1: Iaitu Dr. Afira Salehuddin, Doktor Kesihatan Pekerja. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Jadi hari ini bagaimana sepanjang buat ada di sini?
3: Alhamdulillah, seronok saya tengok. Ramai sangat orang, semua nampak sihat, ceria, happy-happy.
0: Alhamdulillah ya. Jadi itu yang kita harapkan. Dan kita juga ada seorang doktor yang belum, dah kahwin ke doktor ni? Belum kahwin? Belum lagi kahwin. Ada ruang untuk beliau di sini. Dah kahwin dah?
1: Oh ya,
0: maafkan saya. Jadi kita perkenalkan kepada anda ini Dr. Joseph Tan Meng Ern, iaitu IMU Healthcare Senior Dental Official untuk gigi kita. Doktor, apa khabar hari ini? Sihat doktor?
4: Selamat pagi, khabar
0: pagi.
4: Baik. Khabar baik, terima kasih Sony.
0: Allahuakbar, doktor kita pun luar biasa juga hari ini lah.
1: Tengok gigi dia pun cantik Sony.
0: Ya, jadi ini yang kita nak kongsikan untuk semuanya. Okey, Dr. Sharifah, hadir sumbangan untuk program kita pada hari ini. Kabarnya membawa rakan-rakan doktor lain. Mungkin boleh kongsikan.
2: Ya, betul. So, saya sebagai wakil MHTC, sebuah agensi di bawah naungan Kementerian Kesihatan Malaysia. Memang kami berbesar hatilah yang kami dapat bersama-sama dengan RTM untuk menjayakan program Kongsi Kasih di sini. Dan bersama saya adalah ahli-ahli MHTC, Hospital MHTC, ahli member kami yang menjayakan program ini bersama kami. So, KPJ Healthcare serta IMU Healthcare. Di mana kami menyediakan physical check-up serta pemeriksaan kesihatan gigi.
1: Wow. Okey, Dr. Afira, selaku doktor kesihatan pekerja KPJ Healthcare, hadir di sini melihat kesihatan penghuni di sini bagaimana?
3: Oh, alhamdulillah. So far kita dah jumpa anak-anak, dah buat pemeriksaan, kita check semua kan. Nampak gaya sihat-sihat, happy-happy. Mental health pun sangat bagus.
0: Gembira, gembira
3: nampak
0: kan?
3: Nampak sangat gembira. Engagement sangat bagus, aktif nak belajar jadi doktor. Dia pun nak check kita pula.
0: Jadi tadi doktor yang paling muda yang datang tadi usianya berapa?
3: Doktor yang paling muda?
0: Bukan-bukan, maksudnya...
3: Oh, ingat tanya saya paling muda?
0: Doktor nampak muda. Doktor sentiasa muda, sentiasa cantik tau.
3: Yang paling muda umur satu tahun lebih.
0: Satu tahun lebih, Masya Allah.
3: Kecil budaknya.
0: Alhamdulillah. Okey, Dr. Derek, untuk pemeriksaan gigi sekali percuma tadi, macam mana sambutan untuk hari ini?
4: Oh, sambutan sangat bagus pagi tadi. Banyak juga kanak-kanak, ada juga penjaga dewasa yang datang. Dan saya kagum yang kanak-kanak sudah tahu bagaimana gosok gigi di sini. So, saya sangat bersyukur yang kita dapat turut serta dalam kerjasama yang bagus ini.
0: Ada tak yang macam takut-takut ke tadi doktor? Apabila cakap pasal gigi ni, mesti ada yang takut ke doktor kan?
4: Mula-mula ada.
0: Tadi ada tak respon sebegitu doktor?
4: Ada juga. Mula-mula adalah. Tetapi lepas mereka lihat yang
0: lihat
4: lain.
0: Lihat wajah doktor ni terus nangis. Yang penting, wajah doktor kan? Doktor Derek ni sangat muda eh?
4: Ya, terima kasih untuk komplimennya. Bagus.
1: Tapi, itu. Kalau doktor nak tahu, Sony ini dia ikon gigi.
0: Oh, gigi kan? satu ketika dahulu lah. Tapi bertahun-tahun lah jadi ikon gigi untuk Kuala Lumpur lah sebenarnya.
1: Alhamdulillah.
0: Begitulah hidup saya. Okey, baik. Dr. Sharifah sendiri, selepas ni mungkin akan sentiasa bersama-sama menyertai program yang sebegini dan apa yang akan dirancang. Saya percaya dah tengok program ini, mesti ada perancangan seterusnya.
2: Yes, insyaAllah. Memang masa kami ke sini bercakap dengan tim MHTC saya.
0: Wow, hebat-hebat semua sini.
2: Yes. So memang kami kalau boleh, yes, memang mahu datang semula and meneruskan rancangan All This With CSR program dengan RTM.
0: InsyaAllah.
2: Banyak rancangan kami ni.
0: Banyak. Kita nanti bersama-sama insyaAllah di TV dan juga di radio.
2: InsyaAllah.
1: Macam Dr. Aifah ni, saya difahamkan juga banyak terlibat sebelum ni dengan program-program CSR.
3: Betul. Saya sebenarnya mewakili ada bawah KPJ Healthcare ada klinik wakaf. So klinik wakaf ni adalah one of the CSR yang kita buat. Sangat aktif. Dan selalunya sebenarnya every month pun kita ada dekat Coket macam tu. Tapi so far personally saya belum lagi pernah lah menghadiri CSR yang sebegini. So saya sangat happy lah. Nampak engagement sangat bagus.
0: Yang penting topinya cantik Tuan Nazri, KPJ. Dr. Derek sendiri macam
4: Dr. mana? Dr. Joseph, sorry.
0: Oh, Joseph, saya pula confident tukar nama. Okey, Dr. Joseph sendiri apa selepas ni mungkin akan bersama-sama melihat kejayaan untuk program ini.
4: Ya, sememangnya kita di IMU sangat prihatin tentang program CSR sebegini. Dan kita juga ada jawatan kuasa zakat di mana kita telah pun memperuntukkan sebahagian daripada dana kutipan zakat bagi purpose untuk membantu dalam kanak-kanak asnaf kesihatan mereka termasuk kesihatan pergigian. Dan kami juga banyak mengalu-alukan sumbangan zakat ataupun amal jariah daripada pihak syarikat-syarikat dan juga orang ramai bagi bekerjasama bersama untuk usaha MUNI ini.
0: Terpekun semua orang kan? Masya Allah, luar biasa.
1: Hebat, Alhamdulillah.
0: Allahu Akbar. Okey, jadi terima kasih orang-orang terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Allah hadirkan kita untuk terus saja bertemu, untuk kita kongsikan pelbagai rezeki untuk mereka yang terus saja memerlukan. Dan saya percaya satu hari nanti kita pasti akan bertemu lah.
1: InsyaAllah. Jadi kita akan libat juga lah mereka untuk perkhidmatan akan datang.
0: Boleh ambil kontak mereka untuk bersama dengan kita nantilah.
1: Okey,
0: baik. Jadi terima kasih banyak-banyak ya untuk semua yang terus saja menjayakan program kita semestinya. Ya, pada waktu ni yang terus saja berada di TikTok dan juga terus saja mendengar kami di National FM. Terima kasih. Dan juga semestinya Nazri,
1: baik.
0: Kejayaan ataupun sesuatu yang kita hadirkan pada hari ini semestinya ada mereka yang sentiasa bersama kita di belakang ni.
1: Dan anda dapat lihat di sini kerjasama, tanpa kerjasama mereka di sinilah mereka ada dan di sini program ini dapat dijayakan.
0: Ya, betul. Dan untuk makluman semuanya, program ini akan berterusan sampailah ke petang nanti. Sebab nanti akan juga ya rakan-rakan kita akan pergi ke rumah-rumah asnaf. Ya, telah pun dilepaskan pada sebelah pagi dan juga petang nanti di mana mereka akan terus saja edarkan apa nama tadi sebut box basket of happiness. Jadi di situ apabila tengok the basket anda akan gembira. Begitulah hidup kita lah
1: Alhamdulillah. Dan bagi mereka yang ada di sini boleh terus hadir, boleh terus untuk bersama kami untuk hari ini. Dan kita nak ucapkan ribuan terima kasih lah Sonic.
0: Betul, silakan Nazri, itu tugasan awak. Jadi kita nak ucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak kepada penaja kita.
1: Okey, penghargaan kepada semua penaja Hotel Sri Malaysia, berikan tepukan. Terima kasih juga kepada Agrobank, Pusat Pakaian Hari-Hari, Adabi, Himalaya, Jasmine, QSR Brands Malaysia Holding Berhad, Kelab Kebajikan Sukan RTN, Petron, Jabatan Pengkhutbahan Jalan JPJ, TVET Malaysia, Kopi Nescu Classic, Malaysia Healthcare Travel Council, College Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia, Kampus Shah Alam, Institut Kemahiran Belia Negara, College Vokasional Sultan Abdul Samad Banting, Kit Lapis Mamasu, Hisense, Rumah Kuih Kak Zu.
0: Betul. Baik. Selesai untuk penaja kita. Jadi terima kasih banyak-banyak. Dan juga pastinya kita juga nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak yang terus saja menjayakan program kita, rakan-rakan kita. Baik. Semestinya Nazri. Silakan Nazri.
1: Terima kasih juga mewakili Ketua Pengarah Penyiaran, Bahagian Berita Ewas Masa, Bahagian Program Radio, Penerbit Eksekutif kita pada hari ini, tak lain tak bukan iaitu Puan Sabriah Muhammad Sarif, Penerbit Penyelaras Margaret Gambam, Penyiar Siaran Suhana Bakir Soib, Penerbit Nur Hafiza Ahmad Bastaman, Penolong Penerbit Amira Izzati binti Azman, Petugas Medsos Sharifah Hani binti Said Yahya Nur Azura binti Mawak Khain, dan juga TikTok kita. Mama AJ. Nur Alia binti Jalani, dan juga rakan-rakan kita dari unit siaran luar radio iaitu Hardimin, Faizal Fikri, Izu, Muhammad, Nur Azlina, Nursia, dan juga unit kawalan pusat MCR serta penyampai radio kita tak lain tak bukanlah. Sorry.
0: Ya, Hazel, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Eh? Jadi sangat sempurna bacaan awak, Nazri.
1: Lengkap.
0: Dan juga terima kasih banyak-banyak kepada semua yang terus saja menjayakan program kita. Dan untuk makluman anda, walaupun kami tidak ke udara suaranya, tapi anda berpeluang untuk terus saja menonton live di Facebook sebab ya, rakan-rakan kami akan terus saja bersama anda di sinilah. Eh?
1: Live di TikTok kita.
0: Jadi okay, apapun, baik. Terima kasih banyak-banyak terima kasih untuk semuanya. Jadi tepuklah untuk anda yang terus saja bersama dengan kita, yang terus saja menjayakan program kita di Rumah Kasih Harmoni Paya Jaras untuk edisi hari ini, Nazri.
1: Alhamdulillah, insyaAllah nanti kita akan kembali dan kami akan berada di sini sampai petang nanti.
0: Oh iyalah.
1: Okay, saya baik. Sampai petang lah.
0: Okey baik, saya insyaAllah kalau Allah izinkan saya akan petang, tapi itulah ada urusan bersama keluarga tercinta. Okey baik, jadi apapun terima kasih banyak-banyak kepada semuanya.
1: Terima kasih semua.
0: Hazel, terima kasih banyak-banyak. Dan semoga kita akan bertemu lagi. Ini satu program yang luar biasa, akan terus saja meninggalkan kenangan terindah buat kita semua.
1: Baik, jadi untuk itu kita nak kembali semula bersama dengan,
0: dan sebelum itu saya S to the O to the N to the I to the C, Sonic Hussein.
1: Dan juga saya Nazri, rakan-rakan kita Sonic di sini.
0: Ya betul, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya
1: semua.
0: Tepuklah sekali lagi untuk anda yang terus saja bersama kita. Dan juga Ezel, kembali kepada awak Ezel. Terima kasih.
5: Baik, saya A to the Z to the E to the L. Terima kasih Sonic dan juga Nazri yang berada di Rumah Kasih Harmoni Paya Jaras Selangor untuk program Nasional FM Ambil Tahu Kongsi Kasih. Dan saya akan terus teman anda seperti biasalah menerusi Nasional Hujung Minggu. Jadi untuk anda semua, ini dia Joget Kenangan Manis untuk anda, Nasional FM.

0: Okey, seperti yang dijanjikan, kita akan sekali lagi terbang ke Rumah Kasih Harmoni Paya Jara Selangor untuk Nasional FM Ambil Tahu Kongsi Kasih bersama dengan Sonic dan juga Nazri. Silakan.
1: Okey, baik. Okay. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk Hazel. Masya Allah.

Ibu. Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.

0: Saya cakap datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaharuan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026, bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
7: Pulihkan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
8: Okey, baik, kembali lagi waktu ini 11.30 minit pagi. Seketika kita nak bersama-sama dengan Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik yang merupakan penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk laporan keberangkatan penerbangan haji. Silakan Tuan Haji.
9: Terima kasih, Ezel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Diucapkan kepada semua pendengar setia National FM, khususnya bakal-bakal Jumaat Haji akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-23 operasi Haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 9 Mei 2026 bersama 21 Zulkaedah 1447 Hijri hari Sabtu. Untuk maklumat semua, hari ini terdapat 4 penerbangan antarabangsa dan 4 penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT-067 dengan pesawat MH8134 muatas ramai 282 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.50 tengah malam 9 Mei 2026 dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 4.48 pagi 9 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 9.48 pagi 9 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT-069 dengan pesawat SV5019 muatan ramai 357 jemaah haji telah melapor diri pada jam 10.35 pagi di Movenpick Hotel Convention Center dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.35 petang 9 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 9 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 10 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-070J dengan pesawat MH8408 muatan ramai 141 jemaah haji akan melapor diri pada jam 8.45 malam dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Senai pada jam 12.45 tengah malam 10 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 10 Mei 2026. Penerbangan domestik seterusnya KT-070P dengan pesawat MH8425 muatan ramai 139 jemaah haji akan melapor diri pada jam 8.45 malam dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas pada jam 12.45 tengah malam 10 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 10 Mei 2026. Jemaah haji dari KT-070J dan KT-070P akan berlepas dengan pesawat MH8140 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.45 pagi 10 Mei 2026 dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.40 pagi 10 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.40 tengah hari 10 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-071J dengan pesawat MH8442 muatan seramai 140 jemaah haji akan melampau diri pada jam 8.15 malam dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Senai pada jam 12.15 tengah malam 10 Mei 2026 dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.05 pagi 10 Mei 2026. Penerbangan domestik seterusnya KT-071P dengan pesawat MH8441 muatan seramai 142 jemaah haji akan melampau diri pada jam 9.25 malam dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas pada jam 1.25 pagi 10 Mei 2026 dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 10 Mei 2026. Jemaah haji dari KT-071J dan KT-071P akan melepas dengan pesawat MH8142 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.30 pagi 10 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.25 pagi 10 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.25 petang 10 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hadi awal iaitu 2 jam dari waktu melampau diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bagi bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah, diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian edaran lengkap bermula dari tempat melampau diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status Sekatan Perjalanan Keluar Negara melalui Pautan Jabatan Immigration Malaysia, ssbi.imi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa secara hand luggage barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi 100 ml seperti air mineral, cairan rambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa secara hand luggage dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Suka dimaklumkan tabuhan di Sepang muka kaunter khas sempena musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran tijari sekarat dan direct debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar, sistem melepas kad Sepang juga menyediakan kumpulan kaunter bank Islam untuk pertukaran saudi rial, pembukaan akaun serta pengaktifan pengeluaran luar negara kad debit bank Islam. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariduddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Sesyen Melepas Kek Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Ezra.
8: Baik, Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Terima kasih. Saya nak ucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik yang merupakan penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk laporan keberangkatan penerbangan haji untuk tahun ini 2026 1447 Hijri. Jadi teruskan kekal bersama-sama dengan kami tentunya. Nasional FM sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Ibu. Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu dari saya, Siti Nurhaliza, untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

0: Senikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Jadi tadi baru saja menghiburkan anda Jamilah untuk yang bernama Jamilah. Semoga terhibur hendaknya dengan lagu yang telah pun saya keudarakan. Bukan saja lagu Jamilah tetapi kesemua lagulah sepanjang 6 jam saya keudara bermula pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. InsyaAllah seketika nanti tepat pukul 12 tengah hari kita akan ikuti ringkas dan juga selepas itu nanti anda akan ditemani oleh sahabat saya Lin Zainal yang akan teman anda bermula pukul 12 tengah hari hinggalah ke pukul 6 petang nanti. Tetapi sebelum itu saya nak menyapa kawan-kawan kita lah, sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat pendengar di ruangan komen. Terima kasih kepada James Pengiran, Jaya Kesuma, Pak Su Omar, kita ada juga Zakaria Sulaiman, Siti Salwa, Nasrin Nasir, Sadin Ahmad, Ii Mayani, Emma Abdul Malik, kita ada juga Itaro Zaya, Apu Arminang, Ford Ranger, Noraini, Rina Norjis, Iman Lee, kita ada juga tidak ketinggalan Darahim, Hida Mulyani, terima kasih banyak-banyak Hida, Nur Azila, Khatijah Mawan Amin, Jay Sah, Ainul Jaafar AJ, juga kita ada siapa lagi, Princess Su dan ramai lagi yang turut memberikan komen. Terima kasih banyak-banyak di atas perhatian anda. InsyaAllah saya akan ke udara lagi pada hari Isnin nanti seperti biasalah ya, menerusi slot Nasional Aspirasi. Jadi untuk itu saya Ezel mengundurkan diri. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye. Thank you everybody. Listening to Nasional FM.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 12 Tengah Hari. Pertumbuhan industri otomotif negara dijangka kekal positif pada separuh kedua tahun ini. Walaupun berdepan ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik, Ketua Pegawai Eksekutif Edaran Otomobil Nasional Berhad, Akbar Daniel berkata prospek itu didorong permintaan kukuh, khususnya terhadap kenderaan elektrik EV susulan peningkatan kos bahan api akibat krisis bekalan tenaga global. EV menunjukkan perkembangan memberangsangkan, melonjak 6.7% tahun ini berbanding sekitar 6% tahun lalu. Ia dijangka berkembang kepada 8% daripada keseluruhan sumbangan EV. Susulan pengumuman pengurangan kadar sewa bagi usahawan di premis UDA Holdings Berhad, inisiatif itu berupaya meringankan beban PMKS yang berdepan cabaran ekonomi semasa. Pengusaha makanan, Sahzi Sapian berkata, pengurangan sewa itu memberi sedikit kelegaan kepada peniaga kecil, khususnya dalam sektor makanan yang terkesan akibat peningkatan kos operasi dan harga bahan mentah. Ujarnya, lebihan wang hasil pengurangan sewa boleh dimanfaatkan untuk membantu kebajikan pekerja serta memperkukuh operasi perniagaan. Kira-kira 5,000 tan pasir silika serta pelbagai peralatan pemprosesan mineral dirampas di sebuah premis di Kampar, Perak. Nilainya mencecah 7.25 juta ringgit. Komander Brigad Utara PGA SAC Balwar Singh Mahinder Singh berkata, tiga lelaki tempatan dipercayai pemilik premis dan pemandu lori ditahan. Operasi dijalankan hasil risikan terhadap sebuah lokasi yang disyaki menjalankan aktiviti pemprosesan pasir silika tanpa lesen. Premis itu digunakan khusus untuk memproses pasir silika sebelum disimpan serta diekspor ke luar negara. Di Tumpat, Kelantan, tiga individu ditahan selepas dipercayai memiliki bunga ganja seberat kira-kira 5 kilogram. Penahanan dibuat dalam serbuan PGA di simpang Masjid At-Taqwa semalam. Lelaki warga Jordan bersama dua wanita tempatan itu ditahan bagi membantu siasatan. Komander Brigad Tenggara PGA, SAC Ahmad Radzi Hussein berkata, tangkapan dibuat selepas mengesan sebuah kereta dalam keadaan mencurigakan. Hasil pemeriksaan menemukan 4 bungkusan plastik mengandungi daun kering disyaki bunga ganja. Sukan badminton. Menjelang kejohanan Masters Malaysia dari 19 hingga 24 Mei ini, status pemain bergu lelaki negara Man Wei Chong untuk beraksi di kejohanan itu masih belum dapat dipastikan. Ia berikutan dalam proses pemulihan akibat kecederaan lutut. Pengarah Kejurulatihan Bergu Negara Rexy Maniaki berkata, setakat ini proses pemantauan kecederaan diserahkan sepenuhnya kepada doktor dan fisioterapi pasukan sebelum keputusan akhir mengenai status pemain itu dibuat. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali berteman kalian Zainul di National FM, sentiasa di hati. Hari ini hari Sabtu, kita bersaran bersama-sama dah pun 9 Mei 2026 ya. Terima kasih untuk rakan saya Hazel yang telah pun menemani anda 6 jam yang lalu. Jadi hati-hati pulang Hazel. Juga untuk anda yang shiftnya bakal berakhir sebentar saja lagi. Jadi ke mana saja hal tuju anda pada tengah hari ini, diharapkan agar anda kekal setia menemani kami semestinya di National FM, sentiasa di hati. Dan suka juga diingatkan ya kepada para pelajar kita, adik-adik kita yang telah pun mendapat keputusan SPM baru-baru ini tetapi masih belum lagi mendapat sebarang tawaran ya. Anda dijemput hadir untuk sama-sama mengimarahkan program untuk para pelajar kita bertempat di Dewan Residensi Wangsa Meranti Setapak pada 23 Mei 2026 bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari. Sarapan pagi disediakan untuk para pelajar yang menanti peluang. Ya. Banyak peluang, sebenarnya peluang untuk menyambung pengajian dalam bidang kemahiran, TVET dan sebagainya, semuanya ada. Jadi jangan lepaskan peluang ya. Program Hijrah Menara Gading. Teruskan bersama-sama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Ibu. Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu dari saya, Siti Nurhaliza, untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Bully juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Tahu ni, Tuhan. Kita
2: awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah. I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melayanitas sembilan tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. Nasional FM, biasa di hati.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita harus bersyukur dengan apa segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita ini tak lepas daripada ujian oleh Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran begitu banyak tentang bahawa dijadikan manusia ini janganlah sekali-kali dia mendakwa dia telah beriman padahal dia belum lagi diuji. Maka ujian ini sinonim dengan kehidupan kita. Apa yang penting di sini tuan-tuan ialah kita kena redha dengan segala ketentuan. Redha di sini bukan bererti kita duduk diam-diam tuan-tuan. Tidak bererti begitu. Redha ini kita harus usaha sebaik mungkin. Rencanakan hal-hal urusan sebaik mungkin dengan penuh strategi dan sebagainya. Maka selepas daripada itu, barulah kita berserah kepada Allah atas segala ketentuan. Ini kita kena faham tuan-tuan. Ramai di kalangan kita ni yang tak buat apa-apa pun. Nah, dia kata sikap redha dia tinggi, kau tak capai tahap aku lagi. Nah, rupa-rupanya dia malas nak buat kerja tuan-tuan. Lepas tu kenapa ni aku tak dapat rezeki? Aku redha lah dengan ketentuan aku. Hal ini salah dalam agama kita tuan-tuan. Redha di sini bermaksud kita harus merencanakan, harus mengatur strategi, mengatur langkah sebaik mungkin. Di samping itu, kita berserah kepada Allah untuk segala ketentuan. Orang mukmin ini satu je dia yakin bahawa setiap ujian yang Allah berikan kepada dia pasti ada kebaikan di sebalik ujian tersebut. Yakinlah hal ini tuan-tuan, insya-Allah sentiasa redha dengan Allah, sentiasa yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah, hati kita akan tenang dan yang paling penting sekali-kali kita tidak akan kecewa. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim.

0: Di sebalik setiap kejayaan, tersalah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah, kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

Kembali bersama-sama dengan kami di National FM. Sentiasa di hati, selamat tengah hari kami ucapkan untuk anda. Ramai juga yang sedang menjamu selera kan bersama dengan keluarga ke, dengan rakan-rakan ataupun sekadar dekat rumah bujang tu je. Hari ini masak yang ringkas-ringkas saja sebab hari lain dah terkejar-kejar kan. Janji kita alas perut, tidaklah pening kepala kalau makan lewat nanti kan. Dan sekarang ni kita nak beralih kepada segmen Espresi Borneo, lagu-lagu Borneo khas untuk anda. Jadi kekal menemani kami di National FM, sentiasa di hati.

0: dia lambat. Asal selamat.
1: Pamat tempel. Belanggar dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.
2: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
3: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
4: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
5: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kanga Perlis, 100.5 FM.
6: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Wujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pack dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
7: Kekal bersama-sama dengan kami ya, National FM sentiasa di hati. Halo, selamat tengah hari kami ucapkan untuk anda. Di mana agaknya lokasi anda berada pada tengah hari ini? Ada yang berada di Majlis Kenduri Kendara memenuhi jemputan ya. Majlis Hari Jadi, Majlis Merisik, Majlis Perkahwinan dan sebagainya. Makan nasi kenduri lagi kan, sangat menyelerakan ya. Jadi ada kelapangan, ada peluang, sudi-sudi kita mengimarahkan majlis yang diadakan atas jemputan. Tapi kalau orang tak jemput, kita lalu lalang kat mana-mana lebuh raya, ternampak majlis perkahwinan di

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kejuaraan dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di litar ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand sesi kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Oh, we got a crash there for Jorge Martin.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Kami akan terus bersama-sama dengan anda. Hai, selamat tengah hari diucapkan ya. Untuk teman-teman yang bertugas pada hari ini, selamat bertugas. Dan kepada anda yang mungkin sambil bertugas, sambil menyambut pengajian, ya, belajar, mengambil jurusan degree ataupun master atau PhD, anda seorang yang sangat kental, bersemangat wajar. Kerana bukan mudah ya untuk melakukan dua tugasan dalam satu masa. Semoga anda sukses, anda mampu melakukannya. Kerana ilmu itu sememangnya sangat penting untuk kita pelajari, mendepani sebarang cabaran, rintangan. Apatah lagi bila kita terjun dalam bidang pekerjaan, perniagaan, kan? Banyak cabang yang perlu kita pelajari. Jadi kami mendoakan yang terbaik untuk anda. Kalau dah sukses nanti, dah berjaya, turunkan ilmu tersebut, kongsikan bersama orang lain juga. Semoga berkat hendaknya. Baik, sampai di sini saja Espresso Borneo menemani anda. Dua petang, ringkas akan disiarkan, dan akan kembali selepas ini. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat petang. Ya, Lin Zanul terus temani anda petang ini hari Sabtu. Di mana saja anda berada, di Kedah, Melaka, Pulau Pinang, Johor, di Sabah, di Sarawak. Wan Ima, anda yang berada di luar negara boleh juga dengarkan kami menerusi RTM Klik. Baiklah, untuk rakan-rakan yang mungkin sedang melayari internet kan, banyak juga perkara yang dikongsikan di media sosial. Tetapi kena berhati-hati juga, tidak semua berita yang dikongsikan berita yang boleh dipercayai. Apatah lagi berkait rapat dengan krisis bekalan global. Ini kerana baru-baru ini sebanyak 464 kandungan berita palsu telah dikesan dalam sebulan, ya, berkait rapat dengan krisis bekalan global. Macam-macam fitnah lontaran yang disebarkan dengan pantas, jadi ianya telah pun diturunkan, ya. Dan perbuatan ini sebenarnya memang menyalahi undang-undang. Anda boleh ditangkap, dibawa ke muka pengadilan, dan kes ini juga akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara. Jadi sama-sama kita berhati-hati dengan apa yang kita kongsikan. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Sebenarnya dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
2: Cara Kita di Nasional FM.
1: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
4: Apa khabar anda pada petang ini kan? Mungkin hujan turun di tempat anda, hujan rahmat. Berhati-hati seandainya anda memandu, sama ada memandu menggunakan kenderaan, ya, kenderaan berat, kenderaan ringan. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jumlah kenderaan juga agak banyak di jalan raya. Jadi sama-sama kita berhati-hati. Dan untuk para pelajar yang masih lagi menantikan peluang untuk menyambung pengajian, anda merupakan lepasan SPM, jangan lupa untuk ikuti ya hijrah, program hijrah Menara Gading yang akan diadakan pada 23 Mei ini, dari 8 pagi hingga 12 tengah hari, bertempat di Dewan Residensi Wangsa Meranti Setapak. Sarapan pagi turut juga disediakan, ada taklimat yang menarik, banyak peluang sebenarnya untuk anda menyambung pengajian. Yang penting ada niat untuk sambung pengajian, jangan berhenti setakat SPM sahaja, kerana masa depan kita sememangnya sangat-sangat penting. Ya, rebut peluang yang diberikan untuk para pelajar, adik-adik kita kan, kerana kalau kita dah menjadi insan yang berilmu, dapat anda kongsikan ilmu tersebut dengan orang lain, menjadi insan yang berguna juga kepada agama, bangsa dan negara, ya, termasuklah bidang kemahiran, jangan dilupakan, ya. Baiklah, teruskan siaran bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
2: Nasional FM sentiasa di hati.
3: Hello, hello, can you hear me?
4: Tak
1: boleh, Fahal. Okey tak?
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
6: Awak okey tak?
7: Awak okey tak? Awak okey tak?
8: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
9: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
7: Awak okey tak?
10: Hello, salam sejahtera. Siapa menerima bantuan?
11: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ya, selamat petang kepada anda semua. Lin Zanu di sini menemani anda ya, bersama secara langsung dari bangunan Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Antara adab hidup berjiran, elakkan melakukan pembakaran terbuka. Sebab saya tahu ada yang melaporkan, ada jiran yang kerap membakar sampah, kadang-kadang lebih dari sekali dalam sehari. Dan asap tersebut akan masuk ke rumah jiran-jiran. Ini bukan sekadar asap ataupun bau ya, tapi ia lebih kepada isu kesihatan dan juga keselamatan. Asap dari pembakaran sampah sebenarnya boleh mengganggu saluran pernafasan, ya, mencetuskan batuk, pedih mata, sesak nafas dan boleh memburukkan lagi keadaan, apatah lagi andainya terkena kepada warga emas, ya, kanak-kanak, pesakit asma dan mereka yang ada masalah paru-paru ataupun jantung, ya. Jadi adab hidup berjiran, jangan kita jadikan rumah kita ni punca derita rumah orang lain. Bayangkan kalau asap tersebut masuk ke rumah jiran-jiran hampir setiap hari, ini akan mengancam hidup mereka dan perkara ini tidak boleh didiamkan. Hidup berjiran sepatutnya buat kita rasa apa, lebih tenang, ya, bukannya memaksa kita terpaksa tutup tingkap hari-hari. Nak sidai baju pun kita risau, takut nanti bau baju kita tu bau asap, ya, asap dari pembakaran sampah terbuka. Dan ianya akan menyusahkan hidup jiran sekeliling. Jadi sama-sama kita renungkan, ya. Anda yang mendengar kami bersiaran secara langsung di sini di bangunan Angkasa Puri, Kuala Lumpur, kami akan kembali selepas ini. Jadi kekal menemani di Nasional FM, sentiasa di hati. Lin akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Geng Kakak Petang?
2: Geng Kakak Petang!
1: Ada juga di kalangan rakan-rakan kita kan, bila petang-petang tu mungkin tak ada apa nak buat kan, keluar, masuk ke hutan ataupun di kawasan tak jauh daripada perumahan anda tu, nak mencari cendawan, Zura. Kerana cendawan tumbuh banyak selepas hujan. Ibaratnya macam itulah. Terutamanya kalau kita masuk hutan, kita pergi lering-lering bukit, kita nampak, kita petik-petik, kena dapatkan info lebih banyak. Tengok gambar, yang mana boleh, yang mana tidak. Jangan main makan je, Zura.
3: Yelah, kan? Nak takut. Bukan apa juga kadang ni, kita ambil bukan-bukan kan? Kat hutan tu kan, pulangkan.
1: Jangan. Itu bab lain pula. Kita dok ralit mengambil, ada yang mematikan kita atas pokok. Ini kawasan aku ni. Sedap diambil ni.
3: Pulangkan je awak.
1: Lepas tu malam-malam terdengar.
3: Beli je lah awak. Habis ni. Ambil batu-batu kat sungai tu. Yang bukan-bukan yang aneh. Kadang-kadang awak kata hobi ni ya. Ambil batu lah. Ambil lah pokok-pokok.
1: Sedangkan dah ada penunggu tu. Bahaya, dek. Jangan main ambil sembarangan. Pulangkan. Bersama dengan kami.
4: Nasional FM, radio baik tetap anda. Nasional Warna 48.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Lagu-lagu terbaik nasional.

0: very happy.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Inilah National FM, sentiasa di hati. Buat rakan-rakan yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Katakan tidak kepada penggunaan telefon bimbit sewaktu anda sedang memandu. Ini kerana jangan biarkan ya telefon anda menjadi punca tragedi di jalan raya. Setiap mesej yang anda terima boleh ditangguhkan untuk anda membalasnya. Begitu juga dengan setiap panggilan, tak perlu nak balas dalam keadaan, nak jawab dalam keadaan tergesa-gesa. Kerana nyawa yang hilang tidak akan kembali. Jadi mari sama-sama kita jadikan jalan raya lebih selamat untuk semua, dan kita perlu menjadi pemandu yang bertanggungjawab ataupun kita perlu tunjukkan sikap yang baik ya. Menurut Miros pula, satu kajian yang dijalankan mendapati bahawa pemandu yang menggunakan telefon bimbit boleh juga menyebabkan mereka ni tersasar dari lorong, terlepas simpang, ada yang melanggar lampu isyarat, melanggar pejalan kaki, dan ada yang termasuk ke dalam longkang ataupun mungkin tersasar ke dalam apa orang kata gaung dan sebagainya ya. Jadi elak menggunakan telefon bimbit ketika anda sedang memandu. Baiklah, 3 petang ringkas akan disiarkan. Suara 34 Puncak Prestasi akan kembali lagi selepas itu. Jadi terus dengarkan kami di sini, semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Di sebalik setiap kejayaan, tersalah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah, kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Ya, pukul 3.09 minit petang. Selamat petang untuk anda. Lin Zainal punya suara temani anda petang ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Seandainya anda menjadi mangsa scammer, kadang-kadang perkara ini kita tidak jangka. Sebagaimana kita cuba berhati-hati dalam hidup ini, kalau nak jadi tu jadi juga ya. Anda perlu menghubungi talian NSRC di 997. Kalau anda menjadi mangsa ataupun anda mengesyaki berlakunya penipuan dalam talian. Ini kerana setiap saat sangat-sangat berharga supaya tindakan pantas mampu dilakukan oleh pihak berkuasa untuk menghentikan sebarang transaksi dan juga mengurangkan kerugian, terutamanya pihak bank, pihak polis dan sebagainya. Ya. Dan Penubuhan Pusat Respons Penipuan Kebangsaan membolehkan tindakan segera diambil secara bersepadu dalam membenteras jenayah penipuan sekaligus melindungi kepentingan rakyat dan juga negara kita. Jadi sama-sama kita perangi jenayah keuangan dan juga scam. Jangan segan untuk melaporkan kepada pihak berkuasa seandainya anda tertipu ya. Simpan nombor ni 997 di telefon bimbit anda. Baiklah, sebentar lagi Suara 34 Puncak Prestasi akan kembali temani anda. Kita akan membicarakan berkenaan dengan seni Muay Thai ya. Selepas ini bersama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan kini kita teruskan siaran ya bersama dengan rancangan Suara 34 Puncak Prestasi, mengketengahkan tentang seni Muay Thai. Untuk itu kita bersama-sama dengan Raja Afiq di talian. Assalamualaikum Afiq.
1: Assalamualaikum.
0: Ya Afiq, Afiq seorang yang dah lama berkecimpung dalam bidang seni mempertahankan diri. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh lagi Afiq, ya, boleh kongsikan dengan pendengar Nasional FM tentang latar belakang diri anda, macam mana boleh timbul minatnya dalam dunia seni mempertahankan diri ni?
1: Okay, pertama sekali saya punya minat dengan seni mempertahankan diri ni daripada sekolah menengah lagi. Ingat saya form 2 lah, daripada situ lah. Parents pun bagi support. Lepas tu, bahkan saya dekat sekolah menengah IMTIAS, sekolah asrama. Jadi, senanglah nak join training kan. Sejak hari Selasa. Jadi, itulah minat saya daripada, itulah background saya taekwondo. Jadi, sampai sekarang saya dia menanam minat yang mendalam dekat seni mempertahankan diri.
0: Jadi selain daripada minat dan juga dorongan daripada ibu ayah, daripada anggota keluarga kan, apakah agaknya yang membentuk jati diri ataupun disiplin ketika menyertai ataupun apa orang kata masuk dalam bidang taekwondo ni?
1: Okay, sebelum kalau ikutkan karakter saya sebelum masuk ataupun start training taekwondo ni, memang saya jenis pemalu. Jenis kurang, lebih apa-apa, kurang keyakinan diri. Tapi bila dah masuk, dah start taekwondo, kita training sama-sama kawan-kawan. Lepas tu coach pun memang support lah, support. Jadi dia banyak disiplin tu, macam contoh kita pergi training kan, kena pakai baju taekwondo full dobok tu kan.
0: Ya, yeah, yang berwarna putih tu kan, dengan tali pinggangnya lagi.
1: Jadi lepas training, mestilah baju kotor. So balik training memang kena basuh terus. Tak boleh tinggal. Kalau tak busuk, kalau tak berkulat apa semua. Jadi itu pun salah satu macam disiplin tu terbentuk lah dengan saya punya dengan taekwondo ni.
0: Itulah dia kan. Jadi di sekolah dulu banyak aktiviti seni mempertahankan diri ataupun aktiviti kurikulum yang boleh disertai lah oleh para pelajar. Dan Raja Afiq sendiri memilih bidang taekwondo pada permulaannya ya, waktu di sekolah menengah. Dan bila sambung kembali pengajian kan, dah tak aktif berlatih, difahamkan. Jadi apakah agaknya faktor yang menyebabkan berhenti seketika daripada dunia seni bela diri ni?
1: Jadi lepas saya habis sekolah menengah, masuk form 5 tu lah, saya sepatutnya plannya masuk UIA. Jadi kat UIA kalau kita dekat apa namanya universiti tempatan ni, banyak lah saya boleh masuk taekwondo ke, boxing ke, atau sukma kan, jenis yang suka-sukan yang kita boleh join kan. Jadi time tu plannya kat situ lah saya nak sambung taekwondo juga. Tapi rezekinya saya dapat sambung ke Mesir. So fly lah ke Mesir. Bila fly ke Mesir tu memang tak ada frame pun nak sambung taekwondo sebab fokus belajar dulu. Lepas tu banyak program kat sana lagi. Jadi nak cari gym dekat Mesir pun satu hal lah kan. Kita pun duit pun kena jaga juga sebab kita hidup sendiri kat sana kan. Masih sewa lagi, buku, apa lagi, yuran pembelajaran lagi. So selama 5 tahun kat sana tu, itulah faktor yang saya tak boleh nak cari masa untuk sambung taekwondo ataupun lain-lain seni bela lah. Macam tu lah.
0: 5 tahun ya sebagai anak perantau di Mesir. Orang kata anak dagang kena pandai menjaga diri kan. Lima tahun ditinggalkan tetapi minat tu masih ada lagi ya untuk meneruskan dalam bidang ini kalau diberi peluang masa tu lah.
1: Betul.
0: Itulah dia kehebatan anak muda ya. Yelah kan, dah masuk bidang ni sejak dari tingkatan 2 lagi, takkan kita nak tinggal macam tu saja.
1: Ya, betul.
0: Jadi kepada para pendengar, kita baru saja bermula Suara 34 Puncak Prestasi, mengketengahkan berkenaan dengan seni Muay Thai ya, oleh Raja Afiq. Jadi kejap lagi kita akan sambung. Untuk anda jangan ke mana-mana, kami akan kembali selepas ini. Terus dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan bersama-sama dengan kami Suara 34 Puncak Prestasi menemui anda ya, dan kita sambung kembali buah bicara bersama-sama dengan Raja Afiq dalam seni Muay Thai. Kalau dulu katanya mula-mula belajar di tingkatan 2 dah menyertai taekwondo ya, antara aktiviti sukan yang digemari ramai terutamanya di kalangan pelajar lelaki. Pelajar perempuan pun ramai juga menyertai taekwondo. Tetapi katanya selepas sambung belajar ke Mesir kan?
1: Betul.
0: Selama lebih kurang 5 tahun terhenti seketika. Dan sekarang ini setelah memasuki alam pekerjaan waktu tu, bila dah balik dari Mesir, apakah agaknya yang membuatkan Raja Afiq nak kembali aktif dan cuba sukan yang lain pula selain daripada taekwondo?
1: Okay, jadi ingat saya lah masa belajar 5 tahun tu. Saya jenis yang memang suka sukan. Sebab memang dah ada personality lah daripada form 2 kita dulu masuk apa taekwondo apa semua kan. Jadi time tu pun saya main juga sukan lain macam sepak takraw, bola tampar. Jadi selama 5 tahun ni saya just keep macam badan saya nak fit tu, saya petang-petang lah pergi main bola tampar dengan takraw je lah kan. Jadi habis je kerja tu, saya ingat saya balik tahun 2020 harusnya ataupun 2021. Time tu rehat sekejap lah daripada tak habis belajar semua kan. Menganggur lah orang kata, menganggur. Tolong kat rumah, duduk kat rumah. Jadi, time tu rasanya petang-petang lah saya just still. Sukan jugalah main takraw je, main bola tampar je. Lepas tu kerja sekejap. Dan bila dah masuk betul-betul kerja macam mana rasa nak ada balik tu. Satu, yelah, kita dah ada duit sendiri kan. Jadi, kalau dulu work from home tu, petang-petang saya boleh lagi. Main takraw, main bola tampar sebab work from home kan. Jadi, bila dah masuk office, dia dah sebab PKP dah tak ada lah. Bila dah boleh masuk office tu jadi tak sempat. Balik pukul 6 tu malam tak boleh buat apa. Just balik makan tidur. Balik makan tidur macam tu lah. Kerja balik makan tidur. Jadi macam kita jenis yang sukan ni tak puas lah. Tak puas nak kena-kena gerak juga. Dah duduk lama dekat office kan. Takkanlah balik macam ni je kan. Jadi fikir, oh kita sebab kita pun dah rasa macam oh taekwondo ni takkan nak tinggal macam tu je. Tapi kita try lah. Try benda baru. Jadi sisters adalah banyak jumpa, ada Muay Thai, ada MMA, mixed martial art, ada juga silat. Tapi yang kenapa saya search macam mana nak sama balik tu, macam sebab time tu rasanya semua tengah hype pasal Muay Thai lah. Saya pun memang dah tahu Muay Thai ni jenis semua badan kita gunakan lah. Jadi mula saya cari Muay Thai dululah, cari dekat KL, belah-belah rumah saya. Itu banyak juga jumpa. Tapi yang saya ni jumpa yang paling dekat dengan rumah tu, kira tu paling macam senang lah. Kalau itu paling senang lah, saya kata rumah dekat. Lepas tu slot yang dia nak training pun banyak. Pagi ada, petang ada, malam ada. So itu salah satu faktornya lah. Macam mana saya nak sambung balik. Satu lagi sebab rindu lah, lama dah tak praktis seni pertahankan diri kan. Lepas tu kita try je Muay Thai yang baru ni.
0: Dan bila bercakap tentang sukan Muay Thai kan, mungkin ramai akan teringat ya nama atlet tempatan seperti Johan Ghazali yang telah mencipta nama dalam bidang sukan ini. Tetapi sewaktu Raja Afiq menyertainya, sukan ini sukan yang agak lasak juga macam yang dikatakan tadilah, menggunakan hampir keseluruhan anggota badan kita. Jadi apakah agaknya cabaran besar sewaktu awal-awal menyertai latihan ini dulu?
1: Jadi awal-awal lah, saya cerita awal-awal macam mana saya jumpa gym ni. Mula-mula saya ingat hari tu, saya datang hari Sabtu malam. Saya datang lah, tengok gym tutup. Saya macam, kenapa ni kan? Katanya hari-hari buka lah. Tapi saya call lah coach. Saya tu kata, oh Sabtu kita ada pagi je. Lepas tu saya pergi lah hari Senin. Saya pergi hari Senin, dia suruh duduk lah, tengok dulu. Saya tengok dalam masa sejam, setengah jam lah saya duduk tengok macam mana diorang training apa semua. Macam oh, okey lah, puas hati lah. Tapi time tu saya rasa macam, kenapa diorang ni macam penat je, tumbuk tak kuat apa semua tu kan. Oh, rupanya time tu kita rasa macam, weh ni boleh ni, boleh join ni macam nak. Jadi hari Selasa tu saya pergi pula untuk lah nak start training kan. Saya try lah training. Oh, lepas tu baru saya tahu kenapa dia orang tumbuk slow sebab penat sangat. Dia punya training dia intense sampai macam tu sekali. Ingatkan dua round tu boleh go lagi lah, tak ada. First round tu saya dah penat dah. Jadi banyak benda lah, kalau taekwondo dulu banyak guna kaki. Ada kick lah kaki apa semua kan. Tapi bila dah masuk Muay Thai ni ada tumbuk, ada siku, ada lutut. Jadi pakai semua tu memang intense tu jenis yang kita dah jarang training betul. Bila itu pula nak betulkan teknik lagi, betulkan cara sepak, cara tumbuk pun semua tu. Tapi yang paling mencabarnya ialah stamina lah. The intensity training tu macam teruk kena ni. Ha. First training tu rasa macam nak muntah ada, pening ada, semua ada lah.
0: Yeah.
1: Jadi time tu rasa macam oh, kita tak boleh lah nak judge training macam walah sempoi tadi-tadi. Ha. Jadi setiap kali tu bagi saya pengajaran lah macam pergi tempat baru kena tengok dulu, try dulu baru boleh cakap. Ha. Jadi saya dah try, ha, saya tak boleh cakap apa dah lah. Ha, memang kena ikut je lah. Tapi time tu pun coach dia seingat tahu saya lah macam setiap kali new joiner ataupun new orang baru datang dia akan buat foundation tu lah. Tumbuk asas-asas teknik apa semua tu. Dan time tu juga dia akan bagi yang keras sikit lah sebab training Muay Thai ni memang dia tengok hati. Kalau hati tak nak memang tak boleh. Macam tu lah.
0: Ya, kena apa orang kata dimulakan dengan minat terlebih dahulu kan.
1: Betul.
0: Apatah lagi bila dah pergi ke gym, dah berlatih, dah berjumpa dengan coach jurulatih yang sesuai, yang memandu kita untuk terus melibatkan diri. Orang kata tak kenal maka tak cinta, betul tak Raja Afiq?
1: Betul.
0: Sekali dah menyertai bidang sukan ini, terus minat tu semakin mendalam. Sebab sebelum ini, Muay Thai ni sebenarnya dikenali sebagai Thai Boxing ya, yang turut juga merupakan sukan kebangsaan negara Thailand dan semakin diminati ramai jugalah di negara kita Malaysia ni sebagai seni mempertahankan diri. Tapi kaum wanita ramai tak menyertai sukan Muay Thai ni?
1: Kalau ikutkan yang saya tengok tu ramai je lah. Untuk yang Malaysia saya ada juga. Cuma mungkin dekat peringkat yang macam amatur semua ada je sebab kalau dekat gym saya, time tu saya datang ada seorang Melayu perempuan lah. Itu pun sekarang dia dah jadi coach lah. Lepas tu yang untuk sebabkan kawasan rumah saya tu ramai Cina. Jadi yang Chinese pun ramai je. Yang perempuan datang, yang lelaki datang. Tapi ramai tu memang ramai. Cuma untuk yang bertanding tu saya tak pastilah. Tapi ada mungkin kena tengok peringkat mana.
0: Dan sewaktu mula-mula menyertai sukan Muay Thai ni kan, dah berlatih, dah mempunyai jurulatih dan sebagainya, saya kira mesti badan tu ada yang lebam-lebam ya, sebab bukan mudah kan, ianya menggunakan apa orang kata ketangkasan segala anggota badan kita. Berapa lama masa diambil ya sebelum Raja Afiq ni mempunyai kekuatan ataupun keberanian untuk menyertai pertandingan, pertandingan pertama itu yang kita nak tahu tu?
1: Okay. Saya ingat saya lah, saya start training tu 2022 rasanya. Jadi saya cakap lah dengan coach, sebab kita time tu kita rasa nak juga lah fight kan, nak masuk juga bertanding ni. Jadi saya terus tanya coach, masa coach tunjuk kelas hari tu, dia kata oh hari ni ada fighter kelas, hari ni ada kelas biasa. So macam mana nak masuk fighter kelas ni, dia kena tapis dulu lah coach yang tengok, kalau boleh boleh, kalau tak boleh tak boleh. Jadi macam mana saya nak masuk ke fighter class tu setahun rasanya. Saya rasa ambil masa setahun, betulkan teknik, betulkan cara tumbuk, siku, lutut, kaki, sepak semua. Jadi dalam masa setahun tu memang yang paling mencabar macam kata tadi, stamina saya, intensity training tu memang tak kena dengan saya. Badan saya dah lama tinggal. Jadi setahun tu betul-betul dah foundation tu dah ada, baru coach kata dah boleh join dah untuk yang fighter punya training. Jadi tahun kedua tu saya join lah. Masih ingat saya ada 3 hari untuk fighter kelas tu, Isnin, Rabu dengan Jumaat. Jadi 3 hari ni sebelum start training kena jogging dulu sejam. Kalau ikutkan coach kata kena 10 km, tapi kita buat mana yang mampu je lah kan. Dalam masa sejam tu saya dapatlah 5 km. So dah jogi, lepas tu masuk training. Itulah. Jadi awal-awal training untuk fighter kelas ni memang hari-hari cramp. Training je cramp. Jadi nampak sangat kalau ikut kelas training biasa tu dah kira dah boleh adapt lah. Tapi bila dah masuk training fighter ni jadi macam dah asyik cramp je. Jadi tahulah dia punya tu lagi penat, lagi susah nak kata. Tapi macam mana nak ready tu memang coach yang cakap, bila dah first time sparring dengan coach pun dah KO saya banyak kali dah, okay. Jadi dia tengok sikit-sikit lah block macam mana nak counter, macam mana nak sepak, nak tumbuk balik orang tu kan. Jadi bila dah tengok semua ni foundation dah okay, boleh fight, lepas tu ada hati lah. Kalau dah KO tu kena bangun balik. Coach kata bangun, jangan duduk lama dengan dengan lengah. Ha. Jadi satu bila untuk Muay Thai memang kos dia pentingkan kalau nak memang kena bangun, kalau nak kena datang, kalau nak kena training. Ha. Kalau malas sikit je dia tak bagi fight. Ha, macam tu. Tu saya rasa macam coach yang bawa saya ni nama dia CY lah, Chun Yu. Jadi dia memang betul-betul dia pun jagalah anak-anak buah dia. Kalau betul-betul tak boleh dia tak bagi masuk. Ha, macam tu.
0: Yalah, orang kata pun sebagai seorang jurulatih lebih mengenali ya anak-anak buahnya, dan disiplin ini sememangnya sangat-sangat pentinglah untuk mana-mana atlet, mereka yang menyertai bidang sukan, kerana kalau dipaksa ianya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Minat yang mendalam mendorong seseorang itu untuk terus maju ke hadapan walaupun berdepan dengan rintangan, kesukaran, cabaran, macam yang Raja Afiq katakan tadi, dah berlatih dari segi teknik, kan, stamina, intensity dan sebagainya, 3 kali seminggu lebih kurang macam itulah kan, datang ke gym untuk bertemu dengan jurulatih dan sebagainya ya. Jadi semangat macam ni perlu ada dalam diri setiap ahli sukan ya. Walaupun mula-mula menyertainya tu memang tak ada niat untuk menang pun, nak masuk pertandingan sekadar suka-suka, tetapi akhirnya itulah dia hasilnya, sangat membanggakan. Kami pun terpang bangga tau dengan kejayaan Raja Afiq. Baik, kita akan berhenti seketika untuk anda, jangan ke mana-mana ya. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ya, kembali lagi dalam Suara 34 Puncak Prestasi temani anda untuk hari ini. Dan kita bersama-sama dengan Raja Afiq yang menyertai sukan Muay Thai. Ya. Muay Thai ini turut juga dikenali sebagai seni 8 anggota kerana ia menggunakan tangan, siku, lutut dan kaki sebagai senjata utama. Dan seni bela diri ini semakin popular di seluruh dunia, termasuklah di negara kita Malaysia, kerana bukan sahaja sebagai sukan tempur profesional tetapi juga sebagai cara terbaiklah untuk meningkatkan kecergasan, disiplin dan juga keyakinan diri. Raja Afiq masih di talian ya sekarang ni?
1: Ya, betul.
0: Baiklah, semakin menarik pula saya dengar cerita Raja Afiq sebentar tadi kan, bila menyertai bidang ini sekadar pada awalnya suka-suka tetapi bila dah terjebak tu semakin jatuh cinta kan, dan terus menyertai pertandingan. Dah berapa banyak pertandingan yang disertai dan bagaimana apa orang kata keputusannya tu, adakah menang ataupun sebaliknya?
1: Jadi masa awal-awal kita join itu memang untuk sebab nak sambung kita punya seni tahan diri tu kan. Jadi sebelum saya masuk ke pertandingan tu, saya dah masuk dua kali pertandingan. Jadi

0: kan untuk first time. Ini first saya masuk tu, saya dengar 2024 dah sana. Ha, 2024. Jadi time tu saya masuk dekat Lala Port. Ha, tu yang amatur punya lah. Ha, jadi ingat saya masuk dalam kategori 65. Sebab yalah, kita masuk dalam kategori 65 berat kita kan. Mm-hmm. Time tu kena timbang, lepas tu daftar apa semua. Jadi coach pun kata, oh dah ready, dah boleh masuk. Semua ada cukup lah. Jadi just nak masuk kena tanya diri lah. Okey ke tak? Takut ke tak kan? Jadi time tu bila coach kata dah ready, saya masuk. Dan masa tu okay, 65. Okay. Jadi untuk first pertandingan ni saya kalah. Sebabkan ada isu tu kita diri sendirilah. Bila kita masuk tu rupanya saya pun daftar salah berat.
1: Salah kategori tu, lah maksudnya tu.
0: Salah kategori. Dia tak ada kategori salah pun. Cuma saya yang, sebab bila kita isi awal-awal nak daftar tu berat saya 65. Jadi saya masuklah 65 betul. Jadi bila training turun berat sampai 62. Jadi sepatutnya saya masuk kategori 62 lah, bukan 65. Jadi jumpa pula yang berat, lebih berat saya 5 ke 6 kilo berat daripada saya. Lepas tu bila hari pertandingan tu memang kita akan dapat lah opponent kita siapa kan. Dia tengok, oh berat dia sini okeylah. Mungkin 5 kilo berat ya. Tapi bila hari pertandingan tu rasa macam, oh dia ni dah lah besar, tinggi, orang Arab pula. Jadi badan dia tu terbesar lah dan tu. Saya rasa takut tu, dia tak takut time tu. Dia rasa macam okey tak apa boleh. Sebab kita dah cakap diri kita boleh masuk je. Jangan lari dah. Jadi sebab kita go on dengan tu. Tapi bila masuk tu memang nampak lah. Kategori berat tu memang main peranan sangat. Berat 2-3 kilo pun memang sangat advantage dekat dia lah. Dia pun tinggi, dia pun besar. Jadi time tu rasanya teruk juga kena. Tapi alhamdulillah lah tak ada KO. Masa dalam ring tu, masa kena belasah tu, saya rasa okey jangan KO je. Diri je sampailah habis round tu. Kita tahu lah kita kalah tapi jangan KO. Jadi saya dapat tahan sampai akhir round tu. Keluar je tu saya terus duduk baring atas stretcher. Nak check lah kan. Sebab memang rasalah dapat concussion.
1: Kecederaan yang dialami dan sebagainya. Ya.
0: Betul.
1: Itu pengalaman menyertai pertandingan kali pertama. Sesuatu yang sangat manis walaupun berdebar-debar. Dahlah silap kategori kan. Maksudnya pada awalnya masa timbang berat tu memang kategori 65 sebab berat badannya 65. Tetapi bila dah berlatih tu, kita dapati mungkin berat badannya turun sedikit. Tak boleh tukar kategori kan waktu tu?
0: Tak boleh dah. Sebab memang dah dapat, dia dah confirmkan, oh neopoden. Itu dah, kita boleh check balik. Sehari sebelum bertanding tu memang kita weigh in lah nak tengok berat. Oh, 62 dah. Ada apa dah. Alam masuk je lah kan.
1: Iyalah, alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan ya. Dan pada tahun 2024 tercetusnya, apa orang kata segala-galanya lah menyertai pertandingan pertama. Kemudian untuk menyertai pertandingan kedua, berapa lama ya masa diambil? Berapa tahun pula?
0: Maksudnya lepas kalah tu setahun. Setahun saya macam training balik. Kita baiki balik apa semua kan. Tapi yang paling penting sekali sebelum nak daftar tu saya tanya coach dulu. Masuk berat mana ni? Tengok berat mana. Macam hari tu nak masuk yang kali kedua ni saya timbang berat saya 64. Tapi bila sama-sama balik, ada kategori 62. Jadi saya masuk je 62, turunkan berat badan. Macam tu je.
1: Baiklah. Selepas menyertai pertandingan kali kedua tu setahun kemudian, macam mana keputusannya?
0: Jadi untuk kali kedua ni, tak, sebab okay, untuk pertama tu kita dah tahu dah macam mana, kat mana silapnya kan. Coach kata saya punya ni mungkin sebab dah first time, kita takut kena tunggu apa semua tu, dia hilang terus semua, hilang terus teknik, hilang terus apa yang nak belajar selama 3 tahun tu. Jadi untuk kali tu memang just banyakkan blok, banyakkan kena tumbuk, banyakkan berani kena makan, nak makan penumbuk, makan kaki tu. Jadi time tu kita dah tahu, kita baiki teknik, kita baiki game plan macam mana. Setahun tu berlatih dia tu je, block, counter, block, counter, macam tu lah. Lepas tu stamina tu memang maintain je lah kan, kita still so badan kita punya training. Jadi selama setahun tu kita training, memang satu lagi sebabkan berat tu dah sama, jadi tak adalah isu sangat, memang kena fokus teknik je. Training sama setahun tu, bila nak masuk tu, dia dah dapat opponent lah. Kita tahu dah opponent ni jenis yang macam mana. Rupanya tak adil lah. Opponent saya tu pun memang taekwondo juga.

0: Jadi sebab saya pun background taekwondo, jadi saya bincanglah coach yang macam mana game plan apa semua tu. Kalau taekwondo ni selalu guna kaki, so kita guna cara lain juga macam itulah. So counter dia punya cara berlawan dia tu. Jadi time kedua ni bila saya masuk, alhamdulillah menang.
1: Alhamdulillah.
0: Memang setahun tu lah. Jadi untuk kali kedua ni kita dah tak takut dah, sebab pertama tu kita dah masuk lawan yang besar, yang sado, yang
1: kuat, yang hebat, macam itulah ibaratnya kan. Maksudnya dah kembalikan keyakinan diri ya, bersedia dari segi fizikal dan juga mental untuk kali kedua, dan akhirnya berjaya bergelar juara. Akhirnya kesemuanya sekali ada dua pertandingan lah yang disertai Raja Afiq. Yang pertama tu tewas, yang kedua menjadi juara. Tahniah diucapkan. Jadi perancangan di masa akan datang macam mana pula tu? Adakah akan terus menyertai pertandingan Muay Thai ni?
0: Untuk setakat ni memang saya training dulu, tak ada pun nak plan apa-apa. Mungkin adalah satu lagi. Mungkin ada satu lagi, tapi tengok dulu. Saya kena training dulu, nak kena jaga balik berat badan apa semualah. Ini untuk mungkin ada dalam masa 2-3 bulan ni ada je pertandingan yang tu. Coach saya pun baru masuk bulan lepas, bulan 4. Saya tengok tu rasa macam semangat baliklah nak masuk. Nak masuk pertandingan balik. Cuba hati tu lah, hati sebab dah lama tak masuk pertandingan. Jadi macam rehat dulu, itu pun memang nak masuk pun kena ada fighting spirit tu, kena ada juga sebenarnya.
1: Baiklah, di kesempatan ini kan ramai juga yang mendengar siaran Nasional FM, mereka berminat juga untuk menyertai sukan Muay Thai ini. Mungkin ada apa orang kata nasihatlah kepada mereka yang berminat, bagaimana untuk mendisiplinkan diri untuk benar-benar menyertai bidang seni sukan Muay Thai ini.
0: Jadi nasihat, nasihat saya kongsi harapan dengan macam manalah untuk tips pun tak adalah juga kan. Untuk pengalaman saya lah, macam mana untuk abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang nak join training Muay Thai ni, mungkin kena try dulu. Apa-apalah. Kalau tak Muay Thai pun silat ke, boxing ke, MMA ke, taekwondo ke. Sebab saya rasa sini yang pertama kali ini memang bagi keyakinan diri dekat siapa yang join tu. Personality tu akan tambah satu. Kalau nak cakap kat depan pun kita dah berani, sebab kita dah tahu kita ada satu benda yang membuatkan kita kental. Kita training seorang-seorang pun, kita sendiri yang akan berlawan dengan diri kita. Kita akan jadi lebih baik daripada yang hari semalam kan. Jadi hari ini kita mungkin dapat sepak 100 kali, esok kita buat 101 kali. Itulah, jadi hari-hari kena improve. Jadi untuk apa-apa je lah, untuk sukan ke, belajar ke. Kalau yang Muay Thai ni macam tu lah. Hari ni lari 5 km, esok lari 6 km. Macam tu.
1: Baik, selamat maju jaya kami ucapkan ya kepada Raja Afiq dalam bidang sukan Muay Thai ni, agar terus bersemangat dan terus membanggakanlah ya, kerana di luar sana ramai juga ahli-ahli sukan kita yang cuba untuk membina tapak masuk dalam bidang pelbagai bidang sukan yang mereka sertai dan ingin bergelar juara. Dan kesimpulan sebenarnya, sukan Muay Thai ni bukanlah sekadar sukan tempur, tetapi cara hidup untuk mengajar kita tentang disiplin, seperti mana yang Raja Afiq kongsikan pada awal siaran kita tadi tu, tentang kekuatan mental dan juga keyakinan diri kita. Jadi jangan takut-takut untuk menyertainya, yang penting bersemangat dan ada keyakinan diri. Betul ya Raja Afiq, tak kira lelaki ke wanita ke, kira macam saya boleh tewak lagi lah untuk menyertai sukan Muay Thai.
0: Boleh
1: ke saya dan juga penerbit saya Nur Azina Nordin berguru dengan Raja Afiq, boleh ke?
0: Ada rezeki insyaAllah.
1: Baiklah, semoga terus sukses dan terus cemerlang. Kita jumpa lagi ya Raja Afiq.
0: Okey, baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Demikian tadi bersama-sama dengan Raja Afiq ya, dalam sukan Muay Thai, sukan yang semakin mendapat tempat di kalangan belia remaja, kerana sukan ini sememangnya menggunakan ketangkasan diri kita, seluruh anggota badan digunakannya untuk mempertahankan diri, dan sesuatu yang sangat-sangat menarik kerana sukan mempertahankan diri ini perlu perlu di orang kata apa dipelajari, bukan sekadar untuk mereka yang berminat dalam bidang sukan, tetapi saya kira kalau diperkenalkan di sekolah-sekolah pun sangat-sangat bagus ya, untuk menjaga diri kita dan sebagainya lah. Dan kalau berminat, minat tu ada, boleh dicambahkan lagi untuk pergi lebih jauh menyertai apa orang kata pertandingan yang diadakan, seterusnya mengharumkan nama negara dan juga memantapkan lagi lah diri anda. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang mendengar Seni Muay Thai oleh Raja Afiq yang berkongsi ilmu, pengetahuan. Mungkin mereka yang belum lagi mengetahui apakah agaknya sebenarnya sukan Muay Thai. Semoga dengan apa orang kata percambahan, perkongsian ilmu sebentar tadi akan menambahkan lagi lah pengetahuan kita dalam bidang seni sukan ini ya. Terima kasih juga daripada penerbit kami Noh Azlina Nordin ataupun DJ Ezel yang telah pun bersiaran pada awal pagi tadi, 6 pagi sampai 12.30 hari sebelum saya sambung pada jam 12.30 hari ya. Jadi insyaAllah di lain siaran kita akan jumpa lagi. Teruskan siaran bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Suara 34 Puncak Prestasi.

0: datang, cikgu kena janji kamu semua.
1: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
0: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
1: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
2: Wow, rancaknya balas mesej.
0: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
3: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
4: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
0: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
1: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara. Sebuah program majalah bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.
5: Kembali bersama-sama dengan kami, inilah National FM sentiasa di hati. Hai, selamat petang saya ucapkan untuk anda. Macam mana keadaan cuaca di tempat anda? Mungkin hujan dah mulai turun, jadi berhati-hati terutamanya untuk anda yang berada di jalan raya. Baik, sedikit perkongsian info semasa yang diambil dari portal berita RTM, saya nak kongsikan dengan anda. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM, bakal menerima 6,000 pasang pakaian tahan api baharu menjelang Ogos depan dalam usaha memperkukuh kesiapsiagaan anggota di seluruh negara. Kerajaan juga turut meluluskan peruntukan RM437.2 juta ringgit untuk memperkasa aset logistik dan juga kebajikan anggota bomba. Selain itu juga, proses perolehan kini dalam fasa akhir dan dijangka diselesaikan sebelum sambutan Bulan Kebangsaan. Kerajaan turut juga meluluskan 14 set jentera hazmat dan CBRNE aksesori naik taraf kuartas serta baik pulih balai bomba. Menurut Ngakoming, beliau mahu kesiapsiagaan bomba sentiasa berada pada tahap 100% tanpa kompromi setiap kali berlakunya kes-kes kecemasan. Baik, seterusnya penukaran ya. Seterusnya, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sedang mengkaji mekanisme untuk memperkenalkan klausa pilihan untuk membeli OTP di bawah cadangan rang Undang-Undang Pemajuan Harta Tanah. OTP memberikan fleksibiliti kepada pembeli dan pemaju menarik diri sebelum menandatangani SPA, mengurangkan komitmen keuangan dan perundangan pada peringkat awal. Sebahagian daripada agenda reformasi perumahan madani sebenarnya untuk memodenkan kerangka kawal selia dan juga memastikan kelestarian industri hartanah dalam jangka masa panjang. Mekanisme ini membantu para pemaju untuk menilai permintaan pasaran, menilai keboleh laksanaan sebarang projek dan juga mengurangkan risiko projek sakit, projek lewat ataupun projek terbengkalai. Baik, itu dia tadi sedikit info yang diambil dari portal berita RTM. Teruskan bersama-sama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Teruskan bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Untuk rakan-rakan pendengar yang keluar ketika ini berjalan-jalan ya, melihat keindahan alam sekitar ataupun banyak undangan yang telah pun anda penuhi dari awal pagi tadi sampai sekarang, itulah dia kan, kadang-kadang bila kita ni dah makan banyak sangat, mata tu mudah sangat rasa letih, rasa mengantuk, nak berehat seketika. Jadi disarankan anda bertukar pemandu. Elak memandu dalam keadaan kepenatan, dalam keadaan keletihan, kerana ini sememangnya sangat-sangat membahayakan, bukan sekadar untuk diri anda tahu, untuk pengguna jalan raya yang lain juga, kerana micro slip boleh berlaku dalam beberapa saat sahaja. Mata kita boleh terlelap sedangkan kita menekan minyak, membawa kenderaan kita sangat laju kan, melebihi mungkin 100 km/jam ya. Jadi itu perlu dihentikan, berehat seketika, jangan paksa diri anda untuk nak cepat sampai sedangkan nyawa anda menjadi taruhan ya. Pukul 4.20 minit petang untuk panduan Muslimin dan Muslimat akan masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya sebentar saja lagi pada pukul 4.33 minit petang ya. Jadi teruskan siaran bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

0: Stasiun Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Nidaul Islam.
4: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, kita harus bersyukur dengan apa segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita ini tak lepas daripada ujian oleh Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran begitu banyak tentang bahawa dijadikan manusia ini janganlah sekali-kali dia mendakwa dia telah beriman padahal dia belum lagi diuji. Maka ujian ini sinonim dengan kehidupan kita. Apa yang penting di sini tuan-tuan ialah kita kena redha dengan segala ketentuan. Redha di sini bukan bererti kita duduk diam-diam tuan-tuan. Tidak bererti begitu. Redha ini kita harus usaha sebaik mungkin. Rencanakan hal-hal urusan sebaik mungkin dengan penuh strategi dan sebagainya. Maka selepas daripada itu, barulah kita berserah kepada Allah atas segala ketentuan. Ini kita kena faham tuan-tuan. Ramai di kalangan kita ni yang tak buat apa-apa pun. Nah, dia kata sikap redha dia tinggi, kau tak capai tahap aku lagi. Nah, rupa-rupanya dia malas nak buat kerja tuan-tuan. Lepas tu kenapa ni aku tak dapat rezeki? Aku redha lah dengan ketentuan aku. Hal ini salah dalam agama kita tuan-tuan. Redha di sini bermaksud kita harus merencanakan, harus mengatur strategi, mengatur langkah sebaik mungkin. Di samping itu, kita berserah kepada Allah untuk segala ketentuan. Orang mukmin ini satu je dia yakin bahawa setiap ujian yang Allah berikan kepada dia pasti ada kebaikan di sebalik ujian tersebut. Yakinlah hal ini tuan-tuan, insya-Allah sentiasa redha dengan Allah, sentiasa yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah, hati kita akan tenang dan yang paling penting sekali-kali kita tidak akan kecewa. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam
4: #penyiaranjakim.
6: Nasional FM.
7: Sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Ya.
1: Syukur Alhamdulillah ya, sebentar tadi telah berkumandang azan asar bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 4.33 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar, kami ucapkan kepada muslimin dan juga muslimat. Masuk waktu solat fardu maghrib pula adalah pada pukul 7.20 minit malam. Selamat petang kepada semua pendengar-pendengar. Mungkin ada yang sedang sibuk memasak di dapur ya. Ada yang sedang membuat minum petang, goreng bihun, tak kurang juga masak cekodok pisang, cekodok ikan bilis, cicah pula dengan sambal. Sangat menyelerakan ya. Bersederhana itu lebih baik daripada kita membazir, walaupun mungkin duit kita banyak tetapi kita berjimat cermatlah. Kerana kita tak tahu kan, kita perlu menyediakan payung sebelum hujan turun. Itu pepatah lah kan, untuk mengingatkan diri kita, langit tidak selalu cerah kan. Kalau kita, apa orang

0: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi. Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Datuk Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
2: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
3: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat, ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
4: Kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
3: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Assalamualaikum, selamat petang. Bertemankan saya Lin Zainal di Nasional FM, sentiasa di hati. Petang ini anda terus akan dihiburkan ya dengan lagu-lagu retro temani anda sampai jam 8 malam. Jadi kepada anda yang masih lagi memandu, berhati-hati di jalan raya, seandainya hujan rintik-rintik dah mulai turun. Untuk penunggang motosikal, berhentilah di tempat yang selamat, di tempat yang teduh, sementara anda menantikan hujan berhenti ya, sebelum anda sambung kembali perjalanan anda. Mungkin ada yang memulakan perjalanan jauh, jadi utamakanlah keselamatan ya. Kena pastikan juga walaupun anda memandu kenderaan, wiper anda tu berada dalam keadaan yang baik. Getah wiper tu kita takut nanti ada yang tersangkut kan, dan tiba masanya untuk anda menukar wiper tersebut ya. Begitu juga dengan keadaan angin kenderaan anda, angin tayar anda, minyak hitam, minyak enjin dan sebagainya. Yang mana kita boleh periksa sendiri, kita lakukan sendiri. Yang mana kita tidak mampu melakukannya, hantar saja ke bengkel kan. Yang penting keadaan kita diselenggara mengikut jadual yang telah pun ditetapkan ya. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Di sebalik setiap kejayaan, terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah, kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
2: Sama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat petang kami ucapkan untuk anda. Ada yang dah mula berjoging, ada yang dah mula menyertai sebarang aktiviti poco-poco ke, aktiviti Zumba ke. Mungkin anda dah daftar diri dengan mana-mana kelab dan sebagainya mengikut jadual yang telah pun ditetapkan sebab kita dah bayar kan, dah menjadi ahli persatuan. Ya. Jadi rugi kalau tak pergi, kan nanti membazir begitu saja kan. Sedangkan kita risau ni, kesihatan kita ni kena jaga sungguh-sungguh lah. Banyakkan minum air kosong ya, kurang-kurangkan yang manis sebab anda kan dah manis, dan kurang-kurangkan minuman bergas, minuman kafein dan sebagainya. Selain itu juga banyakkan makan sayur-sayuran hijau, termasuklah buah-buahan ya, yang membantu kita mendapatkan sumber air semula jadi daripada buah-buahan dan sebagainya lah. Jadi sambil anda bersukan, ada yang main futsal, main badminton kan. Main badminton ni seronok kalau kita bertemu dengan rakan yang apa orang kata sealiran dengan kita kan, yang memahami kita, kiranya macam klik lah, ibarat macam kita ni serasi lah dengan orang tersebut kan. Jadi seronok ya, kalau kita ni sehaluan, satu tujuan dan sebagainya lah. Jadi teruskan dengan aktiviti anda, jangan tunggu bila badan kita dah semakin mengembang barulah kita risau dan sebagainya kan. Kita lakukan sesuatu bermula sekarang, elak bertangguh-tangguh ya. Baiklah, Lina akan kembali selepas ini. Banyak lagi perkongsian akan terus kami kongsikan dengan anda. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Ya, semoga terhibur. Lagu bersama daripada Fauzia Latif dengan Tua Mengejar Kita. Selamat beristirahatlah diucapkan ya kepada anda yang mungkin baru saja pulang dari luar kan atas pelbagai urusan, berehat seketika sebelum anda sambung dengan tugasan yang lain pula kan. Kerana selagi kita berjaga, selagi itulah tugasan kat rumah tu tak pernah habis ya. Tapi jangan paksa diri anda untuk menyelesaikan segala-galanya sebab kita manusia, kita bukannya robot ya. Boleh bekerja berterusan kan. Kadang-kadang kalau robot dilayan macam tu juga, lama-lama fuse ataupun wayar dalam badan robot tu pun akan rosak juga ya. Baiklah, sedikit pengumuman untuk anda. Jabatan Kebajikan Masyarakat giat menjalankan kempen bagi menggalakkan lebih ramai individu OKU mendaftar bagi membolehkan mereka ni menerima pelbagai manfaat yang disediakan oleh kerajaan. Berdasarkan statistik terkini ya, seramai 832,425 OKU telah pun berdaftar dan data ini menunjukkan peningkatan berbanding bulan sebelumnya. Ini jelas juga mencerminkan kesedaran di kalangan masyarakat semakin tinggi terhadap kepentingan pendaftaran serta akses kepada pelbagai kemudahan dan juga perkhidmatan yang disediakan. Jadi kepada anda yang berkategori OKU yang belum lagi mendaftar, jom daftar sekarang. Kakak bersama dengan kami di sini di Nasional FM sedia-sedia.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.
2: Seorang jurutera terindung dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
5: Sama-sama kita hargai diri kita, sayangi diri kita terlebih dahulu sebelum kita memberikan kasih sayang kita ya terhadap orang di sekeliling kita. Banyak cara untuk kita meningkatkan jati diri, antaranya kita perlu bertenang, jangan mudah terkesan dengan apa yang orang kata tentang diri kita. Kurang-kurangkan bercakap mengikut keperluan sahaja dan elakkan merapu ya. Jadilah orang yang menepati janji, elak mungkir janji, terutamanya dengan diri sendiri. Jaga disiplin diri anda. Banyakkan berehat ya, banyakkan tidur kerana kita dah bekerja teruk setiap hari kan untuk mencari sesuap nasi. Ibaratnya macam itulah ya. Kemudian lepaskan rasa marah, jangan dipendam, jangan diingatkan lagi luka yang menyakitkan, dan selain itu juga berhenti untuk mendapatkan perhatian orang kerana sebanyak mana pun kita mencuba, kita tidak sempurna. Jadilah diri sendiri, jujur, ikhlas dan baik hati. Baik jugalah dengan orang di sekeliling kita, ya. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita. Lin Zana mengundurkan diri. InsyaAllah ada rezeki, kita akan jumpa lagi esok 6 pagi. Rakan setugas Reza Zikri kembali temani anda sebentar saja lagi. Jaga diri anda baik-baik selama berhujung minggu dan terus dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Ketahuan suci ya Allah.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

0: Anda sudah mendengarkan Nasional Fans sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Bersama-sama dengan saya untuk edisi hari ini. Semestinya dengan hiburan yang terbaik yang terus mewarnai senja anda pada petang ini. Bersama-sama dengan saya dari 6 petang hinggalah 12.30 malam hari ini, hari Sabtu. 9 Mei 2026 yang akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 12.30 malam. Terima kasih juga Lin Zainal yang telah bersama dengan anda 12.30 sehingga 6 petang. Yang mana baru saja dengarkan Nasional FM, selamat berhujung minggu dan selamat bercuti. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. Yang mana memandu, sentiasalah berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda di sebelah petang ini, yang diambil dari portal berita RTM, di mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mahu prestasi Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Banggi terus dipertingkat agar sekolah itu menjadi contoh kecemerlangan pendidikan luar bandar. Menurut beliau, anak-anak di kawasan terpencil seperti Pulau Banggi tetap mampu berjaya sekiranya diberikan perhatian serius dalam bidang pendidikan. Pendidikan berkualiti bukan sahaja mampu mengubah kehidupan pelajar daripada keluarga miskin, malah membantu mereka menyumbang kepada keluarga dan masyarakat setempat. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengingatkan semua pemimpin dan penjawat amanah supaya menggunakan kedudukan masing-masing untuk membela rakyat, bukannya mengejar kepentingan peribadi. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, Kementerian Komunikasi telah menegur Meta agar menghormati institusi Raja-Raja Melayu serta mematuhi sensitiviti dan undang-undang negara. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil, beliau telah menegaskan kementeriannya akan meneliti tindakan termasuk aspek perundangan terhadap mana-mana platform media sosial yang gagal mengekang kewujudan akaun palsu khususnya melibatkan institusi diraja. Menurutnya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan dengan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dan difahamkan juga proses tersebut dijangka dapat diselesaikan dalam masa yang terdekat, berkemungkinan pada bulan ini. Selepas itu, tindakan boleh diambil terhadap mana-mana platform yang masih gagal menangani isu berkenaan. Ya, perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda yang telah diambil dari portal berita RTM. Untuk berita yang lebih lanjut, nantikan berita ringkas 7 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Di sebalik setiap kejayaan, tersalah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah, kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Kembali bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu. Waktu ini seperti biasa kita akan ikuti siaran Raudhah. Dan Raudhah pada petang ini adalah bertajuk Pahala Tebusan Syurga bahagian 1 yang akan disampaikan oleh Ustaz Zul Ramli M. Razali, terbitan rakan tugas Wahidah Muhammad Yaakob.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa ba'd. Apa khabar semua para pendengar setia ya, rancangan Raudhah di National FM ni? Alhamdulillah, sekali saya nak mulakan tadi, sebenarnya saya mulakan dengan kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lepas tu dengan bismillahirrahmanirrahim, lepas tu dengan alhamdulillahi rabbil alamin, lepas tu dengan assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, lepas tu kita mulakan dengan doa juga. Kenapa? Sebab supaya kita punya pertemuan ini benar-benar mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah. Apatah lagi sebab tajuk yang kita nak bincangkan ialah pahala tebusan syurga. Kita nak yang mendengar, walaupun dia dengar, tetapi Masya Allah dengan dia mendengar ta'awudz, mendengar basmalah, hamdalah, selawat salam dan doa, kita semua berkongsi mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila kita nak memahami dengan mendalam ya pahala tebusan syurga. Cuba bayang, kita nak faham sekarang ni pahala tebusan syurga. Ya, satu pahala kita nak faham. Lepas tu tebusan, ya, tebusan. Yang ketiga adalah syurga. Adalah baik kalau kita cuba bayangkan ya, macam mana kita nak fahamkan tajuk ni dan orang kata nilai perbincangan kita. Nilai dia punya orang kata qimah dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggeris kata value perbincangan kita. Pahala dan syurga ni ya, dia tak boleh difahami sebenarnya. Melainkan terlebih dahulu sebenarnya dia adalah satu benda daripada platform dia, mestilah di atas base-nya adalah rukun iman. Ya. Jadi perbincangan kita ini, pahala tebusan syurga juga dari sudut pahala pula ni ya. Dari sudut pahala pula, pahalanya lebih besar sebab pahala akan lebih besar bila kita berbincang soal iman. Sebab dalam agama ni, perkara yang membincangkan dan memperkukuhkan foundation seseorang atau iman ialah benda yang paling akan diberi pahala paling banyak. Jadi duduk dengan santai, dengar dengan elok, saya cuba dan doa pada Allah supaya kita semua bertahun bergabung sekarang ni untuk mendapat pahala yang sangat besar apabila kita membincangkan soal iman ataupun rukun iman. Sekali lagi saya katakan bahawa pahala ke syurga ke, dia punya tempat duduk letaknya dalam agama adalah dalam persoalan rukun iman. Maknanya kalau orang itu tak beriman, memang tak adalah cerita pahala. Nanti dia akan keluar apa pahala-pahala, banyaklah cekadak pahala contohnya. Ya. Apa syurga-syurga, siapa punya syurga dia kata. Ha, ya. Lepas tu kalau cakap neraka pula dia kata apa dia? Alah, nak buat macam mana kalau masuk neraka nanti, sabar je lah. Ha, contohnya ya, sebab iman dia tu tak benar-benar kukuh dalam hati. Sebab bila kita kata iman, di mana? Sebab di antara rukun iman, ya, tonggak iman, tunjang iman adalah kita beriman dengan hari akhirat. Ya, beriman dengan hari akhirat. Jadi bila kita beriman, ya, tasdik, ya, hati kita membenarkan bahawa kita beriman dengan hari akhirat, maka kita tahu bahawa beriman dengan hari akhirat akan bagi tahu bahawa sesungguhnya iman itu memberitahu bahawa hidup kita di dunia ni hanya sebuah perjalanan. Ya. Kita lahir, kemudian kita baby dulu, kemudian kita dibesarkan umur kita sampailah belasan tahun. Ini semua adalah perjalanan, orang kata jeni. Dan jeni ini, setiap perjalanan, dia mesti akan ada akhir, dia akan ada berhenti dia. Ya. Tak ada satu perjalanan yang perjalanan tersebut akan terus berjalan. Jadi bila kita sedar bahawa, kita sedang hidup sekarang, tetapi kita semua sedar, kita semua yakin dan faham akan ada titik kematian seperti berlaku pada orang lain. Baik, rupanya titik kematian itu juga merupakan perjalanan juga. Ya? Maknanya ada lagi perjalanan setelah kematian. Ha? Di alam barzakh pula pada masa itu. Ini diajar bagi orang yang ada iman dalam rukun iman tadi. Dan melalui proses-proses dan akhir sekali. Ya? Bukan akhir kita punya raudhah ni tak? Belum lagi. Akhir sekali perjalanan kita ialah sama ada dua saja. Rakan pendengar, bila saya sebut ni, kalau saya sebut yang pertama tu baik, tolong baca doa spontan. Sebut
dalam hati kalau boleh, sebut pada bibir, Allahummarzuqni, kalau kita nak. Dan kalau saya sebut tadi benda yang kita tak nak, sebut secara spontan, wal'ayadhu billah ataupun na'udhu billahi min dhalik. Ya? Baik, saya nak sebut ni. Ya? Manakah destinasi akhir kita? Destinasi akhir kita adalah syurga. Alhamdulillah saya dengar pendengar-pendengar sebut, Allahumma rizqni, ya Allah, rezekikanlah aku, ya Allah. Dan destinasi akhir yang kedua yang kita tak nak ialah neraka, jahannam. Alhamdulillah saya juga dengar juga menyebut, wal'ayadhu billah ataupun na'udhu billahi min zalik. Kalau kita tengok, ya, saya sangat menarik bila kita bincangkan perkara ini. Ya. Bila kita tahu destinasi kita ataupun kita tahu ke mana aku nak pergi akhirnya nanti, dia rupanya memberi impak yang sangat bagus untuk kita sekarang. Kita sebagai suami, kita sebagai isteri, kita sebagai pekerja, kita sebagai mungkin majikan, kita mungkin sebagai bos, mungkin kita sebagai pemimpin, mungkin kita sebagai ustaz, ada orang baru nak start. Baik, saya nak pinjam dalam raudhah ni kata-kata daripada Stephen Covey. Dia kata apa dia? Untuk menjadi seorang yang disebut sebagai highly effective people. Ya? Maknanya highly effective people ni maknanya orang yang memang paling tinggi keberkesanannya. Maknanya kalau dia pemimpin, dia memang pemimpin yang berkesan. Kalau dia adalah pekerja, pekerja yang berkesan. Kalau dia seorang suami, suami yang berkesan. Kalau dia seorang isteri yang berkesan. Maknanya tindakan dia tu berkesan. Dia kata rupanya orang kalau dia nak berkesan, dia kena ada beberapa habits ataupun kelakuan. Ya. Baik, apa kelakuan yang mesti ada? Ini menurut pendapat dia. Yang kemudian saya sangat setuju untuk kita memahami tajuk pahala tebusan syurga, sebab iman bagi tahu bahawa aku ini nanti di penghujung nanti hanya ada dua sahaja. Ya, sekarang kita berjalan naik kereta wis macam-macam simpang. Tetapi akhir sekali hanya ada dua simpang terakhir. Satu namanya syurga, Allah marzukni. Satu lagi adalah neraka jahannam, wal'ayazubillah. Baik, bagaimana kita nak sampai ke sana? Baik, dikata kena ada satu habits. Apa habits ya? Dikata apa dia? Begin with the end in mind. Maknanya orang yang nak berkesan, dia kena ada kelakuan minda dia. Kelakuan minda dia ialah dia kena mulakan sesuatu bukan daripada titik pertama. Tetapi dia kena nampak titik terakhir ataupun destinasi terakhir. Kemudian, barulah dibawa kepada kehidupan dia pada hari ini. Jadi, barulah dia akan jadi orang yang highly effective. Ya. Barulah dia tak akan bazirkan masa, lepak-lepak, habiskan masa dengan WhatsApp, Instagram, Facebook contohnya. Tetapi tak sempat nak membuat persiapan untuk ke destinasi tersebut. Jadi, pendengar yang saya kasih sekalian, maka tahulah kita bahawa rupanya setelah iman bagi tahu bahawa destinasi akhirmu yang kamu mahu adalah syurga, maka pada ketika itu, tahulah kita untuk masuk dalam syurga, sekarang, ya, sekarang saya kena menghimpun apa yang disebut sebagai pahala. Hanya pahalalah sahaja yang boleh menebus kita untuk masuk dalam syurga Allah yang penuh dengan kenikmatan tersebut. Pahala dalam bahasa kita, tetapi dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis Nabi SAW, sama ada Allah menyebut sebagai thawaban ataupun ajran. Ya, dalam surah Kahfi yang kita selalu baca pada malam Jumaat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Wal baqiyatus salihat maknanya al baqiyatus salihat maknanya amal-amal soleh yang kita buat itu, itulah lebih baik di sisi Tuhanmu thawaban dalam bentuk menjadi pahala, kata Allah. Wa khairun amala, dan sebaik-baik yang kita angan-angankan dan apa yang kita cita-citakan. Ya, kita tahu dalam hidup ni kadang-kadang kita pergi ke program motivasi kan. Marilah kita letak gambar kereta impian kita. Marilah kita letak rumah impian kita. Marilah kita gambarkan percutian leisure kita. Letak supaya kita nampak, visualisekan benda tu. Kerana apa? Itu angan-angan sebenarnya. Cita-cita kita. Apa yang kita mahukan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam konteks kita nak menjadi orang yang benar-benar berkesan ialah meletakkan harapan kepada pahala itu. Pahala itu merupakan perkara sebaik-baik kamu jadikan impian dan angan-angan dan cita-cita kamu. Kita kena faham lebih dalam nampaknya, dan perbincangan pada kali hari ini untuk meletakkan platform perbincangan kita bahawa pahala dan syurga letaknya adalah pada rukun iman, dan dia akan hantar kita pada tentang gambaran tentang syurga dan menyedarkan kita kepada betapa perlunya kita memperbanyakkan pahala kita untuk membeli syurga tersebut. Semoga
Penerangan ini untuk diri saya dan kita semua, sesuatu yang bermanfaat, dan insya Allah kita semua dapat fokus kepada apa yang patut kita fokus, dan semoga kita akan capai dan sampai ke syurga tersebut. Jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dia tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini, dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ibu. Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu dari saya, Siti Nurhaliza, untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Segera membayar hutang si mati. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengambil harta manusia berhutang dengan niat untuk membayarnya semula, maka Allah SWT akan menunaikannya untuknya. Barang siapa yang mengambil harta manusia berhutang dengan niat untuk menghabiskannya tanpa membayar balik, maka Allah SWT akan membinasakan dirinya. Sahih Bukhari. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, kita harus bersyukur dengan apa segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita ini tak lepas daripada ujian oleh Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran begitu banyak tentang bahawa dijadikan manusia ini janganlah sekali-kali dia mendakwa dia telah beriman padahal dia belum lagi diuji. Maka ujian ini sinonim dengan kehidupan kita. Apa yang penting di sini tuan-tuan ialah kita kena redha dengan segala ketentuan. Redha di sini bukan bererti kita duduk diam-diam tuan-tuan. Tidak bererti begitu. Redha ini kita harus usaha sebaik mungkin. Rencanakan hal-hal urusan sebaik mungkin dengan penuh strategi dan sebagainya. Maka selepas daripada itu, barulah kita berserah kepada Allah atas segala ketentuan. Ini kita kena faham tuan-tuan. Ramai di kalangan kita ni yang tak buat apa-apa pun. Nah, dia kata sikap redha dia tinggi, kau tak capai tahap aku lagi. Nah, rupa-rupanya dia malas nak buat kerja tuan-tuan. Lepas tu kenapa ni aku tak dapat rezeki? Aku redha lah dengan ketentuan aku. Hal ini salah dalam agama kita tuan-tuan. Redha di sini bermaksud kita harus merencanakan, harus mengatur strategi, mengatur langkah sebaik mungkin. Di samping itu, kita berserah kepada Allah untuk segala ketentuan. Orang mukmin ini satu je dia yakin bahawa setiap ujian yang Allah berikan kepada dia pasti ada kebaikan di sebalik ujian tersebut. Yakinlah hal ini tuan-tuan, insya-Allah sentiasa redha dengan Allah, sentiasa yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah, hati kita akan tenang dan yang paling penting sekali-kali kita tidak akan kecewa. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyaranjakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 65 hingga 68.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan sesungguhnya, kamu telah mengetahui bagaimana buruknya akibat orang-orang di antara kamu yang melanggar yakni larangan pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai suatu hukuman pencegah bagi orang-orang yang ada pada masa itu dan orang-orang yang datang kemudian dan suatu pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa.

Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyembelih seekor lembu betina. Mereka berkata, adakah engkau hendak menjadikan kami ini permainan? Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan yang jahil, yakni yang melakukan sesuatu yang tidak patut.

0: حين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
1: Mereka berkata pula, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami bagaimana sifat-sifat lembu itu. Nabi Musa menjawab, bahwasanya Allah berfirman bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, pertengahan yakni umurnya di antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu melakukannya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: sayang.
1: Salam menunaikan salam fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat. Sama-sama kembali bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu yang akan terus menyerikan lagi hujung minggu anda dengan pelbagai hiburan serta informasi yang terbaik yang dikongsikan untuk anda dari 6 petang hingga 12.30 malam. Selamat bercuti semuanya, selamat berhujung minggu. Saya sering mendoakan agar semuanya pada hari ini diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki sentiasa. Amin. Amin Rabbal Alamin. Yang masih bertugas ataupun yang baru masuk bertugas yang si malam pada malam ini, semoga dipermudahkan segalanya. Selamat bertugas, sambil bertugas juga sambil berhibur di Nasional FM. Yang mana bercuti, berehat, selamat berhujung minggu semuanya. Selamat beristirahat yang sambil memandu juga mendengarkan Nasional FM, semoga selamat sampai ke destinasinya. Yang memandu boleh rujuk terus Lembaga Lebuh Raya Malaysia, di mana waktu ini trafik bergerak perlahan dan juga aliran trafik bergerak perlahan serta kelewatan dan meningkat di beberapa lokasi Semenanjung Betul, Lebuh Raya Betul di Semenanjung Malaysia. Jadi anda boleh terus rujuk di media sosial Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun boleh Google saja di kata carian Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Boleh muat turun aplikasi 7 untuk anda semak info trafik dan paparan CCTV terkini. Juga boleh ikutilah semak kadran trafik terkini juga di laman sesawangnya www.llm.gov.my. Jadi sentiasalah berhati-hati ketika anda memandu, pastikan lorong anda, jaga jarak selamat, fokus pada pemanduan anda. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat. Pastinya frekuensi Nasional FM akan terus menghiburkan sepanjang perjalanan anda dengan berbagai hiburan. Ini dia Ibnu Rizal untuk anda, Nasional FM.

0: Masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional hujung minggu 6 petang hingga 12 tengah malam untuk jam yang berikutnya 8.10 minit malam. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi terus dengarkan dan layan Nasional FM sentiasa di hati. Semoga malam ini juga menyerikan lagi malam anda, malam minggu dengan pelbagai koleksi hiburan terbaik untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, seperti biasa sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana kumpulan Kersani Puri, pemantun radio televisyen Malaysia RTM berjaya merangkul tempat ketiga menerusi pertandingan Pesta Pantun Hawana DBP 2026. Kemenangan itu melayakkan Kersani Puri membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM1,000 berserta trofi. Sementara itu, Berita Harian meraih tempat keempat manakala TV3 dan Pertubuhan Berita Nasional Bernama mara ke pertandingan akhir bagi merebut gelaran juara. Dan bertemakan kewartawanan dan teknologi, pertandingan anjuran bernama dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka DBP itu menyaksikan penyertaan 8 pasukan yang terdiri daripada Jabatan Penyiaran Malaysia RTM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, TV3, Astro Audio News, Berita Harian, Sinar Harian, Media Selangor dan Bernama. Untuk perkongsian yang seterusnya, pelaksanaan campuran biodiesel B15 yang dijadual bermula 1 Jun ini berada pada landasan tepat dengan tahap kesiapsiagaan industri yang memberangsangkan. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, keyakinan itu didorong dengan sokongan semua pihak yang memahami keperluan memperkukuh bekalan biodiesel negara bagi memastikan kelangsungan bekalan diesel untuk jangka panjang. Di mana kerajaan telah mempunyai struktur yang jelas menerusi jawatan kuasa biobahan api yang membincangkan pelaksanaan secara menyeluruh. Perkara ini juga mengambil kira keseluruhan rantaian bekalan bagi memastikan biodiesel dapat disalurkan kepada pengguna dengan lancar, bukan sahaja di peringkat pengeluaran tetapi sehingga ke stesen minyak. Pelaksanaan inisiatif penting dalam usaha memperkukuh bekalan bahan api negara selain berpotensi membantu menstabilkan serta menurunkan kos diesel dalam jangka panjang. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Untuk berita lebih terperinci, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.

0: Baik, kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati nurusi Nasional Hujung Minggu edisi hari ini, hari 19 Mei 2026. Baik, seperti biasa, sekarang ini kita akan ikuti perkembangan terkini dan laporan haji penerbangan keberangkatan bersama dengan rakan pelapor Tuan Muhammad Fariduddin B.C. Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-23 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula, dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 9 Mei 2026 bersama 21 Zulkaedah 1447 Hijri, hari Sabtu. Untuk maklumat semua, hari ini terdapat 4 penerbangan antarabangsa dan 4 penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT-067 dengan pesawat MH8134 muatan seramai 282 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.50 tengah malam 9 Mei 2026 dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 4.59 pagi 9 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 9.59 pagi 9 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT-069 dengan pesawat SV5019 muatan seramai 357 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.31 petang 9 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 9 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 10 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-070J dengan pesawat MH8408 muatan seramai 141 jemaah haji akan melampaui diri pada jam 8.45 malam dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Senai pada jam 12.45 tengah malam 10 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 10 Mei 2026. Penerbangan domestik seterusnya KT-070P dengan pesawat MH8425 muatan seramai 139 jemaah haji akan melapur diri pada jam 8.45 malam dan dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas pada jam 12.45 tengah malam 10 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 10 Mei 2026. Jemaah haji dari KT-070J dan KT-070P akan berlepas dengan pesawat MH8140 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.45 pagi 10 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.40 pagi 10 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.40 tengah hari 10 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-071J dengan pesawat MH8442 muatan seramai 140 jemaah haji telah melampau diri pada jam 8.15 malam dan dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Senai pada jam 12.15 tengah malam 10 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.05 pagi 10 Mei 2026. Penerbangan domestik seterusnya KT-071P dengan pesawat MH8441 muatan seramai 142 jemaah haji akan melampau diri pada jam 9.25 malam dan dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas pada jam 1.25 pagi 10 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 10 Mei 2026. Jemaah haji dari KT-071J dan KT-071P akan berlepas dengan pesawat MH8142 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.30 pagi 10 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.25 pagi 10 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.25 petang 10 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hadir awal iaitu 2 jam dari waktu melapor diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bagi bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah, diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status kata perjalanan keluar negara melalui pautan Jabatan Immigration Malaysia sspi.mi.gov.my. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bahawa siaran yang lagi dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Suka dimaklumkan tamu yang sempat membuka kaunter khas sempena musim haji ini, di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran tisi karat dan direct debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar, sesyen melepas kad Sopang juga menyediakan kumpulan kaunter bank Islam untuk pertukaran Saudi Rial, pembukaan akaun serta pengaktifan pengeluaran luar negara kad debit bank Islam. Jika dapat sebarang kemuskilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Tuan Furrahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariduddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Kali Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Reza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Muhammad Fariduddin B.C. Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang untuk perkembangan terkini dan laporan haji ke penerbangan keberangkatan ke Kota Suci Mekah. Semoga setiap langkah dipermudahkan, setiap doa diangkat setinggi langit dan semoga perjalanan ini kepada para duifur rahman menjadi perjalanan paling indah dalam hidup, membawa pulang sejuta keinsafan dan keberkatan.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu insyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 8.32 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu insyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

kepada Rasulullah adalah melalui selawat, salam dan menziarahi baginda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menziarahi aku sesudah aku wafat, dia seolah-olah menziarahiku semasa aku hidup. Barang siapa yang menziarahiku, dia berhak mendapat syafaat.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, kita harus bersyukur dengan apa segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita ini tak lepas daripada ujian oleh Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran begitu banyak tentang bahawa dijadikan manusia ini janganlah sekali-kali dia mendakwa dia telah beriman padahal dia belum lagi diuji. Maka ujian ini sinonim dengan kehidupan kita. Apa yang penting di sini tuan-tuan ialah kita kena redha dengan segala ketentuan. Redha di sini bukan bererti kita duduk diam-diam tuan-tuan. Tidak bererti begitu. Redha ini kita harus usaha sebaik mungkin. Rencanakan hal-hal urusan sebaik mungkin dengan penuh strategi dan sebagainya. Maka selepas daripada itu, barulah kita berserah kepada Allah atas segala ketentuan. Ini kita kena faham tuan-tuan. Ramai di kalangan kita ni yang tak buat apa-apa pun. Nah, dia kata sikap redha dia tinggi, kau tak capai tahap aku lagi. Nah, rupa-rupanya dia malas nak buat kerja tuan-tuan. Lepas tu kenapa ni aku tak dapat rezeki? Aku redha lah dengan ketentuan aku. Hal ini salah dalam agama kita tuan-tuan. Redha di sini bermaksud kita harus merencanakan, harus mengatur strategi, mengatur langkah sebaik mungkin. Di samping itu, kita berserah kepada Allah untuk segala ketentuan. Orang mukmin ini satu je dia yakin bahawa setiap ujian yang Allah berikan kepada dia pasti ada kebaikan di sebalik ujian tersebut. Yakinlah hal ini tuan-tuan, insya-Allah sentiasa redha dengan Allah, sentiasa yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah, hati kita akan tenang dan yang paling penting sekali-kali kita tidak akan kecewa. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyaranjakim.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Penyedia platform media sosial Meta diminta menghormati institusi Raja-Raja Melayu serta mematuhi sensitiviti dan undang-undang negara. Teguran disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Tambahnya, setakat ini Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan dengan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, sebanyak 398 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching memaklumkan, tindakan itu merupakan sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3R, memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Teo Ni Ching. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk bagi memacu pembangunan di Pulau Banggi, Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bagi memastikan penduduk pulau itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan. Serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf jeti awam Karakit kepada terminal feri. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut menegaskan dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya, menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Sementara itu, keteguhan, keberanian dan kesiapsiagaan anggota ATM dalam mempertahankan perairan negara meraih pujian Datuk Seri Anwar. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan pengorbanan pasukan keselamatan itu jarang mendapat perhatian umum meski bertugas di kawasan sempadan negara sebagai benteng utama. Tambahnya, ATM memainkan peranan penting khususnya dalam mengawal ancaman pencerobohan, penyeludupan dan aktiviti jenayah rentas sempadan. Penggunaan kad konsesi bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Lok.
4: Hampir 850,000 orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bus.my Kuching. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samaran, Sarawak, Anthony Lok memaklumkan ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di Institut Latihan Milik Kerajaan. Berita seterusnya. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedang mengkaji mekanisme bagi memperkenalkan klausa pilihan untuk membeli di bawah cadangan rang Undang-Undang Pemajuan Harta Tanah. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata, langkah itu memberi fleksibiliti kepada pembeli dan pemaju untuk menarik diri sebelum menandatangani perjanjian jual-beli sekaligus mengurangkan komitmen kewangan dan perundangan pada peringkat awal. Radio Televisyen Malaysia RTM terus memainkan peranan dalam menyatukan masyarakat serta membudayakan amalan prihatin, antaranya penganjuran program tanggungjawab sosial korporat di Pusat Jagaan Rumah Kasih Harmoni, Payajaras, Selangor. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, pendekatan kreatif perlu diteruskan bagi memastikan pelbagai program kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkesan.
5: Media penyiar awam berperanan untuk menyatukan bukan sahaja dari aspek kementerian dan jabatan untuk kepada rakyat, tetapi juga daripada aspek pihak swasta, rakan-rakan strategik di luar daripada jentera kerajaan untuk bersama membantu masyarakat secara umumnya. Dan kita sedar zaman atau era ketika ini yang mencabar. Banyak perkara kita sedang meniti transisi perubahan dan RTM terus memainkan peranan.
0: Pengarah bahagian berita ehwal semasa RTM, Mat Syahri Saripan pula berpandangan, sebagai penyiar rasmi kerajaan, inisiatif sebegini disifatkan penting dalam mendekati masyarakat. Pelbagai aktiviti disusun bagi menceriakan lebih 100 penghuni pusat jagaan tersebut.
6: Ini adalah antara langkah yang dibuat oleh RTM melalui bahagian berita semasa dan RTM itu sendiri supaya rakyat dapat terus mendapat akses maklumat rasa-rasa kerajaan, maklumat-maklumat semasa, supaya mereka tidak terputus dari segi hubungan-hubungan dan juga pemberian maklumat, penyaluran maklumat kepada mereka. Dan saya ini peranan yang cukup baik yang dilakukan oleh RTM dan perlu diteruskan pada masa akan datang.
0: Turut diadakan penyerahan Basket of Happiness kepada 15 penduduk asnaf di sekitar Payajaras menerusi konvoi motosikal. Dalam kesibukan jutaan tetamu Allah yang memenuhi bumi Mekah, sekumpulan petugas berpakaian seragam hitam kelihatan setia berkawal di setiap lokasi strategik. Mereka bukan sekadar pemerhati, sebaliknya menjadi talian hayat kepada ribuan jemaah haji Malaysia yang memerlukan bantuan ketika menunaikan ibadah. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
7: Dikenali sebagai pasukan semua hitam, unit rondaan ini memikul tanggungjawab besar yang menuntut kesabaran serta pengorbanan fizikal tinggi bagi memastikan kelancaran perjalanan ibadah tetamu Allah. Ketua unit rondaan Ahmad Fauzi Muhammad Saleh berkata, tugasan musim ini lebih mencabar, terutamanya melibatkan faktor cuaca panas serta kepadatan jemaah.
8: Kita nak menyantuni Duyufur Rahman. Kita anggap sebagai jemaah-jemaah haji kita ni sebagai ayah dan ibu kami. Dia walaupun dia tersasar, kita rasa terharu untuk membantu jemaah-jemaah yang menghadapi masalah.
7: Setiap anggota dilengkapi kemahiran asas bantuan pernafasan kecemasan CPR sebelum berlepas ke tanah suci.
8: Sebagai petugas haji tekad dan tanggungjawab kami lah untuk melaksanakan tugas kami dan memastikan jemaah haji dapat laksanakan ibadah mereka dengan sempurna.
7: Pasukan dianggotai anggota polis bantuan tabung haji itu dibahagikan kepada dua kumpulan. Mereka bertugas sepanjang 24 jam. Operasi mereka turut menggunakan sistem zone bagi mengelakkan jemaah tersasar jauh dari penginapan. Bagi pasukan semua hitam, setiap bantuan yang diberikan bukan sekadar tugasan. Sebaliknya, amanah besar memastikan tetamu Allah dapat menunaikan ibadah dengan selamat dan sempurna di tanah suci. Amirul Hafiz Rosli, Mekah.
0: Terima kasih, Amirul. Akhir sekali sukan, Iran akan mengambil bahagian dalam Piala Dunia 2026. Namun, penganjur bersama Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada perlu bersetuju dengan beberapa syarat. Demikian menurut Persekutuan Bola Sepak Iran, Presidennya Mehdi Taj berkata, Tehran telah mengemukakan 10 syarat, antaranya jaminan terhadap layanan kepada Iran, kelulusan visa dan tahap keselamatan tinggi. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia 2026 menentang New Zealand bulan hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Meta ditegur hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi, Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.
2: Dan 15 minit malam waktu ini, selamat kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati yang menerusi Nasional Hujung Minggu, semestinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menjadikan lagi malam anda. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Terima kasih terus layan, terus dengarkan Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, juga Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei, yang terus memilih kami sebagai radio pilihan anda. Buat apa tu malam-malam? Kalau anda ada perkongsian, boleh hantarkan melalui ruangan komen di Facebook Rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Boleh hantarkan ucapan dan juga perkongsian malam minggu anda. Sama-sama dengan saya, apa juga urusan anda pada malam ini, semoga dipermudahkan segalanya. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang berehat ketika ini, yang tak dapat mendengarkan Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik ataupun saluran televisyen, anda boleh mendengarkan menerusi radio portal RTM. Juga seperti aplikasi RTM Klik, cumanya dia tak perlu muat turun, hanya Google saja di kata carian radio portal RTM dan terus dengar 34 stesen radio RTM walau di mana jua anda berada. Baik, seperti biasa, pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Untuk lagu yang pertama adalah permintaan daripada sahabat kita Nasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, malam minggu semuanya. Semoga malam ini menjadi malam terbaik buat kita. Dengan permintaan, lagu saya adalah sebuah lagu daripada Rosita Islin, Berpau di Dahan Cinta. Lagu untuk hiburan bersama warga pendengar Nasional FM. Mantap, terima kasih Zainab Husin dengan ucapan selamat siaran Reza. Assalamualaikum semuanya pendengar Nasional FM. Buka apa yang kita lakukan pada hari ini, lakukan dengan ikhlas, pastinya dibalas dengan keikhlasan juga. Tak rugi katanya, ikhlaskan diri kita, sentiasa senyum, kerana senyum juga adalah salah satu sadaqah katanya. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu dendangan daripada kumpulan Crystal yang berjudul Selagi Ada Rindu. Buat yang bertugas pada malam ini, semoga dipermudahkan segalanya. Lin Roslinda, permintaan lagunya sebuah lagu daripada Hati Kois Endang. Hadilah kasih, selamat berhujung minggu semuanya. Moga terhibur hendaknya dengan pilihan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Selain yang terus berhibur untuk anda, lagu terbaik Nasional FM.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Lagu yang perlu dikenal saja sebuah lagu Hadilah Kasih. Nyanyian daripada Hati Kau Sendang baru saja bersama-sama dengan kita pada waktu ini 9.32 minit malam. Semestinya dengan hiburan terbaik yang akan terus menyediakan lagi malam anda bersama-sama dengan saya. Sehubungan dengan itu, saya nak menyapa lah ya sahabat-sahabat kita yang telah menghantar dedikasi ucapannya. Melalui ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Baik, seperti biasa bersama dengan sahabat kita, Abang Ramli, hari-hari hantar ucapan. Abang, terima kasih Abang Ramli kita dari Cheras Kuala Lumpur. Semoga segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan. Yang pastinya hadir dari Taman Pertama Kampung Semerah Padi, Kuala Lumpur, Cheras. Mantap Abang, terima kasih. Sahabat kita, Abang Ramli dari Sibu Sarawak, semestinya dengan hiburan terbaik, pasti layan pilihan bersama 2.0, lagu-lagu mantap. Semestinya Nasional FM, terima kasih. Lagu Sina dari Kuching Sarawak, selamat bertugas Reza, terima kasih. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Masya, selamat berhujung minggu. Buat semua pendengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada, Marina Wati, selamat malam semuanya dan semua sahabat setia pendengar Nasional FM. Semoga dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini. Diberikan kesihatan yang baik dalam lindungan rahmat kasih sayangnya. InsyaAllah. Yang pastinya jom santai malam minggu. Layan Nasional FM. Princess juga hadir bersama. Happy Saturday. Semestinya dengan hiburan terbaik Nasional hujung minggu. Lin Roslinda, Janet Zai. Semoga hari ini sehat dan menceriakan hidup anda. Kekalkan senyuman. Kerana senyuman itu salah satu daripada sedekah. Pastinya lagu-lagu yang menghiburkan kita. Semua pendengar setia Nasional FM, santai malam minggu. Itu antara ucapan yang saya dapat keudarakan. Ada lagi ucapan, kemudian saya akan keudarakan. Sebab apa? Sebab kita masih lagi dalam pilihan bersama 2.0 dengan permintaan sebuah lagu daripada Abang Ramli kita, Ramli Lee dari Sibu, dengan permintaan lagu daripada kumpulan Spring yang berjudul Sampai Hati. Semestinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Nura Sefendi juga permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Data yang berjudul Rahsia Kesabaranku. Buat hiburan sahabat pendengar Nasional FM, pastinya dengan hiburan terbaik bersama Reza sehingga 12.30 malam. Terima kasih. Usi Joseph, pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Pilihan daripada saya, sebuah lagu daripada Raja Emma. Semestinya untuk jejaka-jejaka di luar sana, jejaka idaman untuk hiburan dan tatapan kita pada malam ini, malam minggu. Layan dendangan lagu-lagu terbaik, terus lekat di jiwa, lekat di hati, untuk anda sampai hati.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Zee, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

dan gosok baju dan sebagainya, lipat kain kan, dia yang bersantai, silang kaki. Tapi apapun, semoga anda dipermudahkan segala urusan pada malam ini. Dan perkongsian info trafik untuk rakan pendengar kita yang memandu yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia, di mana info penyelenggaraan di E6 Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah Lebuh Raya Elit, di mana kerja penyelenggaraan tuturapan jalan di kilometer P6.2 sehingga kilometer P7.5 arah selatan dari Plaza Teluk Putrajaya ke Putrajaya, lorong kanan ditutup bermula dari 10 malam ini sehingga 7 pagi esok. Diikuti juga info penyelenggaraan di E6 Lebuh Raya Elit, kerja pembersihan median di persimpangan Bandar Gamudah Curve tanjakan C dari KLIA ke Bandar Gamudah Curve, lorong kanan ditutup bermula 10 malam ini sehingga 6 pagi esok. Diikuti info kemalangan di E1 Lebuh Raya Plus, di mana susulan berlaku kemalangan di kilometer 247.3 arah selatan dari Kuala Kangsa ke Terowong Meru, lorong kecemasan dan kiri terhalang, trafik juga lancar. Tapi sentiasalah berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat, kemudian sambung semula perjalanan anda. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan kita nak teruskan pilihan bersama yang seterusnya, permintaan sahabat kita dari Sumanda Sabah, bersama dengan Nita Ruzaya dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You. Dengan ucapan selamat bertunang dan selamat pengantin baru buat semua sahabat dan ahli keluarga saya yang melangsungkan hari berbahagianya pada tahun ini dari Januari sehinggalah Mei 2026. Yang hadir dari Miri Sarawak, semua rakan-rakan dengan kita juga, tidak dilupakan yang menyambut hari perkahwinannya pada hari ini. Semoga kekal hingga ke jana. Okey, sama-sama itu kita teruskan hiburan kita dengan lagu yang terbaik untuk anda, Nasional FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh dengan non saja Abiban Serumpun Kasih Terbuang. Sama-sama dengan saya untuk jam yang berikutnya, 10.10 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih. Masih lagi terus bersama-sama dengan saya di National FM, walau di mana juga anda berada, di pelbagai frekuensi utama di seluruh Malaysia yang menerangkan National FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di ketika ini di rumah, di stesen minyak, di restoran, juga di kafe, di kilang-kilang dan sebagainya lah. Tidak kira di mana juga anda berada, semoga dipermudahkan segala urusan anda pada malam ini yang bekerja, yang tugas. Jadikan setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah, insyaAllah akan dinikmat serta kemah yang baik buat kita semua. Baik, untuk jam yang berikutnya ini, seperti biasa, saya ingin kongsikan kepada anda info semasa yang diambil dari portal berita RTM, di mana Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, memperkukuh kerjasama dengan institusi pengajian tinggi IPT bagi melahirkan lebih ramai tenaga mahir dalam industri halal negara. Menurut pengarah bahagian pengurusan halal JAKIM, Muhyiddin Aziz Elayan Sa'ari, di mana sebahagian universiti telah dilantik sebagai penyedia latihan halal untuk melatih pemain industri termasuk melahirkan eksekutif dan juru audit halal dalaman. Menurut beliau, langkah itu penting dalam memperkasa ekosistem halal negara selain meningkatkan kesedaran berkaitan pensijilan dan pengurusan halal dalam kalangan generasi muda. Dalam pada itu, program tersebut turut menyokong agenda USIM sebagai universiti berteraskan makasih syariah serta memperkasa pembudayaan ilmu halal dalam kalangan masyarakat. Dalam perkembangan lain, beliau turut menegaskan isu penggunaan label Muslim Friendly tanpa pengesahan sijil halal rasmi pada produk atau permis berjaya dikawal hasil tindakan penguatkuasaan pihak berkuasa. Untuk perkongsian yang seterusnya, penyanyi Britain Bonnie Tyler kini ditidurkan ketika menjalani pemulihan selepas pembedahan kecemasan akibat usus bocor di Portugal, lapor agensi berita Jerman. Di mana satu kenyataan yang telah disiarkan di laman webnya mengesahkan bahawa tindakan menidurkan penyanyi itu adalah untuk membantu proses pemulihannya. Tyler yang berumur 74 tahun menjalani pembedahan di sebuah hospital di Faro, Portugal, di mana pembedahan itu berjalan lancar dan beliau sedang pulih, namun keadaannya kemudian merosot akibat jangkitan. Dan kenyataan di laman web Tyler turut mengucapkan terima kasih kepada peminat atas curahan kasih sayang, dan beliau juga telah merancang satu siri konsert di Eropah pada akhir tahun ini, di mana semua perancangan setakat ini kekal tidak berubah sehingga menerima maklumat sahih secara langsung. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda, info semasa di sebelah malam ini yang diambil dari portal berita RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Ibu. Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu dari saya, Siti Nurhaliza, untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Sahabat kita yang seterusnya kat Tija Ford Rangers. Selamat malam. Mazlan MBS, Abdul Jalil dari Endau Johor, Muhammad Yusof dari Cengganu, Itachok juga dari Ipoh, Mali. Terbaik. Selepas ini, berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Tapi kita berhibur dahulu lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi. Untuk anda, Cinta Sepi, terus layan Nasional FM.

Pelan Kesinambungan Bekalan Minyak Negara diumum bulan ini. Bekalan ikan mencukupi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi ketua negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat ke sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan di Moskow, Rusia. Menurut hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, undangan khas daripada Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Seri Paduka Baginda mencerminkan pengiktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta hubungan baik antara kedua-dua negara. Yang di-Pertuan Agong turut mengundang Putin melawat Malaysia tahun depan. Pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara dijangka diumum Perdana Menteri pertengahan bulan ini. Menteri Ekonomi Akhmad Nasrullah Mohd Nasir berkata, pelan itu dijangka memfokuskan kepada usaha memastikan bekalan minyak domestik kekal mencukupi, bertujuan menyokong kelangsungan aktiviti ekonomi negara. Petronas kini pada peringkat akhir memutamatkan sumber bekalan baru. Simpanan minyak negara ketika ini berada pada tahap operasi, namun Malaysia masih mampu bertahan meski berlaku gangguan bekalan. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu. Katanya setakat ini bekalan ikan di pasaran masih ada. Namun, kerajaan bersiap siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk bagi memacu pembangunan di Pulau Banggi, Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bertujuan memastikan penduduk di pulau terbesar Malaysia itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf jeti Awam Karakit kepada terminal feri. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara dinikmati rakyat di peringkat akar umbi.
1: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan kerajaan bagi membantu syarikat media kekal beroperasi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, antaranya kerjasama dengan pihak Google menerusi projek Sigma untuk bereksperimen dengan cara penyampaian baharu bagi pembaca dan penonton generasi baharu. Kerajaan bukan sahaja mendengar idea daripada syarikat media, malah akan membantu proses peralihan itu bagi mengukuhkan lagi peranan wartawan sebagai penyampai maklumat. 398 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching memaklumkan, tindakan itu merupakan sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan diterima Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
2: Kalau tentang isu-isu 3R, memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner teknikal di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Tio Ni Ching. Berita seterusnya. Penggunaan kad konsesi bas.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Lok.
3: Hampir 850,000 orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bas.my Kuching. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan, Sarawak, Anthony Lok memaklumkan ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di institut latihan milik kerajaan. Radio Televisyen Malaysia terus memainkan peranan menyatukan masyarakat serta membudayakan amalan prihatin, antaranya penganjuran program tanggungjawab sosial korporat di Pusat Jagaan Rumah Kasih Harmoni, Paya Jaras, Selangor. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, pendekatan kreatif perlu diteruskan bagi memastikan pelbagai program kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkesan.
4: Media penyiar awam berperanan untuk menyatukan bukan sahaja dari aspek kementerian dan jabatan untuk kepada rakyat, tetapi juga daripada aspek pihak swasta, rakan-rakan strategik di luar daripada jentera kerajaan untuk bersama membantu masyarakat secara umumnya. Dan kita sedar zaman atau era ketika ini yang mencabar. Banyak perkara kita sedang meniti transisi perubahan dan RTM terus memainkan peranan.
0: Ashwat Ismail. Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina berakhir dengan kesepakatan negara anggota memperkukuh perpaduan dan kerjasama serantau menghadapi cabaran global. Sidang memberi fokus kepada keselamatan serantau, pertumbuhan ekonomi, keselamatan makanan dan tenaga, selain kerjasama digital serta pembangunan mampan. Laporan Farhana Azwani Ismail.
5: Filipina mengambil alih kepengerusian ASEAN daripada Malaysia bermula 1 Januari 2026 dengan tema menelusuri masa depan kita bersama. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkata, ASEAN perlu terus bersatu dan menyesuaikan pendekatan bagi menghadapi cabaran masa depan.
6: Many of our countrymen continue to look to us, not only for stability, but for reassurance and for hope. Over the past months, each of our countries has had to make adjustments to modify our approaches. So we come together now to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together.
5: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pula menegaskan kepentingan kestabilan harga barang, keselamatan bekalan dan kos sara hidup rakyat terus diberi perhatian. Malaysia turut mengekalkan pendirian dasar luar yang bebas dan berkecuali, termasuk mengutamakan dialog dalam isu Laut China Selatan serta krisis Myanmar.
7: Kita masih berpendapat perundingan harus di kalangan ASEAN dan negara China, tidak melibatkan kuasa luar yang lain. Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu. Yang kedua adalah soal Myanmar. Dan Myanmar, saya lihat ada kesediaan pertama kalinya dalam yang pengalaman saya, Kementerian Luar, setelah 10 tahun dengan konsensus 5 perkara yang dipersetujui sebelum ini, ada kesediaan untuk meningkatkan hubungan, dialog.
5: Secara keseluruhannya, Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Filipina berjaya memperlihatkan kesatuan negara anggota dalam menangani pelbagai cabaran global secara bersama. Sidang ini juga membuktikan bahawa ASEAN kekal komited untuk menjadi komuniti serantau yang aman, progresif dan berdaya tahan demi rakyat Asia Tenggara. Laporan Farhana Azwan Ismail, Filipina, RTM.
0: Terima kasih Farhana. Indonesia melancarkan sistem kabel dasar laut Puk-Puk-Puk-Puk 1, iaitu kabel dasar laut merentas sempadan langsung pertama yang menghubungkan negara itu dengan Papua Nugini. Menurut Telkom Indonesia, inisiatif tersebut bertujuan memperkukuh ketersambungan digital dan daya tahan infrastruktur di wilayah Asia Pasifik. Sukan, Persatuan Badminton Malaysia digesa mengambil tindakan lebih drastik termasuk menggugurkan pemain yang mempunyai masalah disiplin bagi menjaga reputasi skuad kebangsaan. Penganalisi sukan, Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, tiada kompromi terhadap pemain yang gagal mematuhi peraturan di dalam maupun di luar gelanggang. Standard disiplin yang ketat perlu dilaksanakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum bulan ini. Bekalan ikan mencukupi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Hujung Minggu 11.17 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih terus layan, terus berhibur. Walau di mana juga anda berada dengan dendangan lagu-lagu terbaik, penuhkan cerita, penuhkan nostalgia yang terus menyeringkan lagi malam tenang anda untuk edisi hari ini, hari Sabtu, malam Ahad, malam Minggu. Saya tahu malam Minggu ni ramai yang keluar rumah, berbagai aktiviti dan juga rancangan. Pulang ke kampung halaman dan sebagainya, ziarah-menziarahi sanak saudara, menghadiri kenduri kendara malam ini. Tapi apa yang penting, sentiasa berhati-hati, jaga diri anda, jaga kesihatan, sentiasa fokus pada pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ucapan sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, sedikit perkongsian ucapan yang telah disampaikan oleh sahabat pendengar kita melalui ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM. Kita bersama dengan Muhammad Jazmi Moon. Assalamualaikum Reza, selamat malam. Di penghujung siaran ini, semoga kita diberikan kesihatan yang baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masa Salih, Nasional FM, santai malam minggu, layan Nasional Hujung Minggu. Jaya ke Suma semestinya dengan hiburan terbaik malam minggu kita di Nasional FM. Selamat tugas untuk Reza sehingga ke penghujungnya. Terima kasih. Zaleha Ismail katanya, coffee time. Coffee, coffee. Sambil-sambil layan kita berhibur Nasional FM. Mantap, terima kasih. Dari Parit Raja Batu Pahat Johor diikuti Ihda Mulyani. Santai malam minggu, layan Nasional FM. Layan Reza bersiaran sehingga ke penghujungnya. Selamat bertugas Carmina, terima kasih. Rosida Safil Nuriwi dengan pantunnya, ku nanti-nanti ku tunggu-tunggu. Salam hujung minggu, terbaik semuanya. Terima kasih di atas ucapan dan juga perkongsian. Apa juga perkongsian anda dari Matang Menara Sungai Besar Tantari, Raja Tun Osman, Nora Zila dan ramai lagi sahabat kita. Walau apa juga anda lakukan pada malam ini, pelbagai urusan anda lakukan, semoga diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segalanya. Sambil itu kita teruskan hiburan kita menerusi pilihan bersama untuk jam yang terakhir ini. Permintaan bersama dengan sahabat kita Sadin, sebuah lagu daripada Elegance yang berjudul Hingga Akhir Nanti. Pastinya siaran terbaik, pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Permintaan daripada Budak Lawa. Namanya Budak Lawa yang mistik ya. Nama dia pun dah mistik ni ya. Permintaan lagunya sebuah lagu dendangan daripada Aziz yang berjudul Bunga. Diikuti sahabat kita dari Sungai Petani Kedah, Syamwira dengan sebuah lagunya daripada kumpulan Slam, Kembali Terjalin. Semestinya lagu yang penuh dengan cerita membawa kita ke lempayan lama. Lagu yang penuh dengan kerohanian, lagu yang penuh dengan ketuhanan untuk tatapan kita bersama hingga akhir nanti. Terus layan.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis, 100.5 FM.
5: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan bersama.

Kembali terjali dengan lagunya. Lagu ini dipublikan oleh kumpulan Slam baru saja bersama-sama dengan anda. 11.38 minit malam waktu ini bersama dengan saya. Sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, sedikit perkongsian untuk anda. Jangan percaya kepada internet ni ya. Sebab apa? Bukan semuanya benar di internet ni. Jadi kita gunalah pengguna, jadilah pengguna internet yang bijak, pengguna media sosial yang bijak, di mana dapatkan maklumat yang tepat serta sahih di saluran rasmi Telegram sebenarnya .my. Kadang-kadang kita terbaca satu info, satu berita ni, tapi kita tak tahu betul ke kesahihannya . Jadi jangan mudah terpedaya dengan berita palsu. Semak fakta dan pastikan maklumat yang diterima sahih sebelum dikongsi. Anda boleh ikuti saluran sebenarnya .my untuk info terkini yang pastinya sahih dan juga tepat. Untuk pilihan bersama yang seterusnya, pasti lagu yang penuh dengan nostalgia juga. Tapi lagu ini dipopularkan oleh Tajul dan juga Fizah Zwan yang berjudul Hilangmu Tak Terganti. Permintaan sahabat kita Hidam Mulyani ditujukan kepada teman-teman tersayang. Moga sihat selalu hendaknya. Jasli Sidum dengan permintaan lagunya hadir dari wilayah Persekutuan Labuan dengan permintaan lagu daripada Iklim yang berjudul Hakikat Sebuah Cinta. Dan yang terakhir, permintaan daripada sahabat kita Beluntung Om Haun, katanya permintaan lagu saya dari kumpulan Aspun yang berjudul Memori Sekutu Merindu hadir dari Keningau, Sabah untuk terus berhibur, ditujukan kepada teman-teman yang terus santai layan National FM untuk anda terus berhibur lagu terbaik.

Baiklah, sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di pelbagai platform, di Facebook, Instagram serta di TikTok, untuk ikuti perkembangan terkini dan pelbagai kandungan serta informasi yang sahih dikongsikan untuk anda. Juga boleh terus dengarkan Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun secara percuma di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah alih yang anda perolehi, ataupun boleh dengarkan menerusi portal Radio RTM. 34 stesen Radio RTM di seluruh negara, secara khususnya Nasional FM, sentiasa di hati. Sampai kita bersama lagi hari esok 12 hari sehingga 6 petang bersama dengan saya untuk edisi hari Ahad. Yang paling penting, semestinya hiburan terbaik untuk anda. Selepas ini, rakan tugas sambung Aida Jia.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

sebuah lagu daripada Ekspedisi untuk anda, Hijau Bumi Tuhan. Assalamualaikum, hai, selamat tengah malam untuk anda. Selamat tengah malam untuk yang belum lagi tidur tengah malam ini. Okey, kalau tadi anda bersama dengan Reza yang baru saja berlalu temani anda untuk Nasional Malam ya. Sekarang ini saya Aida Jia di sini kembali menemani anda tengah malam ini. Jadi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi untuk GBH Geng Burung Hantu. Jadi jom kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi. Dan jangan lupa juga untuk anda ya, nantikan Misteri Malam di Sebalik Mata edisi Ahad 10 Mei 2026 jam 1 pagi nanti dengan tajuk pada minggu ini Himpunan Masyar. Ini dia gandingan Nasional FM bersama dengan Salam FM ya, menerusi GBH Geng Burung Hantu. Jadi tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur ataupun juga di Kuala Lumpur ini, layan kami GBH di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini 88.5, 95.3 Nasional FM, sentiasa

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

daripada Candy untuk anda tengah malam ini. Akan kutunggu. Hai, tunggu siapa tengah-tengah malam begini? Kalau ada yang menantikan Akak Manis Aida Jia di sini, terima kasih kerana sudi teman berteman kita hingga jam 6 pagi. Halo, halo. Selamat tengah malam untuk anda yang terus berjaga, yang sukar untuk lelapkan mata pada waktu-waktu begini. Dan saya percaya juga ramai yang baru balik dari kerja. Dan waktu-waktu begini juga ramai di antara kita yang baru nak masuk kerja. Ini bagi yang bekerja shift, secara shift ya. Ada yang baru balik dari kerja dan ada juga yang baru nak pergi kerja. Jadi kenalah terus berhati-hati, waspada kalau sedang memandu. Semoga selamat sampai ke tempat kerja. Semoga dipermudahkan segala urusan di tempat-tempat kerja. Hari ini hari Sabtu malam Minggu, Kuala Lumpur katanya masih muda. Apapun, jangan lupa untuk kita bersama menerusi misteri malam di sebalik mata. Malam nanti, kejap je lagi, jam 1 pagi, Nasional FM akan bersama dengan Salam FM. Misteri malam di sebalik mata untuk minggu ini merupakan episod ke-18 Himpunan Mahsyar. Bersama dengan tetamu yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Jusoh. Saya akan bersama dengan DJ Salam FM pada jam 1 pagi nanti. Dan sekiranya anda mempunyai pelbagai soalan untuk diajukan, saya sangatlah mengalu-alukan ya. Jam 1 pagi nanti semasa siaran sedang ke udara, boleh terus telefon di konti ini. Talian seperti biasa 03-2282-0393 ataupun juga di talian 03-2282-0363. Bukan sekarang ya, jam 1 pagi nanti ketika kita bersama menerusi misteri malam di sebalik mata. Yang rasa mengantuk, tengah buat kerja, kopi-kopi dulu. Perkena dulu secawan kopi. Ataupun carilah sesuatu kudap-kudapan ya. Supaya hilang rasa mengantuk tu. Almaklum sajalah kan. Sebenarnya waktu untuk kita tidur tapi kita terpaksa bekerja. Jadi bukan mudah sebenarnya untuk kita bersengkam mata. Kerana waktu rehat kita, kita bagi sepenuhnya untuk kita bekerja. Apapun kerja itu merupakan satu ibadah. Apapun jua perkara yang kita lakukan, kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga dipermudahkan segala urusan kita. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Sunday untuk anda. Lagu ini judulnya Kau. Tak kira walau di mana saja anda berada, terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Sebuah lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza untuk anda pada waktu ini. Terbaik bagimu, istimewa sempena dengan sambutan Hari Ibu untuk tahun ini. Tahun ini, tahun 2026 ini, jadi selamat Hari Ibu. Pastinya terutama sekali untuk ibu saya, walaupun telah tiada, saya hadiahkan Al-Fatihah dan juga kepada anda yang telah pun ketiadaan ibu juga, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Jadi sempena dengan Hari Ibu tahun ini 2026 di Malaysia, disambut pada hari Ahad 10 Mei 2026. Ia diraikan pada Ahad kedua bulan Mei setiap tahun untuk menghargai pengorbanan dan juga kasih sayang seorang ibu. Dengan tema kebangsaan tahun ini adalah Seteguh Kasih Ibu. Jadi sekiranya anda teringin, berhajat, berhasrat untuk berikan ucapan kepada ibu tercinta, silakan ya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Hantarkan kiriman ucapan anda itu ke Facebook kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, tapi sebelum tu saya nak sebutkan antara nama-nama yang sudi temankan saya tengah malam ini. Mayani Emma Abdul Malik. Katanya, Assalamualaikum DJ. Selamat bertugas DJ Aida Jia. Muhammad Ramli Jaafar dengan ucapan selamat menyambut Hari Ibu Ahad 10 Mei tahun ini 2026 bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijri Masihi. Okey, Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida Jia. Akak Mani, selamat tengah malam. Selamat bertugas di Radio Nasional FM. Ipoh Mali. Ipoh Mali, sudah Mali. Okey, Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Aida Jia. Selamat bertugas Nasional FM GBH. Semoga tugas lancar, dipermudahkan hingga penghujung siaran 12 hingga pukul 6 pagi. On terus GBH Game Buruh Hantu. Bersama dengan Akak Manis hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati. Nur Azila, kita ada Nikmas. Katanya, salam malam minggu DJ Aida. Katanya, jom layan GBH Game Buruh Hantu. Sunflowers, selamat bersiaran Nenek Ani. Kita ada Sarjah Piai dengan ucapan selamat bertugas. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang baru masuk ke live Titi. Sudi tapping-tapping. Oh, yelah, kejap lagi saya akan bersama dengan DJ Salam FM ya. Salam keindahan Abang Din Taiping. Sifu, terima kasih. Vario 160 on, jangan tak on. Okey, kita ada Triple S. Salam katanya, selamat pagi Bos Aida. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri, jaga kesihatan Bos Aida. Awak juga ya. Jaga diri, jaga kesihatan ya. Okey, kita ada Muhammad Subi juga. Lapu diri GBH bersama Akak Manis. Azhari, halo. UPS juga, Ita Rozaya. Dan terima kasih untuk anda yang terus bersama kami, Game Buruh Hantu GBH. Alright, dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi.

0: Ya, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun pukul 1.08 minit pagi sekarang ini. Ya,
1: bersama dengan saya, Ana Bakar di Salam FM 91.1.
0: Kita berganding.
1: Ya.
0: Tengah malam ini sampai pukul 2 pagi.
1: Ini pertama kalilah kita bersama.
0: Kedua kali.
1: Kedua?
0: Jangan.
1: Oh, ya betul-betul kedua
0: jangan
1: kali.
0: Jangan tak ingat. Kedua kali.
1: Masya Allah.
0: Okay.
1: InsyaAllah. Malam ini kita nak terus dengan topik kita lah dalam rancangan Misteri Malam.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata. Episod untuk minggu ini. Episod. Himpunan Mashhad.
1: Ya, kita dah episod ke-18 dah. Kalau masih ingat kita berdua itu episod ke apa ya? Awal-awal episod jugalah.
0: Awal episod, betul.
1: Baik, dan masih lagi kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, pesyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Kita bersama dengan doktor sekarang ni. Assalamualaikum, doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Apa khabar, doktor? Sihat?
2: Alhamdulillah. Sihat.
1: Hari ni saya bersama dengan DJ Aida, doktor.
2: Baik.
0: Kita bertiga-tiga. Kita bertiga, ya?
2: Bertiga, ya.
1: Memang setiap minggu bertiga lah. Cuma DJ Aida menggantikan DJ Lina Zah kita. Okey, baik. Doktor, kita nak terus sambung dengan topik kita. Agak sedikit lewat. Tak apa, kita terus. Kita boleh teruskan jugalah, doktor, ya? Baik. Berkenaan dengan topik kita, doktor. Himpunan Mahsyar ni. Kita tahu Mahsyar ni tempat di mana kita akan dikumpul, dikumpulkan, dihimpunkan beramai-ramai. Kalau ikut manusia tu jumlahnya 8 bilion kurang lebih macam itulah, doktor, kan? Jadi soalannya, benarkah manusia ni akan dibangkitkan? Silakan, doktor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa'ala'ali wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ berdua, ya. Dah sampai satu pagi dah kita. Baik, soalan yang diajukan, benarkah manusia akan dibangkitkan? Soalan itu pun dia meletakkan satu tanda soal. Bermakna di sana ada orang tak membenarkan, tak mempercayai, tak memperakui. Dan satu kelompok lagi percaya dan beriman dengannya. Kerana kita berasaskan kepada pendengaran. Pendengaran kita boleh kita percaya dan boleh tak dipercayai. Tapi kalau penglihatan, biasanya totally kita percaya. Ainul yakin. Dalam surah At-Takasur tu dia kata, bila kamu tengok dengan mata. Oleh sebab itulah, di alam mahsyar nanti kita menyebut, Rabbana absarna, surah Sajdah. Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami telah nampak. Di situlah manusia yakin bahawasanya hari kiamat atau hari kebangkitan itu pasti akan berlaku. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as. Alif Lam Ba' Ain Sa. Yaumul Ba'as. Ba'as bermakna hari kebangkitan. Ba'asun. Bi'asah. Bi'asah itu adalah kebangkitan. Yang merupakan salah satu daripada rukun. Rukun iman. Iaitu iman percaya kepada hari akhirat. Dan biasanya hari akhirat ini beriman dengannya sering digandingkan dengan beriman kepada Allah. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Kita ada 4, 5 lagi, ya. 6. Dua disebut, 4 tak disebut. Seolah-olah dia percaya, beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhirat. Kita telah merangkumi 6 rukun iman itu. Manusia akan dibangkitkan semula dari kudus selepas tiupan sakakala. Itu dalam pegangan kita orang Islam macam tu, kita berasaskan kepada dalil Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim dan surah Yasin biasa kita baca. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Sebab turunnya ayat ini daripada surah Yasin, ya, ayat 78-79 menceritakan Ubay bin Khalaf. Saya kadang-kadang bertukar. Ubay bin Ka'ab tu orang sahabat. Ubay bin Khalaf. Takut orang Arab ni nama dia mirip-mirip je. Ubay bin Khalaf, dia datang jumpa Rasulullah dengan membawa segenggam, kita kata tulang unta yang telah digenggam-genggam di ramah-ramahnya. Bila bertemu Rasulullah, dia tiup di hadapan Nabi Muhammad. Kamu sangka debu ini boleh dihidupkan menjadi seekor unta? Itu maksudnya mereka ini tidak percaya kepada hari kebangkitan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menyebut, bagaimana kamu hidup dahulu pun daripada tidak ada, tiba-tiba sekarang aku boleh jadikan manusia. Dalam surah Maryam menyebut itu, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul insan a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya awala yadhkurul insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun shay'a. Dalam surah Maryam Allah Taala sebut, kamu tak percaya kepada hari kebangkitan padahal kamu dulu tak ada pun. Kita baca dalam surah Insan, Bismillahirrahmanirrahim, hal ata'ala al-insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Madhkura maksudnya manusia tak pernah disebut pun, tak pernah di highlight pun, padahal lepas itu Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam daripada tanah dan kita semua daripada susu galur Nabi Adam AS. Bahkan Allah Ta'ala menjadikan manusia daripada tidak ada, tiba-tiba dah ada nak hidupkan balik. Bahwa ahwanu alaih. Allah Ta'ala lagi mudah. Itu dari sudut kita tengok Al-Quran. Allah Ta'ala bawa dari sudut hujah, logik akal. Supaya orang yang menolak Al-Quran ini boleh cuba tengok dengan logik akal. Awak yang berpelajaran sampai ke PhD mana, cuba tengok. Allah Ta'ala bawa dalam suratul Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral arda hamidatan. Fa'idha anzalna alaiha ma ahtazat warabat. Wa ambatat min kulli zawjin bahij. Zalika bi'anna Allah huwal haq wa annahu yuhyil mauta. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala cuba kamu tengok kepada bumi. Kerana orang Arab ni, dia nak menghidupkan sesuatu tanaman tu cukup susah. Dia tak seumpama negara kita. Dia kurang air, pasir dan sebagainya. Jadi, Allah Ta'ala sengaja, cuba kamu tengok pada tanah itu. Bila mana turunnya hujan. Turunnya hujan. Bila turun saja hujan, pasir kalau kita gunakan kamera, itu kecil apa kita panggil. Dia boleh nampak gegaran pada pasir tu. Untuk memberi ruang kepada benih tumbuh. Itu dia. Jadi bermakna bumi dahulu. Dulu saya belajar di negara Arab dulu. Kita berjalan di musim panas memang pada pasir. Tapi bila turunnya musim sejuk dan lepas itu musim bunga. Tiba-tiba pasir yang kering kontang hari itu. Musim panas hari itu. Tiba-tiba dah subur, menghijau dan berbunga lagi. Tengok. Kalau kita gambarkan macam itu lah. Kamu akan mati dan kamu akan hidup. Itu daripada sudut surah gunakan logik akal kita. Dan bolehkah saya tambah lagi ya?
0: Boleh, silakan.
2: Kita tengok bagaimana orang kafir. Za'mal ladzina kafaru an la yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabbi'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang kafir dia menyangka bahawa kita tidak bangkit. Ini di zaman jahiliah dulu orang kafir Quraisy. Lepas itu datanglah orang, sekarang pun ada yang kata berhujah dengan tak percaya kepada Tuhan, atheist. Mereka ini free thinking. Orang yang tidak ada Tuhan, hidup mereka ialah semula jadi. Allah Ta'ala gambarkan. Dia kata, kamu wahai orang kafir fikir tidak ada hari kebangkitan. Mana mungkin, dia kata. Allah Ta'ala itu bagi mudah bagi Allah. Padahal dahulu kamu a'idha mitna wa kunna turaban zalika raj'un ba'id. Itu hujah mereka. Macam mana kami boleh jadi dulu tanah dah hancur lebur, takkan hidup balik. Jadi Allah Ta'ala gambarkan dengan hujan yang turun di pada pasir. Ini saya kita ambil satu contoh lagi bagaimana logik akal nak terima. Penciptaan langit dan bumi yang begitu besar dan gah mampu diciptakan. Apalah sangat untuk menghidupkan balik insan sekerja manusia. Ini kita cuma. Allah Ta'ala boleh cipta langit dan bumi kalau kita naik atas ke angkasa lepas. Bagaimana selalu halusnya manusia ini. Langit bumi Allah Ta'ala boleh ciptakan. Takkanlah manusia yang sekecil ini tidak dapat. Logik akal juga menolak bahawa manusia ini diciptakan sia-sia. Anak-anak, adik-adik kita yang belajar dekat SPM baik, masuk universiti. Takkan belajar mereka macam tu saja, tidak ada exam. Ada exam. Hidup kita pun sama. Dia adalah hidup ini adalah ujian. Tiba-tiba tidak ada markah. Logika. Kita pun marah kepada cikgu. Mana kertas soalan saya? Tak ditandakan. Setiap kertas soalan mesti diberikan markah. Begitu juga hidup kita di dunia ini ujian. Kita sedang menjawab soalan. Ada esainya, ada sutonya, ada aneka pilihannya. Semua kita menjawab. Sama ada mudah ataupun susah. Orang yang hebat ilmunya, imannya, maka diuji dengan soalan yang susah. Orang yang biasa-biasa diuji dengan setaraf dengan iman dia. Tapi ujian tersebut mesti diberikan markah kepadanya. Dan markah itulah adalah hari pembalasan. Mm-hmm. Itu pasal Al-Quran sebut apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un wa ta'ala Allahu malikul haq la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kamu sangka hidup kamu ni abasa. Abasa itu takkan Allah Taala jadikan manusia, Allah Taala jadikan langit dan bumi itu la'ibin, wa ma khalaqna samawati wa ma bainahuma la'ibin. Allah Taala tak jadikan langit dan bumi itu sia-sia. Takkan ada satu kilang besar dia buatkan kereta. Kalau tanya kau nak buat apa ni kilang besar ni? Tak ada, saja-saja. Boleh. Hidup kita bukan saja-saja. Hidup kita kena kos.
0: Ya.
2: Kita saya selalu bagi contoh macam seorang naik bas. Dia duduk atas kerusi. Datang konduktor bas dia minta tiket. Orang yang penumpang tadi cakap, "Kenapa saya perlu bayar? Saya hanya duduk saja atas kursi ini. Saya bukan buat apa-apa pun." Jadi kita kena beritahu kepada dia, awak duduk di atas kursi bas yang sedang bergerak. Semua menggunakan kos. Kos headphone, kos tayar, kos bayar dieselnya, kos driver. Jadi kita pun sama. Di dalam dunia ini kita duduk bukan free. Kita nak makan sesuatu nasi itu pun perlukan kos. Berapa biji nasi itu daripada berasnya, daripada padinya. Lepas tu masuk kilang, lepas tu masuk lagi gas, lepas tu akhirnya kita dapat makan sesuap nasi. Ingat percuma ke semua itu? Itu maksudnya abaslah. Adakah kita diciptakan secara sia-sia? Maka itu orang kata tak boleh masuk akal kita. Dan seterusnya, bukti Allah mampu menghidupkan balik tumbuhan yang sudah mati. Apabila hujan turun, yang kita sebut tadi. Bila mana turunnya hujan, ihtazat. Ihtazat ni ialah bergegar. Ini macam saya sebut tadi, hanya kita boleh nampak bumi itu bergegar apabila menggunakan kamera yang berkuasa tinggi. Baru kita nampak bumi itu bergegar, lepas itu tumbuhlah tumbuhan tadi. Nabi SAW, satu hari ini dalam satu hadis diceritakan oleh Abi Ruzain Al-Uqayli. Dia menceritakan, aku berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kaifa yuhyillahu al-mauta?" Bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan orang mati? Qala, "Ama mararta, tidakkah kamu telah lalu bi arden mujaddibatin, satu bumi yang kering kontang. Thumma mararta, kemudian kamu lalu pula biha mukhsibatin, ya, bumi yang subur. Tahtazzu khadra, lepas tu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan." Qalu, qala bala, ya. "Thumma kazalika yuhyi Allahu al-mauta wa kazalika an-nusyur." Rasulullah kata, kamu pernah lalu tak dekat tanah yang kering kontang? Dan kamu pernah lalu dekat tanah yang subur. Tiba-tiba Allah tumbuh-tumbuhan. Macam itulah Allah Ta'ala hidupkan orang mati. Ini dalam tafsir Ibnu Mansur. Ditafsir maksur oleh Imam Suyuti. Baik. Saya boleh tambah lagi. Penciptaan manusia dari setitis air mani bercampur teluh. Ini dalam surah Mukminun. Ini cukup cantik yang ini. Allah Ta'ala gambarkan satu proses yang berlaku dalam ibu yang hamil. Yang pada masa Arab Jahiliyah itu dia tak tahu benda duduk dalam perut ibu. Tiba-tiba cukup 9 keluarlah seorang bayi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun. Ayat 12 hingga 16. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma khalaqnal nutfata alaqah. Faqalaqnal alaqa mudghah. Faqalaqnal mudghata izama. Fakasawnal izama lahma. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Ayat 12 hingga 16 cukup cantik. Cuba kita amati ayat ini. Allah Ta'ala cipta manusia itu dijadikan daripada tanah. Ya betul, Nabi Adam. Kemudian dijadikan daripada campuran air mani dan telur perempuan yang berada dalam perut ibu. Daripada setitis air mani bertukar menjadi alaqah. Kata alaqani ialah seketul darah, kemudian mudghah segumpal daging, kemudian daging itu menyaluti tulang. Selepas itu dalam tempoh yang tertentu keluarlah seorang bayi. Okey, selepas kamu hidup di muka bumi ini kamu akan mati, dan selepas itu kamu akan dihidupkan. Tiga benda Allah Ta'ala sebut di sini. Pertama, ciptaan manusia dalam rahim, kemudian pergi ke alam dunia, dan selepas itu manusia akan mati, dan akhirnya manusia akan dibangkitkan. Baik. Logik akal, kalau orang kita bertemu dengan skema, orang nak menipu kita. Dia akan menipu, dia ada, katalah dia ada 5 step dia nak tipu kita. Step pertama, kedua, ketiga sampai kelima. DJ, cuba perhati kan. Mm-hmm. Biasanya orang penipu ni, dia bermula daripada step pertama dia tipu kita.
0: Yeah.
2: Dia tak tipu step ujung, tak ada. Dia akan step pertama. Kalau tuan-tuan melabur dengan saya, tuan-tuan akan dapat satu habuan macam sekian-sekian. Oh, awal-awal lagi ni sudah menipu eh. Kerana di ujung nanti macam orang ni mesti haji eh. Mm-hmm. Sekarang kita tak dengar lagi lah. Dulu ha, ada tertipu eh. Tertipu bayar-bayar duit, hilang dengan pasport-pasport. Ha. Jadi di sini, kita tak mati lagi. Kita tak dibangkitkan lagi. Tapi apa cerita dalam perut ibu, diceritakan di surat Mukmin itu betul. Manusia dijadikan daripada tanah, betul Nabi Adam. Manusia proses dalam perut, orang menggunakan X-ray dan sebagainya, semua boleh nampak eh, apa yang berlaku dalam perut, itu betul. Mm-hmm. Jadi Allah Ta'ala, langkah pertama jadi daripada tanah, berada dalam perut, ciptaan dalam perut, kemudian manusia hidup di dunia, semua betul, tak ada tipu. Bermakna kalau dia tiga step dia tak tipu, step empat dan lima pun dia tak akan tipu. Itu logik akal kita lah eh, kalau kita menggunakan logik akal. Oleh sebab itu ringkasnya ya, kebangkitan bukan benda yang satu benda yang mustahil, bahkan ia suatu realiti yang mampu dimahami, difahami oleh minda yang cetek. Apatah lagi bagi orang yang belajar tinggi, hujah logik akal dan hujah nas Al-Quran, semua ada. Cuma kalau boleh sikit lagi saya tambah, cuma biasanya orang mempertikaikan hari kebangkitan ini bukannya dia tidak mahu dibangkitkan. Sebenarnya balhum bilqa'i rabbihim kafirun, mereka tak nak berjumpa dengan Allah. Budak-budak yang tak nak masuk dewan exam tu, yang takut-takut tu, sebenarnya dia tidak boleh jawab. Yeah. Cuba tengok pelajar-pelajar yang rajin buat ulang kaji.
0: Tak bersedia dia, ya, doktor?
2: Ha, tak bersedia. Mm-hmm. Bila dia tak bersedia, dia memang tak nak.
0: Takut.
2: Dia tak nak. Kadang-kadang dia ada anak-anak kita yang nakal-nakal sikit kan. Tak sampai sekolah pun duduk dalam kebun getah. Tak pergi exam. Tak pergi. Ini adalah orang-orang yang mempertikaikan hari kebangkitan. Pada hakikatnya memang benda tu ada, tapi dia nak wujudkan supaya benda tu tak nampak, jadi akhirnya dia kata tak ada lah. Pasal dia takut untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cara ringkas persoalan kita yang pertama tadi. Hmm.
0: Doktor, saya nak bertanya juga kepada doktor. Boleh? Bagaimanakah agaknya keadaan ataupun juga situasi kita lah manusia ketika berada di padang mahsyar?
1: Hmm, secara ringkasnya doktor.
2: Aha. Okey baik. Ringkas eh. Tapi kena jelas juga. Pertama, padang mahsyar itu istilah. Hari itu kita sebut tentang sangkakala eh. Mm-hmm. Kita dah dapat sangkakala daripada bahasa Sanskrit. Mm-hmm. Ini padang mahsyar. Mm-hmm. Mahsyar dalam bahasa Arab ialah tempat berhimpun. Mm-hmm. Padang ni bagi orang Melayu dia padang. Sekarang ni mungkin kita boleh buat satu dewan ke apa benda macam itulah. Mm-hmm. Yang penting dia adalah tempat berhimpun manusia.
0: Yeah.
2: Secara terbuka, luas. Berupa hamparan tanah putih rata di mana seluruh manusia, jin, malaikat, haiwan, oh binatang pun ada sekali.
0: Dikumpulkan di situ, ya?
2: Serta dibangkitkan pada satu hari, iaitu hari kebangkitan. Hari, uh-huh, hari kiamat itu bermaksud juga hari kebangkitan, bukan, yeah, hari kancuran saja. Okey. Kita pergi bagaimana soalannya situasi manusia pada masa itu. Ya?
0: Uh-huh. Betul.
2: Okey. Yang pertama, manusia, saya bagikan beberapa poin. Yang pertama, manusia dalam keadaan fizikalnya tidak berpakaian, tidak berkhatan dan berkaki ayam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut manusia akan dikumpulkan sufatan, sufah ni uratan ghurlan. Sufah ni tak beralas kaki, uratan tak berpakaian, ghurlan tidak berkhatan.
0: Mhm.
2: Ini bagi orang lelaki lah, perempuan mungkin tak nampak sangat berkhatan. Bagi orang lelaki yang berkhatan, benda yang kecil macam tu pun boleh menjadi macam dia sebelum berkhatan. Takkan Allah Ta'ala tak boleh hidupkan satu manusia.
0: Yeah.
2: Benda kecil tu pun boleh Allah Ta'ala pulangkan. Orang yang hilang kaki, potong kaki, kena ujian kencing manis, boleh Allah Ta'ala pulangkan balik kaki dia. Ini kan manusia nak hidupkan balik. Nah, itu satu. Eh? Mm-hmm. Bermakna manusia dalam keadaan tidak berpakaian dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, yang zuru ba'dhum ila ba'd. Kalau tidak berpakaian maksudnya kau tengok aku tengok engkau, tak malu ke ya Rasulullah? Wa sawatah ni bahasa Arab yang macam terkejut. Wa sawatah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik. Wahai Aisyah, perkaranya lebih penting, lebih berat, lebih serius dari apa yang manusia nak memikirkan tentang tengok aurat masing-masing.
0: Yeah.
2: Ada ulama dia berkata puncanya ialah kerana pada masa itu ialah penyebaran surat amalan kita, nasrul suhuf. Fa amma siapa yang dapat surat tangan kanannya, wa kullu insan surat Isra, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura, iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Setiap manusia akan diterbangkan surat amalan masing-masing hinggap di atas lehernya, macam kita lah ada kad gantung kat leher. Mm-hmm. Dia akan pergi. Itulah yang lebih besar, lebih serius berbanding dengan tak berpakaian, tak beralas kaki dan sebagainya. Itu Nabi beritahu kepada Saidina Aisyah. Itu yang pertama. Yang kedua, situasi manusia. Situasi bumi mahsyar pula. Digambar sebagai putih bersih sebagaimana kita sebut tadi dalam surah Ibrahim. Ada menyebut, Bismillahirrahmanirrahim. Yawma tubaddalul ardu ghairal ardu was-samawat wa barazulillahil wahidil qahhar. Allah Ta'ala akan tukar bumi. Sebenarnya ada dalam tafsir saya terbaca, dia bukan tukar bumi, tukar muka bumi.
0: Yeah.
2: Jadi muka bumi yang ada sekarang ni apa? Ada laut, ada sungai, ada bukit. Semua diratakan serata-ratanya dan berkilat bagaikan perak. Berkilat bagaikan perak. Dan tidak ada lagi signboard-signboard. Mana nak pergi Kuala Lumpur, mana nak pergi ke... tak ada lagi lah signboard. Kita bangun tu kita... di mana tempat ni? Dia tak boleh nak recall lah.
0: Yeah.
2: Dan kata ulama lagi, tempat kita akan berhimpun betul-betul ialah di Palestin. Kawasan Palestin, Syria dan Jordan. Situlah tempat perhimpunan ataupun pentas utama kita. Itulah.
0: Yeah.
2: Boleh lagi ke?
1: Kita nak berehat dulu seketika, Doktor.
0: Jelas, tapi kita rehat dulu seketika, ya, Doktor?
2: Okey, boleh, boleh.
1: Doktor minum air dulu.
0: Kita akan bersama kembali selepas ini. Kita rehat dulu.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, misteri malam di sebalik mata, National FM dan juga Salam FM. Kita bawakan kepada anda untuk episod yang ke-18 ini, Himpunan Mahsyar. Masih lagi kita bersama dengan panel kita bersyarah akademik IPG Campus Ilmu Khas Syaras Kuala Lumpur, yang Prof. Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof. Doktor,
2: assalamualaikum doktor. Masih lagi di talian ya doktor.
1: Masih. Doktor sebenarnya geng burung hantu.
3: Burung okey, hantu jangan.
2: Tak maulah hantu kan. Jadi kita kembali semula dengan topik kita pada minggu ini, episod ke-18 ini, himpunan mahsyar. Jadi kalau tadi kita bertanya dengan doktor ya, benarkah manusia akan dibangkit? Bagaimana keadaan manusia ketika berada di padang mahsyar? Kita nak tanya dengan doktor, siapakah yang terselamat ketika berada di padang mahsyar?
1: Adakah saya?
2: Mungkin juga saya.
3: Mudah-mudahan
2: insya-Allah. Ya.
3: Terima kasih kepada DJ Aida. Sebenarnya pada mahsyar ini kita tak pernah gambarkan bagaimana terlalu huru-hara. Hari yang paling huru-hara pernah kita lalui, tapi pada mahsyar tidak boleh nak gambarkan dengan minda kita. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam dia berdoa, "Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab." Ini kalau boleh saya selit sebelum saya nak menjawab kumpulan itu. Nabi Ibrahim telah memberikan satu kemah dewan. Dia telah tempahkan dewan untuk orang yang berada dalam dewan dia pada hari yauma yaqumul hisab, hari yang penuh dengan kelang kabut itu. Orang-orang ini Nabi Ibrahim telah berdoa boleh masuk dalam kemah dia. Iaitu Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin. Orang yang beriman. Mereka ini boleh masuk dalam kemah ataupun di bawah iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 orang antaranya lah ya, yang akan dilindungi di bawah perlindungan arasy Allah pada hari tidak ada perlindungan daripada kelindungan kecuali adalah lindungan daripada Allah. Pada masa itu kita dah tak ada nak minta perlindungan dengan wakil rakyat ke, YB ke, mana tak ada dah.
2: Kita seorang-seorang ya, doktor?
3: Seorang-seorang. Yang datang kepada Allah, pura dah. Kamu akan datang kepada Allah seorang-seorang. Tidak boleh datang dengan kawan-kawan. Sekarang boleh berjalan. Kau teman aku sekejap? Tak ada. Jadi mereka ini Allah Ta'ala, Rasulullah menyebut, saya baca teks hadis dulu, lepas itu kita kupas. Imamul Adil, syabun nas'a fi ibadati rabbih, warajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا تفاضت عيناه. Hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam sahih Imam Bukhari. Baik, kita cuba perincikan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 orang yang terselamat di padang mahsyar. Yang pertama ialah Imamul Adil, pemimpin yang adil. Iaitu pemimpin yang melakukan adil dalam urusan pemimpinannya. Menjaga hak rakyat, tidak mengambil kesempatan pada rakyat, serta melaksanakan pemerintahan berdasarkan hukum syariat. Yang kedua, pemuda yang taat. Seorang pemuda, nasya'a, membesar dalam ketaatan kepada Allah. Akur, taat, dan tidak melakukan larangan yang Allah Ta'ala larang kepada mereka. Yang ketiga, hati itu mu'allakum bil masjid. Dia letak hati dia kat masjid. Dia walaupun berjalan rata, hati dia dekat masjid. Pantang nampak masjid, teringat nak solat. Teringat nak itu. Sampai selagi dia tak solat. Ini dari kata saya, ini, DJ dan pendengar lah. Kita boleh. Saya dengar cerita almarhum Tugunni Aziz, menteri, masa dia menteri besar Kelantan dulu. Driver dia, saya baca dalam tulisan lah. Dia bawa pergi berjalan rata. Tapi once, dia kata, okay, 10 minit lagi kita nak masuk azan. Zuhur umpamanya.
2: Terus okay, ke masjid.
3: Depan, jadi driver tu dia kena tahu, depan sana kena ada masjid. Jadi driver tu, depan dalam 10 minit lagi kita ada masjid. Imparat macam tu. Dia kena berhenti lah. Nah, ini bagaimana hati orang yang terpaut pada hati dia gantung kat masjid. Jadi ingat macam mana. Mm-hmm. Yang keempat, saling mencintai kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah. Ijtama ala zalik wa tafarraq alaik. Iaitu bertemu kerana Allah. Ini kan dalam satu hadis Nabi kata, anta man ma'aman ahabbah. Jadi para sahabat kata, ya Rasulullah, ada seorang lelaki datang, ya Rasulullah, saya nak bersama kamu di akhirat nanti. Rasulullah kata, apa amalan kamu? Aku tak ada amalan. Aku hanya sayang kepada kamu, ya Rasulullah. Tengok Allah. Aku tak ada amalan apa. Anak dengar hadis tu. Dia dengar orang Arab berkata, aku tak ada amalan apa, ya Rasulullah. Tapi aku nak bersama dengan kamu.
2: Yeah.
3: Maka Nabi kata, anta ma'aman ahabbah. Awak bersama dengan orang yang awak suka. Maka anak pada masa itu dia dengar orang Badui itu tanya, maka dia bercakap, alangkah bagusnya kalau aku dapat bersama Rasulullah, walaupun amalan aku tak sama dengan Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya, tapi aku sayang pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sebagainya. Ya Allah, hipun kalau aku bersama dengan mereka. Ini, bertemu, berpisah kerana Allah. Oleh sebab itu, kita nak cari apa ilmu macam ahli ulama, tak mampu kita. Benar kita nak belajar macam dia. Kita sayang dia pun dah cukup lah. Moga-moga Allah Ta'ala tengok, oh awak ni sayang ulama. Okey, bersama dengan ulama. Yang kelima, takut kepada Allah. Seorang lelaki yang bertemu dengan seorang perempuan yang lawa, cantik, kaya pula dan sebagainya, ajak untuk melakukan perkara yang tak senonoh. Maka dia cakap, ini akhafullah. Oh, aku takut pada Allah, aku tak mau. Macam berlaku pada Nabi Yusuf dengan Zalikha contohnya. Yang seterusnya, nombor enam, bersedekah secara rahsia. Iaitu, fala ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Tapi ada juga kita derma supaya orang tengok, supaya orang lain follow. Tapi ada masa lebih baik tangan kanan beri, tangan kiri pun tak tahu. Dan yang ketujuh, last kali seorang lelaki, rajul zakarallah bilisani khalian, dia ingat Allah, bangun atas dosanya, muhasabah banyaknya dosa aku macam mana, aku nak bertemu dengan Allah nanti. Fafadat aina, mengalir air mata dia. Allah, susah kita nak recall balik apa yang kita buat yang tak betul. Tiba-tiba mengalir air mata. Tujuh orang ini, mereka akan diselamatkan oleh Allah di hari yang penuh dengan seorang kabut itu. InsyaAllah. Moga kita tak dapat tujuh pun, mungkin ada sangkut satu dua. Kita dalam kumpulan yang tujuh tadi. Mudah-mudahan insyaAllah.
1: Amin.
3: Amin.
2: Anaf ada tak tersenarai dalam yang doktor sebut tadi?
1: Wuih. Tak boleh.
2: Selalu ingat masjid ni kan?
3: Tipi-tipi pun okey dah. Tipi-tipi okey dah.
1: Baik doktor, dengan apa yang doktor dah kongsikan tadi lah, mungkin ada amalan lain ataupun amalan khusus ke yang boleh membantu kita untuk terselamat semasa berada di padang mahsyar. Kita tahu situasi di padang mahsyar ni yang saya dengar, kita akan rasa gelisah, berpeluh, berpanah dan sebagainya doktor kan. Adakah amalan-amalan khusus yang membantu ni silakan?
3: Ya, kita nak pergi pantai pun kita ada bawa protek kita kan. Nak pergi batu utang pun ada. Kita kena ni lah, tambah lagi nak pergi tempat yang paling kelam kabut. Dan tak ada seorang pun pernah pergi sana, dia patah balik, dia beritahu, oh kau hati-hati tahu tempat tu, tak ada. Kecuali Rasulullah ditunjukkan kepada kita. Hari yang ya Allah tak boleh nak buat. Dan kita hidup macam mana kita hidup sekarang, tu masalah ni. Macam mana kita hidup sekarang kan? Jadi kita boleh makan, boleh minum, boleh merasai, boleh bersembang, kenal orang. Macam itulah kita di hari akhirat nanti. Kita boleh ingat apa yang kita buat di dunia dahulu. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Hasyar, hendaklah kamu bersedia untuk hari besok. Hari besok, hari ini kita tidur, malam ini tidur. Besok kita bangun, kita ingat tak apa berlaku semalam. Mesti ingat punya. Jadi macam itulah hari akhirat. Jadi apa amalan kita? Pertama, kita sebut tadi, rajulun lelaki yang bersedekah. Maka amalan sedekah yang ikhlas kepada Allah, dia akan menyelamatkan kita daripada apa yang berlaku. Allah Ta'ala akan bawa selamat. Pasal apa? Saya pernah bersedekah tanpa sedikit pun orang tahu. Yang kedua, membaca dan beramal dengan Al-Quran. Itu pasal dalam perbincangan kita ini, saya tak lari daripada ayat-ayat Al-Quran supaya kita dapat syafaat daripada Al-Quran. Dan Nabi SAW menyebut ni hadis Abi Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Hadis ni simple. Bacalah Quran. Kerana Quran itu akan datang pada hari kiamat mencari orang yang membacanya. Kita tak kita tak baca surah panjang-panjang pun tak apa. Kaya ni mana boleh baca qul Allah, saya ingat. Dan lazimi qul Allah. Nanti di akhirat qul Allah akan cari siapa yang baca aku dulu. Maka dia bercakap, "Ya Allah, boleh tak izinkan aku beri syafaat kepada orang ini?" Allah Ta'ala tanya, "Kenapa kamu nak bagi syafaat kepada dia?" "Oh, dulu di dunia dia pernah baca aku." Maka dia membuka sayap, orang itu berada di bawah sayapnya. Ini Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Cukup tinggi kita bincang Quran, tadabbur Quran. Moga-moga kita niat Quran, jangan lupakan aku di akhirat nanti. Syafi'an li ashabi. Itu nombor dua. Nombor tiga, banyakkan sujud. Untuk sujud mesti kena solat. Bermaknanya kita ada masa DJ, kita sama-sama pendengar, ada ruang sikit, kita pergi ke toilet, kita ambil wudu kan, cari satu sudut sekejap, solat duha dua rakaat mungkin. Lepas tu solat qabliyah, ba'diyah. Malam kalau kita terjaga tidur nak pergi ke toilet, apa salahnya ambil sembahyang, duduk atau ketika sejadah, Allahu Akbar. Jadi siapa yang banyak sujud, ya, ini dalam satu hadis Rabi'ah bin Ka' bin Al-Aslami. Dia kata, "Kuntu abitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tidur di rumah Nabi, dia kata. "Fa'ataituhu biwudu'i wa hajati." Aku bawa air kepada Nabi. Dulu tak ada paip masuk bilik air. Rumah Nabi kita tengok cukup simple. Jadi para sahabat yang tidur, mereka bertugas bawa air, letak di tepi pintu bilik Nabi. Bila dia letak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Sal, mintalah apa yang kau nak minta." "Fakutu as'aluka murafataka fil jannah." Dia kata, "Ya Rasulullah, aku minta satu saja. Boleh tak aku nak berkawan dengan kamu di akhirat nanti?" Nah, itu dia. "As'aluka murafataka fil jannah." Aku nak berkawan dengan kamu di syurga. Qala, maka Nabi berkata, "Au ghairu dzalika?" Ada lagi tak? Ada lagi tak? "Qultu huwa dzalika." Itulah dia, tak ada lagi yang lain. Aku nak berkawan dengan kamu ya Rasul di akhirat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud." Untuk itu dia kata, bukan semudah kamu nak berkawan dengan aku, banyaklah kasrati sujud, banyakkan sujud. Banyakkan sujud pada dalam solat kita. Yang seterusnya ialah kita doa selepas azan, kita simple je doa dia. Allahumma rabb hadhi da'wati tammah was-salatu qa'imah ati Muhammad ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan lillazi wa'ata. Simple. Semua orang hafal doa ini. Cuba yang terakhir sekali. Ya Allah, bangkitkan aku bersama dengan maqaman mahmudah. Maqaman mahmudah ialah tempat di mana Rasulullah dibangkitkan, orang puji Nabi semua. Di kala itu semua orang pergi mencari siapakah yang akan bantunya. Semua nabi-nabi lain tak ada bantu. Tak ada nak bantunya. Nafsi-nafsi diri aku, diri aku. Nabi Adam, kamu adalah atuk kami. Pergilah jumpa dengan Allah. Minta Allah Ta'ala percepatkan hisab ini. Nabi Adam kata, aku tak berani. Allah Ta'ala tak pernah marah sebagaimana marahnya hari ini. Maka, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekejap ya, dia menarik.
2: Silakan.
1: Doktor cakap tak berhenti tu.
3: Okey. Okey. Sambung lagi cerita. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sujud pada Allah. Nabi sujud. Maka Nabi Allah Taala kata, "Anta." Mungkin kita putar lagu sekejap.
2: Okey.
1: Boleh. Kita masih
2: okay, kita rehat seketika. Baik.
1: Jangan kembali selepas ni.
0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi. Ibrah tersirat.

0: misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Ya, kembali kita.
2: Ya, betul. Kembali kita bersama dengan doktor juga.
1: Ya, kita dah pergi laluan kepada doktor, minum air. Sebab doktor kongsi dengan kita ni tanpa henti lah saya dengar.
2: Ya.
1: Tapi sekarang ni tengah musim kan, batuk
2: dan sesama.
1: Doktor jaga kesihatan, doktor. Okay, sikit lagi penambahan point tadi sebelum kita nak masuk ke yang seterusnya. Silakan, doktor.
3: Cerita tentang syafaat tadi, siapa yang peroleh syafaat tadi kan? Amalan penyelamat semasa berada di padang mahsyar.
1: Amalan tadi.
3: Amalan tadi Kita dah sebut tadi berkaitan dengan sedekah, lepas tu baca Quran, banyakkan sujud, apa kita kata doa selepas azan tadi. Ini semua akan memberikan kepada kita laluan untuk perolehkan syafaat tersebut. Dan sebagaimana yang disebut tadi, tujuh golongan tadi mereka ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada orang-orang ini yang kita sebut tadi, asa ya ba'asa kamaru ya ba'asa rabbuka ya ba'asa ka rabbuka maqama mahmuda. Maksudnya kita akan bersama dengan Nabi di tempat yang terpuji. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna Rasul Nabi di sini banyak memberi syafaat, antaranya ialah syafaat kubra yang akan kita kupaskan nantilah.
1: Baik, itu dia amalan-amalan tadilah. Tadi DJ Aida tanya saya ada ke tidak. DJ Aida ada tak?
2: Saya insyaAllah ada. InsyaAllah. Selalu ingat masjid.
1: Okay. Dato' kita nak terus ke ini soalan daripada yang kita ambil lah daripada pendengar-pendengar kita di media sosial kita dan sebagainya. Ada yang bertanya lah. Dan bercerita tentang syafaat, Doktor. Siapa yang berjaya mendapat syafaat ni? Yang biasa orang tahu syafaat baginda Nabi SAW lah. Kita tahu ada syafaat-syafaat lain macam Doktor sebut tadi, syafaat daripada Al-Quran dan sebagainya. Jadi macam mana, Doktor? Silakan.
3: Siapa yang, terima kasih ya, siapakah yang berjaya peroleh syafaat semasa berada di depan masa? Syafaat ni DJ kayak silpa je, kabel lah, macam tu lah kalau kita. Mungkin syafaat tu susah, kita nak kabel lah. Kita nak minta satu kerja, ada kabel tak? Kalau ada kabel, lajulah. Itu aja.
2: Pada masyarakat ada kabel juga ya?
3: Kena pakai kabel.
2: Ada itu kabel diibaratkan, kita, diibaratkan lah.
3: Kabel anda supaya mudah kita faham. Jadi kabel kita ialah Nabi SAW. Itulah kabel kita. Oleh sebab itu dengan dapat kabel tadi, kita kenal Nabi, selawat ke atas Nabi SAW. Akhirnya, orang-orang ini, orang yang biasa selawat ni adalah orang yang beramal dengan amalan soleh lah. Orang syuhada, golongan yang apa soleh-soleh, para anbiya dan sebagainya. Mereka ini akan berjaya peroleh syafaat. Ataupun kita nak pergi kepada syafaat uzma atau yang kita panggil syafaatul kubra. Yang mana syafaat ini adalah syafaat tertinggi yang disimpan oleh Nabi SAW untuk hari akhirat. Manakala Nabi-Nabi lain semua dah guna. Tapi yang saya sebut Nabi Ibrahim tadi kan, Rabbi ja'alni muqim as-salata, Rabbi ufirli wali walida walil mu'minin, yawma yaqumul hisab. Itu satu. Nabi Nuh pun ada kemah dia juga. Rabbi ufirli wali man dakhala baitiya mu'mina walil mu'minin, wala tazidil zalimina illa fasara. Itu dalam surah Nuh. Nabi Nuh pun ada kemah dia. Nabi-Nabi semua ni, semua orang akan ikut Nabi masing-masing. Itu. Jadi orang yang menjadi pengikut setia kepada Nabi, maka mereka akan berada memperoleh syafaat tadi. Kita pergi kepada syafaat Rasulullah. Nabi SAW ini dia ada kita kalau rekaskan ada lima syafaat kubra Nabi ini. Yang terbesar sekali ialah ta'jil hisab. Ta'jil hisab ni maksudnya percepatkan hisab. Pasal orang, kita kata tadi jaraknya hampir 50 ribu tahun duduk di situ. Kita 5 jam pun dah lenguh. Ini berdiri. Sampai lenguh berdiri, mereka duduk berlutut. Jasiah. Kalau dia pernah dibaca surah Al-Jasiah. Jasiah itu maksudnya berlutut. Lutut turun ke bawah pasal lenguh dah berdiri. Itu. Jadi mereka nak tak nak kena percepatkanlah. Tak apalah. Neraka-nerakalah. Surga-surgalah ibarat macam tu. Maka jumpa Nabi, ta'jilul hisab. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW, dukhulu qaumil jannah bi ghairi hisab. Syafaat Nabi juga masuk syurga tanpa hisab. Itu yang

0: Kedua. Yang ketiga, syafaat Nabi juga boleh memberikan kepada orang yang dah jatuh hukuman neraka untuk keluar daripada neraka. Yang ketiga. Yang keempat, orang yang dah masuk dan neraka, Nabi dengan syafaat Nabi boleh keluar daripada neraka. Dan kita tengok ada orang yang sama. 50-50 dosa dengan pahala. Nabi juga bagi syafaat kepada dia. Allahu Akbar. Dan yang terakhir ialah syafaat Nabi bagi orang yang menjadi ahli syurga untuk meningkatkan darjatnya. Allah. Ini tengok ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia simpan semua ini bila daripada mahsyar baru dia guna syafaat-syafaat tersebut. Nah, itu yang kita panggil, kalau kita istilahkan sebagai syafaat kepada apa tadi, syafaatul kubra lah, syafaatul uzma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Tapi kalau nak ikutkan syafaat daripada Nabi ni, dia tak ada limit, doktor eh.
0: Dia Allah Ta'ala bagi kepada Rasulullah ini yang terbaik. Itulah. You know? Tapi ada hak-hak dia. Dia tak boleh suka-suka hati dia. Dia ada juga ruang lingkup dia.
1: Oh, iya ke?
0: Bukan kepada orang yang syirik, tak boleh.
1: Itu betul lah. Itu memang jelas lah.
0: Orang kafir yang masuk neraka. Sampai Nabi nak keluarkan Abu Talib, Allah Ta'ala tegur. Kamu jangan istighfar bagi pihak Abu Talib. Pasal dia orang syirik. Walaupun dia banyak membantu Nabi. Itu maksudnya, Nabi pun bukan kata itulah, man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznik. Orang yang memberi syafaat itu pun dengan izin Allah. Izin Allah. Kita baca ayat kursi. Okey.
1: Itulah sedih bila dengar itulah.
2: Hanya insan-insan terpilih.
1: Satunya sebab tak ada apa kunci itulah. Kunci kalimah la ilaha illallah itulah. Tak ada benda itu. Silakan, Jaira.
2: Jadi, kalau ada mungkin soalan-soalan daripada pendengar kita, kalau nak bertanya silakan. Sama ada komen di live TV kita ataupun juga di Facebook Nasional FM. Mungkin ada soalan yang nak bertanya dengan doktor.
1: Tapi doktor, ada yang bertanya soalan, dia kata bukanlah bentuk soalan sangat, dia meluahkan macam manalah kita nanti ya, kalau kita di dunia ni kita bersalah dengan seseorang, di akhirat kita tak dapat berjumpa. Adakah kita dapat berjumpa, doktor, untuk kita minta maaf ke apa benda ke, untuk hutang ke apa, doktor, macam mana?
0: Itulah. Terima kasih, soalan cukup cantik. Itulah. Kita ni sampai kita cakap tak apa, kita jumpa di akhirat.
2: Itu ayat itu biasa didengar tu.
0: Biasa bila dia tu tak apa. Kau hutang dengan aku tak apa, kita jumpa di akhirat. Itu pasal dalam kaedah agama kita ada dua. Fa'fu anhu kamu maafkan, kamu wasfah. Maaf di lidah, isfah di hati. Maksudnya tak apalah saya maafkan awak. Tapi nak dapat maafkan awak tu, tak apa saya halalkan hutang awak. Bukan senang. Nanti di akhirat kalau kita kata aku jumpa kamu di akhirat, tunggulah kita. Kita yang tak bersalah ni pun tak patut tunggulah. Orang lain sudah naik bas nak pergi ke syurga. Orang tanya, Pak Haji, jomlah naik bas. Tak boleh. Aku nak tunggu orang yang berhutang aku di dunia dahulu. Itulah. Oleh sebab itu, kalau kita boleh naik satu tahap, tak apalah. Di akhirat tu cerita, kemudian aku maafkan kamu segala-galanya. Itu yang terbaik lah. Itu yang terbaik. Tapi, nak dapat level tu bukan senang nak maafkan orang. Kerana sikap manusia sendiri bukan seorang pemaaf. Padahal pemaaf tu sifat mulia. Tapi untuk maafkan orang bukan senang, ya, bukan senang. Tapi dia tak bersalah kalau dia tak maaf pun. Bukan kata awak ni berdosa lah kalau tak memaaf. Tapi kalau dia pemaaf, dia adalah orang yang baik hati. Itulah kita. Seloknya kita maafkan.
1: Itulah Zat, kalau tak jumpa kat dunia ni macam mana, doktor?
0: Dia hutang ke apa?
1: Tak kisahlah, hutang ke, tak sempat nak minta maaf ke, orang tu dah pindah ke luar negara ke apa. Tak jumpalah ni. Di akhirat macam mana, doktor?
0: Kalau hutang, kita macam ni aje lah. Kita dah usaha cari dia, tak dapat. Waris dia pun tak jumpa.
2: Berserah
0: kita
2: pada Allah Ta'ala.
0: Hutang tu katakanlah ada 2,000 lah katakan. Kita pergi kat masjid, kita infak 2,000 tadi. Kita niat pahala daripada infak kita tadi kepada kawan kita. Kita tak boleh kata, tak apalah, tak jumpa. Saya halal tak boleh. Kan seeloknya macam tu lah. Kita ingat kita hutang 2,000, kita bayarlah 2,000. Tapi bukan pada dia. Kita letak dekat masjid, nanti di akhirat dia akan dapat. Kerana niat pahala kita itu berjalan kepada dia.
2: Itu yang terbaik.
0: Kalau salah, bukan kata hutang apa semua, kita istighfar bagi pihak dia. Bagi pihak dia. Moga-moga salah kita tadi, kita tak tahu dia maafkan kita atau tidak. Tapi kita minta dengan Allah. Pasal Dengan Allah tak apa, dengan manusia tak lepas. Itu masalahnya.
1: Oh, itu dia tu.
0: Itu tak lepas. Itu pasal kita solat jenazah apa semua kan. Selalu orang cakap kan. Kalau tuan-tuan
2: halal
0: ada apa
2: kan, minta halal.
0: Mati, minta halal. Cantik ayat tu, tapi orang yang berada dalam masjid saja dengar. yang bergaduh kan dia tak datang solat jenazah.
1: Betul.
0: Jadi macam mana kita nak buat tu? Jadi kita pun tak apalah, kita buat istighfar bagi pihak. Moga-moga apalah, dia pun dah mati dah. Jadi kan saya ada bersalah dengan dia itu hari. Curi slipper dia ke apa ke. Jadi kita istighfar. Lepas tu kita buatlah sesuatu. Semoga benda itu ditukar kepada pahala. Moga-moga di akhirat. Tiba-tiba dia dapat. Kau ni datang dari mana pahala ni?
2: Yeah.
0: Oh, rupanya dia beritahu pahala daripada ada orang dulu salah bersalah dengan dia. Dia maaf. Macam tu aja. Supaya di akhirat kita selesai. Kita tak mau di akhirat. Kalau tidak nanti kita tak selesai di akhirat. Allah Ta'ala kata selesai dulu. Kau ada buat kenak kat orang. Itu pasal kita hidup di dunia ni kalau boleh jangan sekali-kali zalimi orang.
2: Betul.
0: Kerana perkara yang paling Allah Ta'ala tak suka ialah zalim. Di akhirat nanti adalah pengadilan. Dunia ini, itu kita kata satu contoh sebab adanya hari akhirat. Kerana dunia ini tak adil.
1: Betul.
0: Hukum. Pergi mahkamah. Bukan kita kata mahkamah ini patut ada. Tapi ada masa. Kadang-kadang kita tahu kita betul. Tapi kenapa kita yang senang? Jadi pengadilan yang betul-betulnya ialah di hari pada mahsyar nanti. Itu yang betul-betul pengadilan. Jadi kalau mana boleh selesai di dunia, kita selesailah. Supaya di akhirat tak menyahut lagi. Hal-hal ini. Itulah Doktor, untuk saya dan kepada pendengar semualah. Moga-moga yang, kita selesai.
2: Ada yang bertanya, berapa lama sebenarnya di pada mahsyar tu?
0: 50,000 tahun kalau kira-kira itu. Tapi bila ditanya kepada Rasulullah Arba'in, 40. 40 tu 40 apa? 40 hari ke 40 tahun ke? Rasulullah diam. Dia diam, tak bagi tahu. Tapi satu hari di dunia, satu hari di akhirat, menyamai 1,000 tahun di dunia.
2: 1,000
0: tahun. Oh, kita baru 20-26. Baru 2 hari.
2: Lama daripada masyarakat.
0: Allahu Akbar. Kalau tak lama saya... Ini pasal dalam bila kita mengingat hari akhirat kan, menyebabkan kita mengalir air mata.
2: Ya.
0: Sayyidina Umar dia kata, apa aku nak cakap depan? Mazah takuli rabbika ghadan ya Umar. Itu tema. Saya selalu ingat yang tu. Saya, kawan-kawan yang memegang sesuatu jawatan, ingat. Apa kita nak cakap di hadapan Tuhan kelak. Kalau kita boleh jawab, silakan. Kerana besok, kita bukan bergaduh dengan orang saja, bergaduh dengan anggota kita. Anggota badan kita ni. Anggota badan ni amanah. Kita ketua kepada anggota badan. Mata, telinga, kaki, tangan. Nanti di akhirat, dia marah kepada kulit. Kulit bercakap. Aku dah cakap, kau jangan buat macam tu. Kenapa kau buat juga? Maka dia kata kepada kulit je. Kenapa kamu bercakap? Walau antakanallahu ladhi antaka kulla syaih. Allah Ta'ala suruh aku bercakap. Tangan bercakap, kaki bercakap. Boleh tak kalau kita buat maksiat, jangan bawa tangan kita. Jangan bawa mulut kita. Jangan bawa mata kita. Pergi kita seorang. Macam mana? Potong tangan, potong jari. Tak boleh. Jadi jari tu besok, dia menjadi saksi. Bagaimana manusia, surah Qaf yang jemput, mereka akan dibawa datang sa'ikung wa sa'ik. Sa'ik ni driver. Kita ingat di dunia ada driver. Di akhirat ada driver. Seorang pemandu, kiri dan kanan adalah sa'ik driver wa syahid saksi. Saksi ada di kiri dan kanan. Kita tak boleh nak bercakap apa-apa. Jadi, pada masa itu, Allah Ta'ala dedahkan semua apa kita. Tak apa kalau kita orang baik, Allah Ta'ala maafkan. Di dunia dahulu, kamu buat salah, aku tutup. Aku simpan. Tapi di akhirat, aku maafkan. Maka pada masa itu, tak boleh nak gambarkan betapa seronoknya dia. Surat amalan yang dia banyak salah itu, Allah Ta'ala maafkan. Maka dia berlari turun. Bila berlari turun, dia akan kenal siapa kawan-kawan dia yang duduk setaman, kerja satu ofis. Dia akan tunjuk, ni, tengok, Allah Ta'ala maafkan aku tau. Macam budak-budak SPM dapat result lah. Dia pasti tunjuk pada kawan-kawan dia. Tengok, aku selik tau, selik. Ini dia kata, umukra'u kitabiyah. Bacalah surat amalan tu ini. Aku begitu senang hari ini. Ini yang dikatakan, orang yang baik jadi gila. Gila kerana kegembiraan. Nah, ini nanti kita akan bahaskan lebih cantik lagi lah. Berkaitan pahala dosa nanti untuk...
2: Jadi itu masuk kepada topik pada minggu depan, hitungan pahala dan dosa.
0: Itu yang Allahu Akbar.
2: Baik, terima kasih.
0: Baru kita berada di dalam dewan tau, belum cerita lagi markah kita berapa.
1: Betul.
0: Masuk dalam keadaan berdebar-debar tau, aku ni lulus ke gagal, lulus ke gagal.
2: Allahuakbar.
0: Allah. Dia boleh repeat paper, akhirat tak boleh repeat paper.
1: Ya, betul.
2: Terima kasih atas kupasan yang menarik pada minggu ini.
1: Ya, doktor.
0: Baik.
1: Dengan himpunan masyarakat. Terima kasih untuk perkongsian ni, doktor. InsyaAllah minggu depan.
0: InsyaAllah.
1: Kita nak kongsikan kepada anda seperti mana yang telah dikongsikan oleh doktor tadi, hitungan pahala dan dosa untuk episod yang ke-19 nanti, insyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih doktor untuk perkongsian ini. Jaga diri, jaga kesihatan doktor, insyaAllah.
0: Allahuakbar.
1: Kita jumpa lagi minggu depan.
2: InsyaAllah kita jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, itu dia kupasan daripada Dr. Maknawi kita.
2: Episod 18.
1: Episod 18 dah ni, insyaAllah. Kita
2: himpunan masyar.
1: Ya. Bersediakah? Wei, gelak eh. InsyaAllah.
2: Astaghfirullahalazim. Iyalah.
1: InsyaAllah.
2: Macam tu.
1: Mudah-mudahan sesuatu yang kita,
2: semoga kita semua bersedialah menuju dalam keadaan sana, apa sekalipun ya.
1: InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Baik, terima kasih DJ Aida.
2: Ya, terima kasih juga untuk Anas yang
1: Anas
2: pula. Maklumlah, jarang-jarang sekali kan kita. Biasanya hari Jumaat.
1: Hari Jumaat.
2: Itu pun jauh-jauh kan?
1: Jauh-jauh.
2: Anaf, terima kasih kerana sudah bersama. InsyaAllah. Lain masa, lain ketika, kita akan bersama kembali.
1: Jangan lupa kepada sahabat pendengar juga untuk bersama dengan kita setiap hari Ahad. Mesti malam di Sebalik Mata.
2: Dan saya rasa pada minggu depan kembali bersama dengan Abang Manis.
1: Ya, insyaAllah. Minggu ini kita bagi ruang dia berehat lah. Okey, terima kasih sekali kepada sahabat pendengar semua mengikuti kami dari jam 1 pagi hingga 2 pagi.
2: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

ibu. Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama ibu. National FM, sentiasa di hati.

Itu dia ucapan sempena Hari Ibu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza untuk ibu tersayang, untuk ibu tercinta. Bagaimana pula dengan anda kalau ada ucapan sempena dengan Hari Ibu 10 Mei untuk tahun ini 2026? Jadi ucapkanlah ucapan yang paling indah, paling istimewa untuk ibu anda. Mungkin ada yang memanggil ibunya dengan panggilan mama, panggil ibu dengan panggilan ibu, ummi, mak, kan? Inilah masanya untuk anda berikan ucapan sempena dengan sambutan Hari Ibu. Okey, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, katanya selamat menyambut Hari Ibu Ahad 10 Mei tahun ini 2026 bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijri Masihi. Ucapan untuk ibu tersayang. Daniel Abdul Jalil Tawau dari Borneo, katanya tengah layan movie sambil layan juga Nasional FM sentiasa di hati. Ucapan untuk ibu tersayang, katanya selamat Hari Ibu buat ibuku yang melahirkan kami 4 beradik. Ku tetap sentiasa mengenangmu wahai ibu, walaupun ataupun juga mahu pun tak kira lah ya, yang pernah bergelar ibu, tak pun yang pernah bekas bergelar seorang ibu, jasa kamu tetap dikenang. Itu dia antara ucapan sempena dengan sambutan Hari Ibu daripada rakan-rakan pendengar kita yang setia bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. Nuri Wi, ibu guru pertama katanya. Buah jambu, buah rambai, pohonnya rapat di hujung Kuala. Pesan ibu jangan diabai, ingkar nanti merana jiwa. Oh, betul tu, saya setuju sangat-sangat. Janganlah sesekali kita mengingkari kata-kata ibu ataupun juga nasihat ibu. Sebab ramai yang ingkar ataupun juga melawan cakap ibu tu, akhirnya padah. Membawa padah kepada diri. Awang Idris katanya salam sayang dari Bintulu, Sarawak. Selamat berkongsi untuk Akak Manis sampai pukul 6 pagi. Syah Putra katanya, assalamualaikum sahabatku DJ Aida Jia. Akak Manis katanya, Syah Putra dari Mersing, Johor, melaporkan diri ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH. Serta tak lupa juga untuk Akak Manis Aida Jia katanya. On, jangan tak on. Saya masih lagi menantikan ucapan-ucapan Hari Ibu. Inilah masanya untuk anda memberikan kata-kata yang paling istimewa, paling manis untuk seorang ibu. Tok Yi, terima kasih. Salam dari Tanah Merah, Kelantan. Hai rakan-rakan kita yang tinggal di Kota Baru, di Kelantan. Terima kasih juga untuk yang terus layan kami Nasional Life Family menerusi RTM Click. Dan terbaru kita ada portal Radio RTM. Dapat didengari secara langsung, secara live. Selain itu juga menerusi MyTV 701.

Oi. Semalam Cik Manis punya sahabat menyambut ulang tahun kelahiran Cikgu Cempaka. Ui, Cikgu Cempaka pula. Biasanya Cempaka ni DJ radio. Ada pula Cempaka Cikgu kan? Macam-macam. Di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Sabah, di Sarawak. Dan juga di Brunei, terima kasih kerana memilih Nasional FM ini sebagai teman anda. Mungkin sambil baring-baring, sukar nak lelapkan mata sambil layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH, Game Berhantu. Ini bukan apa sebenarnya, susah sangat nak tidur, rakat manis. Sebabnya banyak sangat perkara yang difikirkan Dahlah katanya banyak perkara yang difikirkan, masalah datang bertalu-talu. Alahai, pasti ada jalan ya. Setiap masalah yang kita lalui ataupun juga kita hadapi itu, pasti ada jalan untuk kita selesaikannya. Mungkin tidak pada hari ini. Mungkin dalam masa 2-3 hari lagi. Ataupun mungkin Allah hadirkan seseorang yang dapat membantu untuk kita selesaikan masalah itu. Apapun, jom kita layan lagu ini seketika terbaru daripada Sakura Band untuk anda. Lagu ini judulnya Masih. Lagu ini berdurasi 3 minit 38 saat.

insyaAllah. Dah pun pukul 2.51 minit pagi. Halo, halo. Hai, selamat pagi untuk anda yang terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta, sedang memandu. Mungkin juga sekarang ini baru nak balik ke rumah, habis waktu kerja. Terima kasih kerana layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga yang sudi singgah ke live TT saya. Sudi tapping. Ada juga yang sanggup ni bersengkam mata sebab katanya alang-alang katanya tak dapat tidur. Layan je Nasional FM sambil masuk live TT. Sudi tapping. Okeylah, ni saya nak cerita mengenai MyCard baharu yang dijangka mula diperkenalkan ya bulan depan, akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Jadi kena tukarlah MyCard baru . Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Dato' Badrul Hisham alias ada mengatakan antara ciri keselamatan baharu yang diperkenalkan ialah turihan laser, ultra ungu, hologram, ya, teks mikro, code response, pantas atau juga QR bagi tujuan penguatkuasaan dan juga chip dengan tahap enkripsi yang dipertimbangkan. Dipertimbangkan macam mana tu? Sebenarnya dipertingkatkan . Dipertingkatkan. Kalau dulu mungkin tahapnya level 3. Sekarang dah naik sampai level 5. Macam tu lah lebih kurang . Jadi kita akan terima MyCard baru. MyCard lama kita kena tukar. Kita tukar kepada MyCard baru. Ada juga yang cerita dengan saya ni, dia kata tadi dah rasa mengantuk tapi lepas kena kopi katanya mata tu segar balik. Cantiklah tu . Ini bukan apa kalau dah segar balik mata tu. Temanlah Kak Mani sampai pukul 6 pagi. Abang-abang lori kita memandu dalam keadaan tenang, fokus pada pemanduan . Semoga selamat sampailah ke mana saja hala tuju anda pada waktu-waktu begini. Hati-hati bila memandu di lebuh raya. Walaupun jalannya panjang, luas. Kadangkala dalam keluasan di lebuh raya itu diuji dengan jalan-jalan yang berlubang . Bila dah berlubang tu tengah laju-laju kan pecut. Mengelak lubang tu, wallahu alam, kita takut perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Jadi kenalah sentiasa peka pada pemanduan, fokus pada pemanduan, baca bismillahirrahmanirrahim . Ayat-ayat ketika kita menaiki ataupun juga doa ketika menaiki kenderaan, insyaAllah selamat sampai ke mana saja halu tuju kita. Alright, tiba-tiba besar love kat kepala saya tu. Terima kasih abang apa tu tadi, abang Zai kalau tak silap saya. Terima kasih abang Zan Langkawi. Dikasih love besar ke kepala kita. Terima kasih. Okeylah, jom kita layan lagu ini daripada kumpulan Bisa. Lagu ini untukmu selamanya.

Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
2: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
3: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Sebuah lagu daripada Kasawari untuk anda. Lagu ini judulnya Teguh. Lagu dirakam ya pada tahun 1994. Okey, terima kasih yang sudi dan juga terus masuk ke live TT saya. Sudi juga tapping. Ada juga yang cerita dengan saya, dia kata takutlah Kak Manis. Takut kenapa? Takut dengan virus baru. Virus tikus tu. Kalau biasanya sebelum ni kita dengar kencing tikus kan? Tapi yang terbaru ni ada nama virus daripada tikus tu, jangkitan hantar virus. Risau katanya, takut. Okey, hantar virus merupakan sejenis virus zoonotik di mana lazimnya disebarkan melalui pendedahan daripada ini kepada air kencing najis atau juga air liur tikus yang dijangkiti terutamanya melalui partikel tercemar di udara. Jadi kebanyakan jangkitan berlaku secara sporadik dan juga berkait dengan persekitaran yang mempunyai infestasi tikus. Penularan daripada manusia kepada manusia adalah amat jarang berlaku dan hanya dikaitkan dengan strain tertentu seperti Anders virus di Amerika Selatan. Alhamdulillah, buat masa ini Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun juga KKM ingin menegaskan bahawa sehingga kini tiada kes ya. Jangan risau. Tiada kes hantar virus dilaporkan di negara kita Malaysia. Risiko kepada orang awam di Malaysia pada masa ini adalah rendah. Namun kita kena berjaga-jaga. Sementara itu, KKM akan terus membantu perkembangan situasi semasa dan juga sebarang maklumat lanjut akan dimaklumkan ya dari semasa ke semasa. Jadi kepada yang takut-takut tu jangan risau. Belum ada kes lagi di negara kita Malaysia. Tapi macam saya katakan tadi, kita kenalah berjaga-jaga. Kena sentiasa berwaspada dalam apa jua keadaan. Ada yang cakap, Kak DJ Kak Manis, saya nak keluar dulu live TT, mengantuk. Tak apalah, saya tak paksa pun. Kalau rasa mengantuk, pergilah tidur. Rehat tu lebih penting. Cerita dengan Kak Manis ni takkan habis. Hari ini saya bersama dengan anda, esok lusa tak ada, lepas tu dia datang balik. Jadi ceritanya bersambung-sambung, takkan habis. Mungkin 2-3 hari dia hilang, lepas tu dia timbul balik. Kalau tak timbul siang hari, dia timbul tengah malam. Itulah Kak Manis ya. Ataupun mungkin juga tak ada langsung. Boleh terima tak kalau tak ada langsung? Oh, dah tanya dah bila saya masuk relax. Yalah, saya ikut pada jadual. Kalau ada, saya adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Ya, kalau ada pun mungkin 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali. Yang jarang-jarang tu lagilah orang tunggu-tunggu kan. Macam gitu. Okey, jom kita layan lagu ini. Sebuah lagu daripada Fauzia Latif untuk anda. Lagu ini judulnya Gubahan Rindu, puisi Syahdu.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan simakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

0: Dia lambat asal selamat.
1: Pamat tempe berlanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

Saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Luahan kakak abang dalam geng kakak petang.
2: Saya Remy bin Muhammad daripada Nogori 9. Saya nak buat sedikit pengumuman. Beberapa hari ini, saya telah dapat berita baik daripada isteri saya. Dia telah dinaikkan pangkat di tempat kerjanya. Alhamdulillah, hasil usaha yang dia bekerja dengan baik, dengan dedikasi, dapat naik pangkat. Itu sajalah pengumuman saya kepada geng Agak Batang.
3: Luahan kakak abang, Isnin hingga Jumaat.
4: Semuanya bersama geng Kakak Petang dalam Nasional Warna.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

0: wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan juga nikmatnya pada tengah hari ini, tuan-tuan. Kita masih lagi dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan niat yang baik ini Allah menambahkan rahmat dan juga kebaikan dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, Allah permudahkan segala urusan dan Allah kabulkan hajat-hajat kita insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah sekalian. Pada tengah hari ini kita akan bincangkan satu tajuk tentang antara golongan yang terpedaya dalam kehidupan dunia ini, iaitu terpedaya dengan kehidupan dunia. Maka Imam Ghazali rahimahullahu anhu mengatakan dalam kitab beliau Dhamul Ghurur, kecelaan tipu daya, di antara salah satu golongan yang terpedaya ialah seseorang yang apabila datang kepadanya, iaitu apabila diberikan kepadanya rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, atau sama ada kedudukan ataupun anak-anak atau pangkat dan harta yang melimpah, maka dia menyangka itu adalah tanda kemuliaan daripada Allah. Sebaliknya, apabila dunia dijauhkan daripadanya, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi di antara ciri-ciri orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, iaitu apabila seseorang menyangka atau berpandangan atau bahkan berkeyakinan bahawasanya bila dia mendapat rezeki yang melimpah, dia diluaskan dengan kurniaan-kurniaan Allah, dia dikurniakan dengan berbagai-bagai nikmat, maka dia menyangka dia dapat kemuliaan. Sebaliknya, bila dia disempitkan rezeki ataupun tidak dikurniakan rezeki yang banyak, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Ini adalah merupakan salah satu orang-orang yang tersilap atau tersalah tentang hakikat kehidupan. Hal ini sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Allah berfirman, tuan-tuan, dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman apa dia? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faakramahu wa na'amahu fayakul rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayakul rabbi ahana. Yang maksudnya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya dengan kesenangan daripada kesenangan dunia, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu rezekinya dibatasi atau rezekinya kurang, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ini adalah satu pandangan atau satu keyakinan, satu keyakinan yang salah. Maka bila ada orang yang berpandangan demikian, ada orang yang berfikiran demikian, Allah jawab terus. Allah jawab terus. Apa firman Allah? Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Hakikatnya bukan seperti itu. Jadi kalau kita tengok orang kaya, kita beranggapan, oh ini mesti orang yang dirahmati oleh Allah. Belum tentu. Kan? Kita tengok orang susah, ini mesti orang dimukai oleh Allah. Belum tentu. Itu adalah pandangan yang salah. Maksudnya, hakikatnya hakikat yang sebenarnya bukanlah seperti yang disangka oleh orang itu. Bukanlah seperti yang diyakini oleh orang itu. Itu hanyalah ujian. Kekayaan, kesusahan, kesenangan, kesempitan, semuanya adalah ujian. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada buruknya ujian, dan juga kita mohon agar Allah tetapkan iman kita. Maka ada pun pendapat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan Allah menafikan kedua-dua sangkaan tadi. Orang yang menyangka kalau dapat rezeki adalah kemuliaan di sisi Allah, orang yang menyangka kalau susah adalah penghinaan daripada Allah, maka Allah menolak kedua-dua sangkaan tersebut. Dan jadi Allah berfirman bahawa pemberian dunia bukanlah tanda kemuliaan. Pemberian dunia adalah bukan tanda kemuliaan. Dan begitu juga penyempitan dunia bukanlah tanda penghinaan. Ini yang kita pegang sebagai orang-orang yang beriman. Hakikatnya macam mana? Sebaliknya, kata Imam Hasan Basri, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang aku muliakan dengan ketaatan kepadaku. Jadi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang Allah muliakan dengan ketaatan kepadanya, sama ada orang itu miskin ataupun orang kaya. Begitu juga orang yang aku hinakan, kata Allah, adalah orang yang dihinakan dengan maksiat kepadanya, sama ada dia kaya ataupun miskin. Jadi tuan-tuan jangan ingat, bermaksiat ini hanyalah dengan minum arak, dengan berjudi, dengan berzina. Sebenarnya kalau kita lihat, ada juga maksiat-maksiat yang tanpa kita sedar. Contohnya bila kita dikurniakan kekayaan, kan, maka potensinya apa? Sombong. Sombong juga adalah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia meremehkan orang lain, merendah-rendahkan orang lain, bahkan menghina orang lain. Na'uzubillah. Tapi kalau dia dapat kemuliaan, dapat harta, dapat rezeki, kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk membantu orang-orang yang memerlukan, maka itu satu kemuliaan. Begitu juga orang-orang yang disempitkan rezeki, sekiranya dia dengan kesukaan rezekinya tapi tetap mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, tetap bertakwa kepada Allah, maka sebenarnya dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah antara salah satu ciri-ciri orang yang terpedaya dengan hakikat ataupun zahir dunia.
1: Allahumma

0: boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebagai panduan kita bersama maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pukul 5.51 minit pagi.

0: Nidaul Islam.
1: Jom kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, ibu yang aku cintai, firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. Apa kata Allah? Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya, dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir penyusuannya dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, tuan-puan, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah, dan kepada kedua ibu bapamu lah, dan ingatlah kepada akulah jua tempat untuk kembali. Subhanallah, tuan-puan yang dirahmati Allah. Jangan sekali-kali kita menghardik mereka. Jangan sekali-kali kita melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Kerana tuan-puan yang dirahmati Allah, ibu adalah kunci untuk kita mendapatkan keredaan Allah. Kerana syurga sebagai seorang anak ada pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita, kewajipan kita, hendaklah kita berbakti kepada mereka. Hendaklah kita mendoakan mereka dengan doa yang diajarkan Allah kepada kita. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doalah tuan-puan agar kita sentiasa menjadikan ibu kita salah satu kunci untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Zonal FM, sentiasa di hati.
1: Sebenarnya dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
2: Cara Kita di Nasional FM.
1: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

0: kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Hai, saya T. Zakiah. Teruskan mendengar National FM. Oleh sebab saya duduk kat Subang, saya kena pergi kat 88.5 FM, sentiasa di hati.
6: National FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.

0: Nasihati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9

0: Ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai.

Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Kembali lagi bersama dengan Lin Zainal ya, pagi Ahad hari ini 10 Mei 2026. Selamat Hari Ibu diucapkan ya kepada semua yang bergelar ibu, yang bakal bergelar ibu. Ha kan, sayangilah ibu anda, hormatilah mereka hingga hujung nyawa ya, walau siapa pun ibu kita. Baiklah, 6.5 minit pagi. Sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 5.51 minit pagi. Masuk waktu syuruk pula pada pukul 7.01 minit pagi. Terima kasih untuk kakak manis. Ah, manis sungguh tu. Aida Jia yang telah pun bersama-sama dengan anda bermula 12.30 malam. Jadi kekal bersama dengan Lin Zainal pula hingga 12.30 hari. Semestinya Nasional FM sentiasa di hati.

0: sebalik setiap kejayaan terserlah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah kasihnya teguh setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi seteguh kasih ibu kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu, pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
2: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. Nasional FM, biasa di hati.
4: Selamat pagi, kami ucapkan untuk anda di mana agaknya anda berada pada pagi ini. Ada yang baru saja selesai bertugas shift 12 tengah malam sampai 6 pagi. Dalam perjalanan pulang, berhati-hatilah ya. Kalau anda terasa macam penat, letih, itu perkara biasalah kan, bertugas di sebelah malam. Tak kala orang lain tidur lena, tidur nyenyak. Kita terpaksa bertugas, memang kita akan alami perubahan ketara. Tubuh kita ni rasa penat, letih, mengantuk kan. Jadi mungkin anda perlu berehat seketika di tempat kerja anda sebelum anda sambung perjalanan anda untuk pulang ke rumah ataupun singgah ke mana-mana restoran, gerai kan, kedai mama untuk menjamu selera. Kasih segar sikit, basuh wajah anda dengan air sejuk. Kemudian anda boleh pulang ke rumah anda. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang terus menjadikan Nasional FM di sini sebagai teman anda. Ada juga yang dah sarung pakaian sukan tau pagi-pagi ni, nak keluar rumah untuk bersukan ya. Tapi disarankan kalau keadaan masih lagi gelap dekat luar tu, keluarlah dengan seseorang ya, dengan rakan. Jangan berani-berani sangat nak bersukan, berjoging seorang diri, tak kiralah perempuan ke lelaki ke, kan, kerana kita kena fikir ya risiko yang mungkin terjadi terhadap diri kita. Apapun, selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Selamat hujung minggu. Selamat Hari Ibu juga ya kepada semua yang bergelar ibu. Jadi layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: setia.
1: Sekarang saya rasa inilah Nasional FM sentiasa di hati. Semalam ya, banyak aktiviti telah pun berlangsung, antaranya di Rumah Kasih Harmoni Paya Jara Selangor. Dan Selamat Pagi Malaysia juga turut bersiaran secara langsung di sana. Begitu meriah sekali dengan kehadiran ramai pengunjung ya. Macam-macam aktiviti juga dianjurkan. Dan Nasional FM turut serta menyantuni asnaf dengan menyampaikan sumbangan daripada penaja untuk Nasional FM ambil tahu di Rumah Kasih Harmoni Paya Jaras Sungai Buloh. Semoga segala bakti yang ditaburkan ya, yang diberikan membawa kebaikan dan juga keceriaan kepada anak-anak di sana. Sama-sama kita doakan yang terbaik. Dan dalam pada kita bergembira, kita berseronok, jangan sesekali kita lupakan kepada mereka yang kurang berkemampuan, yang kehilangan ibu ayah, ya, yang kehilangan kasih sayang. Jadi kita santuni mereka, kita kasihani mereka. Baiklah, Nasional FM akan terus menemani anda. Jangan ke mana-mana. Rasa

0: Tahu ni,
1: faham?
0: Ha?
1: Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan atas semasa bantu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
11: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

kepada anda dah bersiap-siap nak ke tempat kerja. Mungkin ada yang masuk pada pukul 8 pagi. Jadi keluar awal bagi mengelakkan ialah perkara-perkara yang mungkin berlaku. Tapi awal-awal pagi ni hidup oleh jam kan. Jalan tidaklah sesesak berbanding pada tengah hari, pada waktu-waktu puncak dan sebagainya. Jadi tenang-tenang aja untuk anda pada pagi ini. Baiklah, kalau kita tengok kan dekat media sosial, ada juga berita-berita yang kadang-kadang membuatkan kita resah, gelisah. Kan jangan mudah mempercayai bulat-bulat apa yang dikongsikan di media sosial, terutamanya berkait rapat dengan krisis bekalan global yang berlaku sekarang ini. Dengan itu, MCMC juga turut menurunkan kandungan palsu. Sebanyak 464 berita palsu telah pun dikesan dalam sebulan. Ya. Selain itu juga, kandungan yang telah pun diturunkan sebanyak 312, kertas siasatan telah pun dibuka sebanyak 65, sementara kes yang dirujuk ke Jabatan Peguam Negara melibatkan 15 kes, selebihnya masih lagi dalam siasatan. Antaranya melibatkan akaun palsu dan juga penyamaran tokoh masyarakat. Mereka letak gambar tokoh masyarakat, ya, mereka yang dikenali ramai, digambar profil, kemudian menulis yang bukan-bukan, mengaibkan individu tersebut. Ya. Dengan itu, penyebaran pantas maklumat palsu yang diperkuatkan oleh kecerdasan buatan AI juga menimbulkan cabaran besar jugalah kepada kepercayaan orang ramai. Jadi berhati-hati dengan apa yang kita baca, jangan sesekali kita sebarkannya pula kepada orang lain. Tak pasti, jangan kongsi.

tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

gagal bendung akaun palsu tindakan terhadap Meta diteliti. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum pertengahan bulan ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama, 7 pagi.

0: Kerjasama antara Malaysia dengan Rusia terus berkembang secara konsisten sekaligus membentuk hubungan yang kukuh dan produktif. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah tahun hadapan menandakan detik penting dalam hubungan Kuala Lumpur dan Moskow dengan sambutan ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda bertitah pertemuan bersama Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg pada awal Januari lepas berlangsung dalam suasana konstruktif dan membuahkan hasil positif. Kedua-dua pemimpin berkongsi aspirasi sama untuk mempertingkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Sementara itu, Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi ketua negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat ke sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan Kesatuan Soviet dalam Perang Dunia Kedua. Undangan khas daripada Presiden Putin mencerminkan piktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta mencerminkan kedudukan Malaysia yang semakin dihormati di persada antarabangsa. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan perarakan ketenteraan di Dataran Merah bersama-sama Presiden Putin serta beberapa pemimpin dunia lain. Mita ditegur supaya lebih sensitif dan menghormati institusi Raja-Raja Melayu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan kegagalan penyedia platform media sosial itu mengekang kewujudan akaun palsu dikesali. Kerajaan menerusi MCMC akan meneliti langkah untuk diambil termasuk dari segi perundangan.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Datuk Fahmi Fadil, MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, 398 kandungan berkaitan isu agama raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memaklumkan tindakan itu sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3R memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner teknikal di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Tony Ching. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan lebih RM31 juta bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Banggi, Sabah, merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti.
3: Saya nak Pulau Banggi ini menjadi contoh. Rakyat yang rata-rata yang sedikit miskin atau terpencil tapi tidak terbiar. Bahawa Kerajaan Madani ini merasa bertanggungjawab untuk angkat martabat dan keupayaan tiap rakyat di negara kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara dijangka diumumkan pada pertengahan bulan ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, ia bakal memfokuskan kepada usaha memastikan bekalan minyak domestik kekal mencukupi bagi menyokong kelangsungan aktiviti ekonomi negara.
4: Ketika ini Petronas sedang di peringkat terakhir dalam untuk memastikan bekalan selanjutnya. Jadi itu antara pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri untuk kerana kita perlu memastikan kegiatan ekonomi ini dapat berlangsung kerana bekalan kita peroleh selama ini daripada Asia Barat. Dan pasti yang berhormat PM pun telah nyatakan sumber-sumber baru yang kita tengah finalize ini, tapi insyaAllah beliau akan kemukakan jadual seterusnya untuk bekalan minyak dalam negara ini.
0: Mengenai penggunaan biodiesel B15, Akmal Nasrullah berkata kerajaan optimis pelaksanaan peningkatan campuran biodiesel bermula 1 Jun dapat membantu memanjangkan jangka hayat bekalan diesel negara.
4: Memang kita dah ada struktur dari segi biobahan atuk, komiti membincangkan secara keseluruhan mengambil kira bahawa untuk memastikan bekalan itu sampai ke pengguna bukan hanya di peringkat biodiesel tetapi sehingga ke pam-pam minyak. Jadi perkara ini memang diteliti daripada semua sudut dan komitmen antara agensi, antara kementerian adalah sangat baik.
0: Penggunaan kad konsesi bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Luke.
5: Hampir 850,000 orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bus.my Kuching. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Sebelum ini, tambahan percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Luar negara, Iran akan menyasarkan serangan besar terhadap salah satu pusat Amerika Syarikat di rantau Asia Barat serta kapal musuh sekiranya kapal tangki mereka, minyak mereka diserang. Amaran itu dikeluarkan Ko-Pengawal Revolusi Islam sehari selepas Amerika melancarkan serangan terhadap dua kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Sekurang-kurangnya 39 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel di selatan Lubnan meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan di kawasan Saksakieh sahaja mengorbankan 7 orang dan mencederakan 15 yang lain. Pasukan Pertahanan Awam Lubnan masih menjalankan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan. Presiden Syria Ahmed al-Shara mengumumkan rombakan pentadbiran kerajaan termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Badreddin al-Amma dilantik sebagai Setiausaha Agong Presiden Syria menggantikan Mahir al-Shara. Turut digugurkan Menteri Penerangan Hamza al-Mustafa dan Menteri Pertanian Amjad Badar. Shara juga melantik Gubernur Baharu bagi beberapa wilayah termasuk Homs, Kunitra, Latakia dan Deir Azur. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC mencatat kemenangan ke atas Melaka FC 3-1 di Stadium Hang Jebat malam tadi. Pemain import Jerome Itami melakukan jaringan hat-trick pada minit ke-40, 71 dan 87 sekaligus membantu Kuching melonjak ke tangga kedua Liga. Beralih ke saingan Serie A Itali, Inter Milan mengalahkan Lazio 3-0. Inter kini mendahului Liga dengan kelebihan 15 mata ke atas Napoli. Kemenangan itu membuka peluang pasukan itu melengkapkan kejuaraan berganda apabila beraksi dalam Piala Itali Rabu depan. Sementara itu, Juventus terus mengukuhkan peluang ke Liga Juara Eropah selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Lecce. Gol awal oleh Dusan Vlahovic beberapa saat selepas sepak mula sudah memadai untuk menghadiahkan kemenangan kepada Juventus sekaligus melonjak ke tangga ketiga Liga. Juventus kini satu mata di depan AC Milan dan empat mata mengatasi AS Roma yang berada di tangga kelima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gagal bendung akaun palsu, tindakan terhadap Meta diteliti. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum pertengahan bulan ini. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, selamat pagi. Lin Zainal terus temani anda pagi Ahad hari ini 10 Mei 2026 ya. Selamat Hari Ibu diucapkan, sama-sama kita santuni, sayangi, hormati, kasihani dan juga orang kata apa, berikan sepenuh perhatian ya kepada ibu kita yang melahirkan kita, mengandungkan kita kan, menjaga kita dengan penuh kesukaran, dengan penuh kasih sayang ya, tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Begitu juga dengan ayah kita yang selama ini menjaga kita dengan penuh kasih sayang juga ya. Santuni ibu ayah kita selagi hayat di kandung badan dan luangkan lebih banyak masa bersama-sama dengan mereka. Walaupun kita ni bergelar anak perantau kan, kita berhijrah dari satu tempat ke satu tempat untuk mencari rezeki, ada yang menyambung pelajaran dan sebagainya. Ada waktu terluang, luangkan masa bersama-sama dengan mereka. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami juga. Nasional FM ya, sentiasa di hatilah.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraikan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

kasih telah menghiburkan anda Bruno Mars dengan Rizky All. Membawa kita pukul 7.26 minit pagi. Hai, selamat pagi kepada anda semua. Bangun pagi ke dapur buat sarapan pagi. Ada yang masak nasi lemak pagi ni terlebih rajin sedikit sebab nasi lemak ni bukan sesuatu yang mudah. Agak renyah sedikit lah ya. Terutamanya untuk anda yang baru saja berjinak-jinak dalam dunia masakan. Jangan berputus asa. Okay? Ada peringkat-peringkat yang perlu kita lakukan. Tapi apa kata anda mulakan dengan masak nasi terlebih dahulu kan? Kemudian letaklah apa yang patut ya. Sekarang ni Google je. Segala-gala di hujung jari. Yang sukar menjadi mudah, yang berat menjadi ringan ya. Pendek kata, di mana ada kemahuan, di situlah ada jalan kan. Mana mahunya kalau hari-hari kita beli dekat kedai kan, ai koyak poket kita ya. Jadi belajarlah memasak kan. Tidak ada yang sukar sebenarnya kalau kita bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Terima kasih kepada semua teman-teman. Khas untuk Ina, kepada Mak Noh, Zeti, ya, untuk Awang. Ini pula daripada rakan kita Sufian, tak ketinggalan Nona, kepada Helmi, untuk Rosa, kita juga Aniza Samin, Janet Zai, Rof, yang ini daripada Rosida Safil. Juga kiriman untuk daripada rakan saya Lily Khalid semalam datang ke singgah ke Konti Nasional FM ya, dari Johor FM. Ada program di sini bersama-sama dengan Nasional FM. Itulah dia, cantiknya tidak berubah ya. Maintain aja kan. Baiklah, sambil itu dihiburkan banyak lagi lagu-lagu menarik bertemankan kami. Tentu sekali di Nasional FM ya, sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasat yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang

Kena ikhlaskan diri kita, kena berusaha, ya, kena buat baik dengan orang di sekeliling. Mudah-mudahan hubungan kita bertambah baik hendaknya. Dan dalam hidup ini sebenarnya kadang-kadang bila kita melakukan kebaikan, ada juga yang disalahertikan, ya. Contohnya situasi lumrah di mana niat murni dan juga keikhlasan seseorang akan dipandang serong, tidak dihargai ataupun difahami secara berbeza oleh orang lain menyebabkan datangnya kekecewaan. Dan seringkali ini merupakan ujian dan emosi yang memenatkan, ya, apabila pertolongan kita dianggap sebagai campur tangan ataupun niat baik disangka mempunyai agenda tersembunyi. Jadi sama-samalah kita bersabar, teruskan buat baik, kan, dan juga kawal emosi kita juga. Kalau rasa macam tak boleh nak diteruskan, kita berhenti. Biar mereka selesaikan sendiri, kan, kerana semua orang perlukan ruang, ya, ruang untuk menerima segala kekurangan, segala kelemahan yang ada. Dari situ kita cuba perbaikinya. Inilah National FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga, kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.